di lantai 1 gedung pelayanan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan lewat pukul 45 menit dari 7 pagi. Rachel Daniel masih menemani sahabat di pagi hari ini dalam SPP Selamat Pagi Pesisir. Selamat pagi ya, ucapkan untuk sahabat Langkisa yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisa FM. Website radio kami di radiolangkisafm.pesisirselatan.co.id, juga layanan website streaming radio online lainnya. Selamat pagi juga untuk sahabat yang mendengarkan di frekuensi 91,2, di rumah, di jalan, di mobil, di handphone, dimanapun aja. Pokoknya pagi ini kita kasih lagu-lagu yang bikin moodnya enak, moodnya semangat, dan tentunya sahabat juga bisa bergabung sama Ece di sini. Request lagu pop apa aja sih yang bisa menambah semangat sahabat, bisa didengerin, bisa diminta di sini di nomor telepon 0803 744 1451.

Sobat Lucky Soul, kalau pagi-pagi gini ada tipe dua orang manusia. Yang pertama lah bangun tidur langsung beraktivitas ya, langsung mandi, mungkin sholat subuh. Dan yang kedua ada orang yang sudah alarmnya bunyi sampai berkali-kali, tapi tangannya masih cari tombol snooze atau tombol mematikan sementara si alarm. Sobat Lucky Soul, tipe yang mana nih? Kalau usah Eci sih, tergantung hari, tergantung mood, tergantung capek badannya ya. Dan pastinya sahabat Lucky Soul, kalau sahabat supaya paginya itu produktif, langsung biasakan kegiatan rutinitas pagi hari. Nah, memang ya rutinitas itu sepertinya hal yang remeh, membiasakan diri untuk melakukan suatu hal. Nah, memang walaupun rasanya remeh, tapi mengerjakannya itu ternyata nggak mudah. Dan di mana sahabat Lucky Soul, banyak sekali ya rutinitas-rutinitas yang bisa kita lakukan di pagi hari. Mulai dari merapikan tempat tidur, menyiapkan sarapan ya, lalu memulai aktivitas. Kadang memang kemauan itu enggak sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang yang kita butuhkan untuk mengawali hari itu bukan motivasi besar atau cita-cita yang tinggi, tapi kemauan untuk memulai hari. Nah, sahabat Lucky Soul, kalau sedang banyak kerjaan, jangan terlalu dipikirin semuanya sekaligus. Dikerjain satu persatu, perlahan-lahan. Yang penting berkegiatan, bergerak. Nah, sahabat Lucky Soul, tentunya ya masih di 91,2 Lucky Soul FM. Ya, sudah masih menemani sahabat hingga pukul 9 nanti. Dan pastinya sahabat bisa bergabung di 0823 744 1451 via SMS, telepon, atau

untuk sahabat Lengkisau semua yang berulang tahun di akhir bulan Agustus ya. Si Virgo, Eci kasih dulu deh lagu-lagu berikut ya, spesial buat sahabat Lengkisau yang lagi berulang tahun atau yang akan berulang tahun di tanggal 27 Agustus kali ini. Ada lagu dari Project Pop, Selamat Birthday.

0: Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are

91,2 Lengkiso FM dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi sahabat yang baru bergabung, ada lagu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha ya, menemani kita di pagi hari ini. Sahabat, cuaca di wilayah kota Painan cerah banget nih ya, di 26 derajat Celcius dan kelembapan 82%. Tandanya cuaca pagi ini cukup baik. Nah, gak cuma cuacanya aja yang cukup baik, kita juga harus cek kualitas udara di kota Painan saat ini, sahabat Langkisau, karena memang kita ketahui ya, lagi banyak asap kabut akibat kebakaran hutan dan lahan yang terhembus dari daerah-daerah tetangga ke wilayah kita nih. Nah, untuk saat ini melalui iqair.com, yang mana website yang memperlihatkan kualitas udara di suatu daerah. Nah, kualitas udara di kota Painan menurut indeks kualitas udara atau AQI itu berada di poin 69 poin, yang berarti polusinya berada dalam kategori sedang, di mana polutan utamanya yang itu PM2.5 berada di 18,9 nanogram per meter kubik, alias 3,8 kali lebih tinggi dari panduan yang ada di WHO. Nah, untuk sahabat-sahabat Langkisau yang sensitif seperti punya penyakit bawaan paru-paru ya, asma, terus sensitif alergen gitu ya. Nah, harus melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah penyakit yang terbawa sama polutan PM2.5 ini. Dengan cara gimana? Yang mana mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menutup jendela dan menghindari udara-udara polusi. Yang pastinya juga harus dan mewajibkan memakai masker saat berada di luar ruangan, dan bisa menggunakan air purifier supaya udaranya semakin bersih di lingkungannya.

Nah, sahabat Langgisa, memang seperti yang kita ketahui ya, Indonesia lagi nggak baik-baik saja dengan banyaknya kebakaran hutan di berbagai penjuru Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau punya titik-titik panas yang lagi terbakar akibat kebakaran hutan kali ini. Sahabat Langgisa, untuk saat ini ya, melalui kompas.com di edisi 26 Agustus kemarin, itu mengungkapkan ada 10 kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia saat ini.

Seperti yang kita ketahui, sahabat Langkisau, kebakaran hutan lahan kembali meningkat di sejumlah wilayah di Indonesia. Berbagai sumber daya pun sudah dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran. Penanganannya pun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Nah, pertanggal 21 Agustus 2026 ini tercatat 8.638 titik yang ada di seluruh Indonesia. Dan itu hanya di wilayah Kalimantan maksudnya ya. Di Kalimantan saja itu ada 8.638 titik. Sementara luas area yang terbakar di Indonesia di periode Januari sampai Juli 2026 ini mencapai 202.000 sekian hektar. Nah, di mana Kalimantan Barat jadi salah satu wilayah dengan luas area terbakar terbesar mencapai 38.310 hektar, disusul Kalimantan Tengah di 7.634 hektar. Dan tentunya dampak dari karhutla ini juga mulai dirasakan sama masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke negara-negara tetangga. Kabut asap ganggu aktivitas sehari-hari, menyebabkan ribuan siswa di wilayah Pulau Kalimantan harus mengikuti pembelajaran secara daring. Dan pastinya sahabat Langkisau, karhutla juga berdampak langsung terhadap kualitas udara. Karena asap dan polutan hasil pembakaran itu menyebabkan konsentrasi partikulat meningkat di sejumlah wilayah, dan akhirnya kualitas udara berada di level yang perlu diwaspadai.

Dan berdasarkan data real time dari IQR di tanggal 25 Agustus beberapa hari lalu, sejumlah kota di Indonesia tercatat punya tingkat polusi yang perlu diwaspadai, di mana kota pertama adalah Pontianak menempati posisi sebagai kota dengan tingkat polusi udara tertinggi dengan IQS-nya mencapai 536 poin. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain yang ada di dalam daftar. Dan menurut data Eki di pertanggal 25 Agustus ini ya, 10 kota dengan kualitas udara terburuk saat ini yaitu Pontianak dengan IQI di 536, Jambi di IQI 212 poin, Palangkaraya di 197 poin, Palembang 176 poin, Bandung 142 poin, Serpong 137 poin, Tangerang Selatan 124 poin, Pekanbaru 116 poin, Tangerang 109 poin dan Jakarta di 101 poin. Sebagai pembanding ya sahabat, IQR di wilayah Tangerang Selatan tahun 2025 lalu skornya itu di angka 140, menjadi kualitas udara terburuk di Indonesia tahun 2025 ya. Itu Tangerang Selatan polusinya 140. Sedangkan sekarang nih di 2026 Pontianak itu 536 poin. Wih, ya itu berapa kali lipat ya? 4-5 kali lipat. Dan perlu dicatat kalau ini merupakan data real time. Jadi kondisinya bisa berubah-ubah. Ini data pertanggal 25 lalu. Dan tentunya ya sahabat Langkisau, karena kita tahu sekarang kita nih di wilayah Sumatera Barat, alhamdulillah belum ada ya api yang sangat-sangat membara seperti daerah-daerah tetangga kita. Yuk kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membakar lahan atau tidak meninggalkan tempat-tempat yang kering tanpa pemantauan. Seperti juga yang sudah dikeluarkan sama surat himbauan dari Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

Nah, sahabat Langkisah, Wece mau mengingatkan surat himbauan yang dikeluarkan Bupati Pesisir Selatan tentang peningkatan kewaspadaan dan pencegahan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Di mana dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kebakaran baik itu di rumah, bangunan, usaha, serta lahan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, maka pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menghimbau seluruh masyarakat untuk selalu memeriksa dan memastikan instalasi listrik di rumah, kantor, toko, dan gudang bangunan lainnya dalam kondisi aman sesuai standar, tidak meninggalkan kompor, tungku, lilin, sumber api tanpa pengawasan, tidak membakar sampah, tidak membakar semak belukar, tidak membakar lahan, maupun bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya secara sembarangan, dan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, terutama di malam hari atau saat meninggalkan rumah, dan yang pastinya menyediakan alat pemadam kebakaran atau pemadam api ringan alias APAR, atau sarana pemadaman sederhana dan tempat usaha dan juga fasilitas umum. Selain itu mengingatkan dan menghimbau untuk membersihkan lingkungan dari tumpukan bahan mudah terbakar yang dapat memicu dan mempercepat penyebaran api. Segera laporkan kepada pos pemadam kebakaran dan penyelamatan yang terdekat seperti pemerintah nagari dan aparat terkait apabila adanya potensi ataupun kejadian kebakaran. Nah, dalam surat himbauan bupati ini diingatkan juga kepada camat, wali nagari, kepala kampung, tokoh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar turut mensosialisasikan himbauan kepada masyarakat dan meningkatkan kesiapsiagaan di masing-masing wilayah. Nah, itu tadi ya sahabat, informasi seputar kebakaran hutan dan surat himbauan dari Bupati Pesisir Selatan supaya kita menjaga wilayah kita supaya aman dari kebakaran hutan lahan dan juga kebakaran bangunan akibat adanya hal-hal lain. Nah, sahabat Langkisah tentunya ya masih bersama Eci Daniel temani hingga pukul 11 siang nanti dengan berbagai program lainnya. Dan sahabat, setelah ini juga nanti di jam 9 kita akan bersama-sama bergabung dalam Talk Show Gawang Pasisya. Nantikan di jam 9 nanti dan Eci hadirkan lagu dari Salma Salsabil, Hacu.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

matur lalu.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
6: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
7: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
6: Gimana caranya, Bu?
7: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
6: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
7: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
6: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
7: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
6: Iya?
7: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
6: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
7: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
6: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
7: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
6: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
7: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
6: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
7: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
6: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
8: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
9: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh kantor

0: meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Cuaca di luar cerah banget, tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
3: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
4: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
3: Segera laksanakan. Aku nggak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
4: Siap laksanakan.
5: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
6: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
5: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
7: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
8: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
9: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
10: Apa yang mereka bicarakan?
11: Mereka akan membersihkan rumah ini!
10: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat!
12: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
13: Doni, tolong karungnya.
14: Siap, Komandan.
3: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu, ingat itu.
15: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
16: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Hijabe sampai Nens 91,2 Kisau FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat pagi sahabat Kisau, kembali bersuara kami Ci Daniel. Ya, untuk sahabat di pagi hari ini mendengarkan di frekuensi 91,2 MHz. Tentu saja di edisi 27 Agustus kali ini kita akan menghadirkan Gawang Pasisir bersama OPD dan juga Forkopimda di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan kali ini kita telah kedatangan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi Cisap Daniel Sapa untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisau FM dan menyaksikan kami secara langsung melalui live streaming Facebook Langkisau FM. Dan tentunya sahabat Langkisau, seperti Eci infokan tadi ya, hari ini Eci tidak sendiri, telah kedatangan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu ada Bapak Bambang Putra Niko SPD, anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi Pak Niko.
1: Ya, selamat pagi Eci.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah baik Eci.
0: Alhamdulillah, terima kasih telah menyempatkan waktu di pagi hari ini di Gawang Pasisir.
1: Ya,
0: nah, sebelumnya sahabat Langkisau, kali ini kita akan membahas bersama Pak Niko terkait tema penegakan hukum pemilu era digital native dalam persiapan pemilu tahun 2029. Dan sebelum kita mulai, kita silakan Pak Niko untuk menyapa sahabat Langkisau dan pendengar kita.
1: Baik, terima kasih Eci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Radio Langkisau FM dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Ya, kembali hari ini saya hadir ya sebagai anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Nah, dimana pada kali ini merupakan edisi kedua saya tampil di Radio Langkisau FM ini untuk berbagi informasi sekitar pemilu dan demokrasi kita. Tentunya bersama Eci dan sahabat setia pendengar Radio Langkisau FM. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan berbagi informasi seputar pemilu demokrasi dan persiapan kita dalam menghadapi pemilu 2029 mendatang. Ya, terima kasih Eci.
0: Terima kasih Pak. Nah, memang ya kalau kita bahas pemilu, pemilu itu kalau seperti masyarakat kita ketahui awam, terjadinya 5 tahun sekali. Dan tentu saja banyak juga orang bertanya-tanya, Bawaslu itu kan tugasnya cuma pas pemilu aja begitu. Yeah. Terus apa sih sebenarnya tugas pemilu di luar masa pemilihan umum nih Pak?
1: Yeah, Eci,
0: boleh langsung dijelaskan saja Pak.
1: Yeah. Baik Eci, nah sebenarnya ini kan pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Mm-mm. Apa sih kerja penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu di daerah-daerah ini pada masa non tahapan pemilu? Nah, orang mengira kan bahwa pemilu dan pilkada kan sudah selesai.
0: Benar.
1: Kemudian para pemimpin yang dipilih oleh rakyat melalui sarana pemilu kan sudah dilantik dan sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Apakah itu presiden, mm-hmm, apakah itu gubernur, bupati, anggota dewan dengan tingkat pusat sampai ke daerah, termasuk anggota DPD kan sudah melaksanakan tugas, sudah dilantik ya.
0: Iya.
1: Nah, tentu bertanya, apa sih pekerjaan penyelenggara pemilu ini atau Bawaslu ini pada masa non tahapan saat ini? Tentu publik mulai mempertanyakan ya kinerja-kinerja lembaga ini, lembaga penyelenggara pemilu ini. Nah, menanggapi hal ini sebetulnya kita sebagai penyelenggara pemilu juga tidak perlu marah ya. Nah, wajar saja publik mempertanyakan hal itu. Nah, justru disinilah tantangan terbesarnya, bagaimana kita mampu membangun kepercayaan publik di tengah masa non tahapan pemilu. Jadi jangan kesannya seperti kita tidak bekerja, tapi di masa non tahapan ini adalah tantangan terbesar yang harus kita perkuat dalam rangka menguatkan demokrasi dan kepemiluan kita. Nah, kita di Bawaslu Pesisir Selatan di masa non tahapan ini sebenarnya sudah melakukan berbagai banyak upaya ya, kegiatan. Nah, salah satunya bentuk upaya pencegahan. Kita sudah melakukan roadshow ke sekolah-sekolah dalam rangka memberikan pendidikan politik dan informasi-informasi kepemiluan kepada masyarakat kita, terutama pada pemilih pemula, generasi muda kita, sehingga ke depan mereka memang mampu menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas tidak hanya mereka datang ke TPS, tapi juga mampu mengawal pesta demokrasi ini di setiap tahapan secara bersama-sama dengan Bawaslu. Nah, di sekolah-sekolah kita di Pesisir Selatan ini sudah melakukan di beberapa tempat. Yang pertama itu kita sudah melakukan di SMA N3 Painan, kemudian berlanjut di SMA di Mandua Sago Pesisir Selatan, kemudian ada SMKN 1 Painan, SMAN 2 Painan. Tidak hanya di sekolah, Eci, tapi juga kita bergerak ke perguruan tinggi.
0: Okay.
1: Nah, bergerak ke perguruan tinggi, kita juga melakukan sosialisasi ke mahasiswa di perguruan tinggi STAI MA Bayang, ya, kemudian STAI MA Balai Selasa. Kemudian terakhir kita juga menjangkau di arah utara, itu di SMAN Koto Swastusan. Kita menghadirkan akademisi di tengah efisiensi anggaran. Nah, sebetulnya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu tidak ada anggarannya. Tapi bagaimana kita mampu membangun kepercayaan publik di tengah masa non tahapan, walaupun anggarannya sudah tidak ada lagi karena sudah dari apa ya, ada efisiensi ya. Nah, kemudian setelah itu kita masih dalam masa efisiensi ini juga, kita juga telah meluncurkan kemarin ya, kita menerbitkan sebuah majalah digital ya, Suara Pengawasan Bawaslu Pesisir Selatan. Nah, ini juga sebagai bentuk upaya kita mendekatkan apa pendidikan politik dan sosialisasi kepemiluan kita kepada masyarakat, kepada generasi muda dengan menghadapi perkembangan teknologi. Nah, tentu kita harus mengkolaborasikan hal ini, tidak hanya kegiatan tatap muka, tapi kita juga memanfaatkan ruang-ruang digital yang ini tentu cukup apa ya, peluangnya besar untuk dapat diakses oleh masyarakat informasi-informasi berkaitan dengan pemilu dan demokrasi. Kemudian kita juga melakukan berbagai macam evaluasi, kita merefleksi pelaksanaan pemilu dan pilkada yang sudah selesai kita lakukan. Kita juga melakukan simulasi-simulasi, Eci. Jadi di Bawaslu itu kan ada simulasi yang kita lakukan, simulasi terkait dengan penanganan pelanggaran, kemudian simulasi terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu. Ini memang kita persiapkan baik dari unsur pimpinan maupun di jajaran sekretariat untuk lebih memantapkan lagi, sehingga kita ketika menghadapi pemilu ke depan kita sudah memang apa totalitasnya memang sangat tinggi. Jadi kita persiapkan untuk membangun kualitas SDM kita di Bawaslu saat ini. Kemudian pengawasan sebenarnya sudah berjalan walaupun masa non tahapan. Sekarang ada dua pengawasan yang kita lakukan. Yang pertama itu pengawasan berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian kedua berkaitan dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Nah, ini kita kalau terkait dengan pemutakhiran data pemilih itu kita apanya skedulnya kan per triwulan. Iya, kalau untuk apa pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu per semester, artinya dua kali dalam setahun. Nah, kemudian kita juga untuk membangun ya eksistensi lembaga kita juga terus melakukan desiminasi informasi. Nah, melalui program Bawaslu seperti saat ini kita hadir di Bawaslu, di Radio Langkisau FM, kita berbagi informasi kepada masyarakat publik. Kemudian kita juga ada melakukan kegiatan podcast, Eci. Bawaslu ada podcast Beraja Pemilu namanya. Jadi nanti kita undang berbagai apa tokoh masyarakat, akademisi, kemudian stakeholder untuk berbincang-bincang soal demokrasi dan pemilu, sehingga ini juga menjadi penguatan informasi kepada publik. Nah, mungkin itu secara apa Eci, secara ringkas hal-hal yang sudah kita lakukan pada masa non tahapan ini. Tentu kita tidak berhenti sampai di sini, kita akan lakukan secara berkelanjutan sehingga kita memang betul-betul siap untuk menghadapi pemilu 2029 mendatang.
0: Waduh, ternyata banyak juga kegiatan Bawaslu ya di saat non tahapan ini apa dan kegiatannya pun menarik sekali ini. Salah satunya kegiatan tadi pergi ke sekolah-sekolah, pergi ke kampus-kampus. Nah, membawa akademisi yang ahli untuk mengajarkan terkait bagaimana sih politik itu di anak-anak muda sekarang. Kalau boleh ceritanya nih Pak, gimana tanggapan anak-anak muda pesisir selatan dengan kegiatan ini? Apakah mereka tertarik, antusias, atau mereka bahkan biasa aja gitu?
1: Ya, tentu ini yang perlu kita bangun dari awal, Ci. Nah, tentu tidak semua generasi muda kita ini, terutama pada apa ya pemilih pemula yang begitu aware ya terhadap pemilu dan demokrasi. Tentu di saat inilah kita harus bagaimana menguatkan mereka untuk lebih aware lagi berkaitan dengan politik dan demokrasi kita, karena mereka kan juga estafet kepemimpinan nanti. Satu saat nanti mereka juga akan menjadi calon pemimpin. Tentu ini kita bangun kesadaran dari dini bagaimana mereka memang betul-betul tidak ada nanti yang anti apa ya, anti terhadap politik, anti terhadap demokrasi, karena ini berkaitan dengan bagaimana dengan pembangunan daerah kita misalnya nanti kan, untuk apabila kita memilih calon-calon pemimpin yang kita tidak memilih berdasarkan tidak cerdas untuk memilih misalnya. Jadi kita bangun kesadaran dari dini agar mereka lebih aware untuk itu.
0: Benar, kesadaran politik anak muda sekarang mungkin kalau bisa dilihat tidak terlalu mereka cuman yaudahlah gitu kan. Mereka beranggapan politik tidak berpengaruh bagi kehidupan mereka secara langsung. Tapi sebenarnya ini sangat-sangat menjadi inti penerusan bagaimana kehidupan kita ke depannya ya Pak. Dan tadi juga ada kegiatannya terkait evaluasi pelaksanaan simulasi begitu Pak. Nah, kalau simulasi ini berarti kan menjadi penegakan hukum nanti kalau penegakan hukum pemilu menjadi concern para penggiat pemilu akhir-akhir ini, gimana sih Pak menurut Bapak sistem hukum pemilu yang berlaku saat ini?
1: Ya, baik Eci. Ya, secara empiris ya berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 kita kemarin, nah tentu ada refleksi ya, ada refleksi dan evaluasi untuk perbaikan bagaimana sistem hukum pemilu kita. Tentu ini tidak sempurna di awal ya, yang namanya aturan yang dibuat oleh manusia tentu tidak sempurna di awalnya. Tentu ini akan terjadi dinamika perbaikan-perbaikan untuk mewujudkan pemilu kita yang lebih baik ke depan. Nah, terakhir mungkin sama-sama kita ketahui bahwa melalui putusan MK nomor 135 ya, yang intinya itu merubah desain keserentakan pemilu, di mana pelaksanaan pemilu ke depan itu dipisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, ini jarak antara pemilu nasional dan lokal ini di paling lama 2,5 tahun
0: jaraknya.
1: Jadi pemilu nasional itu yang masuk dalam kategori itu adalah pemilihan DPR, DPD, presiden, dan sementara pemilu lokal itu berkaitan dengan pemilihan DPRD provinsi, DPRD kota, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi dalam konteks Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, nah diturunkan melalui aturannya ada namanya Perbawaslu ya. Dalam sisi penegakan hukum pemilu misalnya berkaitan dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, ada beberapa yang mungkin menjadi suara penyelenggara pemilu. Kita ambil contoh kecilnya dalam penanganan pelanggaran itu kan, kalau kita di dalam aturannya durasi waktu untuk penanganan pelanggaran itu 7+7 ya, Ci.
0: 7+7.
1: Ya, maksimalnya 14 hari.
0: 14 hari.
1: 14 hari. Kemudian untuk penyelesaian sengketa proses itu paling lama 12 hari. Nah, tentu dengan batas waktu yang diberikan itu kita merasa agak kesulitan bagaimana nanti ketika banyak masuk laporan ataupun permohonan sengketa ke Bawaslu di saat yang bersamaan. Tentu ini salah satu kita yang menjadi kesulitannya. Kita berharap ke depan bagaimana durasi-durasi waktu dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ini memang diperpanjang lagi, sehingga ini kan akan melahirkan apa? Kalau sengketa nanti kan juga akan melahirkan putusan. Karena dari sengketa proses itu kita masuk dari tahapan ada permohonan. Kemudian ada mediasi.
0: Mediasi
1: itu dilakukan 2 hari secara berturut-turut. Kemudian ada tahapannya adjudikasi. Nah, sampai terakhir nanti putusan. Nah, di tahapan kita untuk memberikan putusan nanti tentu kan ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang butuh konsentrasi yang tinggi untuk melahirkan sebuah putusan yang nantinya tidak melanggar aturan.
0: Benar.
1: Nah, tentu ini harus fokusnya konsentrasinya ke situ. Jadi kalau dapat ya, durasi waktu dalam sisi penanganan pelanggaran dan sengketa itu memang dapat diperpanjang lagi.
0: Berarti memang 14 hari dan 12 hari ini dari selesai sampai putusan itu 14 hari dan 12 hari ya, Pak? Dipikir itu, kalau Eci ini berpikir dari awam itu paling kita memasukkan penanganan pelanggaran, masukin aja nih saya ada ini 14 hari diproses. Tapi
1: kalau
0: ternyata,
1: penanganan pelanggaran 14 hari ya?
0: 14 hari ya, sengketa itu 12 sengketa 12 hari itu untuk memasukkannya saja, ternyata itu sampai selesai berarti ya?
1: Dari awal sampai selesai.
0: Wah, berarti sibuk juga beberapa hari mas Bapak ya. Oke Pak, nah kalau memang kalau dilihat memang berarti sistem hukumnya dari durasinya gitu ya perlu ditambah lagi nih ya. Dan bagaimana transformasi hukum di Bawaslu sendiri menghadapi era digital natif ini Pak di tahun 2029 nanti?
1: Ya baik Eci, nah ini perlu kita sampaikan ya kepada publik, kepada kita semua bahwa era digital natif ini sebenarnya apa sih? Nah kan ini sesuatu kosakata yang mungkin baru bagi bagi publik ya. Nah, digital native ini adalah masa ketika kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh teknologi digital. Nah, internet, kemudian media sosial dan berbagai platform digital. Nah, kalau kita hubungkan dengan masa terkini adalah generasi yang sejak kecil memang sudah terbiasa dengan teknologi digital. Nah, kalau kita lihat data asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia, kita sekitar 90% masyarakat ya 90% penduduk peserta sudah terhubung dengan internet. Nah, tentu menghadapi perkembangan teknologi kita hari ini tentu Bawaslu perlu bertransformasi ya Ci. Perlu bertransformasi bagaimana pola pengawasan dan pendidikan pemilu kita juga perlu berubah. Jadi cara-cara konvensional atau tatap muka memang perlu dilakukan tapi harus kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Kita harus mampu juga menjangkau masyarakat digital native ini karena kan berkaitan dengan teknologi informasi yang mudah sekali cepat atau diakses oleh publik melalui internet atau media sosial ya. Nah, kemudian sebenarnya kita di Bawaslu itu sudah ada ya upaya untuk mengharmonisasikan hal itu. Nah, di Bawaslu kita ada namanya JDIH, ya JDIH ada situsnya. Ini bisa dioptimalkan kalau memang publik aware untuk mengetahui informasi-informasi berkaitan dengan produk-produk hukum di Bawaslu. Nah, kemudian dalam sisi penerimaan permohonan sengketa proses pemilu misalnya, kita juga ada SIPS, yaitu sistem informasi penyelesaian sengketa. Ini juga bagian dari upaya untuk mengefektifkan permohonan dalam mekanisme sengketa kita di Bawaslu. Jadi untuk memaksimalkan itu sudah seharusnya Bawaslu memaksimalkan pemanfaatan media sosial, platform digital, kemudian konten video, podcast yang dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat. Jadi harus kita kolaborasikan ya Ci, antara yang tatap muka dengan
0: digital. Berarti selaras sejalan mau itu yang cara lama tetap muka ataupun cara baru gitu ya. Dan memang kalau dilihat-lihat dari pemilih kita di pesisir selatan memang yang baru-baru atau yang digital native ini udah mulai banyak, tapi banyak juga orang tua kita yang belum aware akan
1: makanya perlu di
0: jadi perlu dikolaborasikan. Tentunya Pak, kalau dilihat-lihat bagaimana sih mekanisme pendampingan hukum yang berlaku di Bawaslu saat ini nih Pak?
1: Ya, bicara soal pendampingan hukum di Bawaslu, nah ini perlu kita merujuk kepada aturannya, ada Perbawaslu, Peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2023 tentang advokasi hukum. Nah, tujuannya adalah ini untuk memberikan perlindungan dan layanan advokasi hukum kepada jajaran Bawaslu. Ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pengawas selama bekerja. Tentu ini sesuai dengan tugas dan fungsi dan peraturan perundang-undangan. Nah, advokasi ini, Eci, ini diberikan untuk apakah itu ketua dan anggota, kemudian jajaran sekretariat, ini diberikan kepada mereka selama ini memang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan tugas, ya. Nah, bentuk advokasi hukum atau pendampingan hukum ini terdiri dari dua. Ada yang namanya advokasi litigasi. Ini pendampingan dalam proses hukum di lembaga apa atau peradilan yang berwenang. Dan yang kedua adanya advokasi non-litigasi, itu layanan hukum di luar proses persidangan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa advokasi yang diberikan ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk dalam perkara pidana, etik, kemudian ada juga pengecualiannya, Ci. Nah, jadi tidak semua tindakan dari penyelenggara itu yang dibela. Okay. Nah, kalau berkaitan dengan korupsi tentu ini lain lagi ceritanya. Ini merupakan suatu hal yang dikecualikan. Jadi kalau berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, itu yang akan menjadi pendampingan hukum nanti yang diberikan kepada Bawaslu dan jajaran.
0: Oke, berarti kalau boleh dijelaskan lagi nih, Pak, pada advokasi mitigasi, kasus-kasus mitigasi. Seperti mitigasi yang non-litigasi itu apa-apa saja yang dikecualikan berarti, Pak?
1: Ya, kalau yang kita tahu itu ya, yaitu yang di luar,
0: yang di luar sidang,
1: di luar berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dan wewenang kita. Jadi kalau di luar itu tidak menjadi pendampingan kita.
0: Berarti
1: jadi,
0: kalau tidak masuk jobdesknya Bawaslu, berarti itu nggak akan dikecualikan berarti begitu ya, Pak. Oke, menarik sekali ya, Pak Niko ya. Dan pastinya kalau terkait yang namanya pendampingan, tentu ini dikembalikan lagi pada masa-masanya terjadinya itu setelah setelah masa pemilihan, berarti nanti yang akan dilakukan saat tahapan non pemilu gitu ya, Pak, karena kan sudah selesai itu kan, baru nanti dilakukan nanti penanganan pelanggaran atau sengketa dan lain sebagainya. Kalau dilihat nih, Pak, bagaimana sih masa validasi tadi, Bapak juga bilang tadi ada validasi kita ya, validasi pemutakhiran data baik itu data pemilu ataupun partai pemilu. Nah, untuk saat ini bagaimana cara validasi pemutakhiran dari perspektif Bawaslu sendiri, Pak, terkait pemutakhiran data dari dua kategori ini?
1: Nah, ya memang saat ini ya sudah berlangsungnya ada dua pengawasan yang kita lakukan. Pertama, pengawasan pemutakhiran data pemilih, kemudian pengawasan data partai politik berkelanjutan. Ini kan kita lakukan secara berkelanjutan. Tentunya kita dalam melaksanakan ini memastikan memang KPU sebagai penyelenggara teknis melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturannya. Karena kan masing-masing kita itu kan ada aturannya, ada yang peraturan Bawaslu, ada nama peraturan KPU. Nah, peraturan Bawaslu itu tentu kita mengawasi apa yang sebenarnya dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Nah, tentu kita harus pastikan itu agar ini tidak melenceng atau di luar aturan. Nah, ini perlu kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, dengan memberikan surat imbauan misalnya kepada KPU. Okay. Nah, kemudian data pemiliknya kan ini kan merupakan akan berlanjut nanti sampai ke persiapan pemilu 2029 mendatang. Karena ada juga masyarakat kita dengan beberapa kategori yang misalnya meninggal tapi masih terdaftar misalnya atau sudah sebenarnya belum memenuhi syarat tapi masuk ke dalam daftar pemilih. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang terus terjadi, dan ini harus kita pastikan memang data itu betul-betul valid, jadi sehingga memang betul-betul warga kita yang memenuhi syarat yang bisa masuk menjadi pemilih. Kemudian berkaitan dengan pemutakhiran data partai politik berlanjutan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita melaksanakannya per semester. Nah, jadi dalam setahun itu ada dua kali kita melakukan
0: pemutakhiran.
1: Ya, pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Nah, semester pertama itu dari Januari sampai Juni, semester kedua dari Juli sampai dengan Desember. Nah, dalam konteks ini Bawaslu juga berperan melakukan pengawasan. Kita merujuk pada SE nomor 41 tahun 2025. Nah, apa yang menjadi pokok pengawasan kita di sini? Ada empat hal yang jadi poin penting, Eci. Pertama itu berkaitan dengan kepengurusannya, kemudian keanggotaan, kemudian ada juga keterwakilan perempuan, kemudian domisili kantor tetap. Ini empat hal yang menjadi poin kita untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Nah, upaya pencegahan seperti saya sampaikan tadi juga terus kita lakukan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU agar melaksanakan ketentuan dan mekanisme pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini aja.
0: Oke, ya. Pak, ya. Penuh sekali, daging sekali isinya terjawab sudah ya. Mungkin kalau sahabat-sahabat Langkisa yang mendengarkan nih, oh oke, okay, dah terjawab. Dari empat tadi Pak nih, untuk pemutakhiran data, ada terkait alamat kantornya, wanitanya terus bagaimana anggota dan pengurusnya. Dari empat ini, apa yang selalu menjadi problematika Pak? Yang selalu misalnya, ini sering banget nih ya partai-partai politik bermasalah di salah satu hal ini.
1: Nah, baik Eci, ini perlu kita luruskan, kita sampaikan kepada publik bahwa pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini merupakan proses pembaruan data sebenarnya.
0: Iya.
1: Jadi ketika ada sesuatu apa, salah satu partai yang pengurusnya berganti, anggotanya berganti, dan kantornya juga sudah pindah.
0: Iya.
1: Nah, tentu ini harus diperbarui dengan kondisi terkini. Jadi hal itulah yang harus dilaporkan, disampaikan oleh partai politik.
0: Partai-partai
1: yang mana wadah untuk melakukan pemutakhiran ini ada namanya SIPOL.
0: SIPOL.
1: Sistem Informasi Partai Politik. Nah, di sanalah nanti partai politik akan menginput perubahan-perubahan data yang berkaitan dengan 4 poin tadi. Nah, tentu kita berharap kepada seluruh partai politik jika memang ada pergantian-pergantian haruslah diupdate dengan kondisi terkini. Sehingga dalam rangka untuk persiapan pemilu 2020 mendatang, jadi tidak terlalu sulit lagi karena sudah dilakukan pembaharuan-pembaharuan dari awal. Begitu
0: aja. Jangan sampai nanti udah dekat-dekat hari-hari terakhir baru ini diupdate, ini gimana, ini gimana ya. Nanti terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya Pak ya. Pak Niko, terima kasih. Dan ini ya, sebelum kita tutup nih, memang waktu juga yang memisahkan kita ya Pak. Apa sih harapan Pak Niko terkait pelaksanaan pemilu 2029 lebih?
1: Iya, terima kasih Eci. Ya, harapan kita ya tentu sangat besar. Ya, sangat besar. Kita berharap pelaksanaan pemilu ke depan itu terlaksana dengan baik, kemudian semakin berintegritas, Bawaslu-nya semakin kuat dan profesional, kemudian pengawasan pemilu yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ini penting Eci. Tidak hanya itu, bahwa masyarakat juga diharapkan untuk makin aktif dan berpartisipasi dalam mengawal pesta demokrasi kita, sehingga tanggung jawab untuk mensukseskan pemilu ini yang bermartabat dan berkualitas itu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara Bawaslu dan masyarakat. Karena tagline kita di Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.
0: Terima kasih Pak Niko atas kehadirannya dan penjelasannya, sangat bermanfaat sekali buat kita dan sahabat Langkisau di pagi hari ini. Jadi kesimpulannya memang Bawaslu itu tidak libur di era digital ya Pak Niko ya. Pengawasan jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan Bawaslu selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengawasi tugasnya, sebagai tugasnya nih mengawasi pemilu kita yang melibatkan kita semua. Dan sahabat Langkisau, jangan lupa mungkin untuk informasi, kalau sahabat ingin penasaran terkait bagaimana sih kegiatan Bawaslu, mungkin bisa mengecek ya.
1: Silakan cek di seluruh akun resmi kita, media sosial, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube. Nah, jadi apapun kerja-kerja kita selama nantapan sudah terdokumentasi di beberapa situs resmi yang sudah kita sediakan, termasuk websitenya Eci.
0: Termasuk websitenya. Jadi jangan apa sih kerja bapak-bapak di Waslu? Cek di sosial medianya, ada semua pekerjaannya terlihat, dan kita bisa pantau juga sebagai masyarakat. Eci. Terima kasih Pak Bambang Putra Niko, anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dan dalam tema penegakan hukum era digital natif dalam persiapan pemilu 2029. Dan tentu saja sahabat, sampai di sini dulu Eci Daniel sajikan Gawang Pesisir kali ini, dan kita akan lanjutkan dalam program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Hijau Gusalim Paiman 91,2 Langkisau FM lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya kembali hadir menemani sahabat di ruang dengar 91,2 MHz Langkisau FM. Selamat pagi untuk sahabat yang baru saja bergabung bersama kami yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online dan website Radio Langkisau FM dan pesisirselatankap.co.id. Tentu saja selamat pagi, Eci Daniel menyapa sahabat semua di hari Kamis 27 Agustus 2026 kali ini yang menyaksikan secara langsung melalui live streaming Facebook kami. Dan berlanjut sahabat Langkisau Gawang Pasisir pagi hari ini, setelah tadi kita bersama narasumber dari Bawaslu, kali ini kita kedatangan KP2KP Kabupaten Pesisir Selatan, KP2KP atau Pajak Payungan, yang telah hadir bersama narasumber kita untuk membahas terkait tema kali ini, yaitu waspada penipuan atas nama DJIP. Bersama Eci Daniel telah hadir dua narasumber kita pagi hari ini, ada Lulut Palupi AMD PJK, pelaksana KP2KP Payungan, dan Aldila Yasmin Ines, STRAK pelaksana KP2KP Payungan. Selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi Kak Ica. Dan seluruh sahabat Langkisau FM.
0: Terima kasih ya sudah hadir menyempatkan waktunya ke Langkisau FM pagi hari ini. Gimana pagi harinya? Kegiatannya di KP2KP pagi ini? Apakah sibuk atau santai?
2: Lumayan santai sih ya akhir-akhir ini. Karena kebetulan lagi belum ada masa-masa SP tahunan gitu. Karena kan SP tahunan biasanya awal dan akhir
0: akhir tahun. Oke, berarti tengah-tengah tahun ini kita harus kembali mengingatkan masyarakat terkait biasanya penipuan-penipuan. Nah, sesuai tema nih ya, Kak Lulut dan Kak Ines nih, terkait temanya yang mau dibawakan waspada penipuan atas nama DJIP. Kalau memang kita HDN sendiri, sering banget kita kadang mendapatkan WhatsApp, terus mendapatkan informasi-informasi terkait orang-orang yang terkena penipuan atas nama DJIP melalui sosial media ataupun dari SMS lah begitu. Nah, kenapa sih banyak sekali masyarakat yang tertipu sama SMS atau WhatsApp ini nih Kak? Apakah memang dari DJIP-nya karena penipu-penipunya itu sangat-sangat punya ID gitu ya, pakai logo-logo, ini gimana nih sebenarnya Kak? Boleh diinformasikan kepada masyarakat kita gimana sih sebenarnya membedakan yang mana DJIP asli dan juga DJIP para penipu-penipu ini?
2: Kalau menurut kami, tentunya karena akhir-akhir ini penipuan maraknya ada di bidang elektronik ya, tentunya karena kami sekarang sudah menggunakan situs seperti Cortex maupun pelayanan yang berbasis online seperti itu. Nah, karena masyarakat sendiri mungkin masih banyak yang ketinggalan informasinya atau mungkin masih kurang melek teknologi seperti itu, jadi tentu saja hal tersebut digunakan oleh para penipu ini untuk mereka jadikan kesempatan untuk melakukan penipuan karena masih kurangnya melek teknologi di antara wajib pajak sekalian.
0: Nah, kalau dilihat modus cara-cara orang-orang menipu ini apa aja modusnya atau cara-caranya nih Kak, supaya mungkin masyarakat kita mengetahui, oh ini berarti caranya, oh ini penipuan nih gitu. Boleh dijelaskan nih Kak.
1: Jadi kalau untuk penipuan ini ya Kak ya, jadi yang banyak kita temui di lapangan itu misalnya dari penipu ini dia buat misalnya ada namanya surat pemberitahuan pemutakhiran data. Jadi mereka buat dengan format sendiri, dengan logo, dan mereka itu punya data wajib pajak yang lumayan lengkap dan valid. Nah, jadi dengan data seperti itu, wajib pajaknya dia juga merasa, oh ini benar dari DJP, dari Direktur Jenderal Pajak, atau dari KPP. Mm-hmm. Padahal itu semua salah gitu ya Kak. Mm-hmm. Misalnya kami, ingin menginfokan atau membuat pelaporan SPT dan lain-lain, biasanya kami membuat surat ataupun melewat WhatsApp, tapi tidak ada kita mengirim link atau aplikasi. Nah, okay. Biasanya kalau dari penipu mereka itu mengirim linknya Kak. Linknya ini dia bukan link website resmi. Kalau resmi dari kami itu dia Cortex DJP. Dan aplikasi itu kita cuma ada M Pajak. Iya. Nah, jadi kalau dari penipu dia membuat link palsu dan aplikasi palsu yang bisa seperti menghack gitu Kak, menghack dari handphone WP gitu. Jadi kalau dari wajib pajak dia udah klik link dan aplikasi itu, dia bisa kayak aplikasinya termasuk mobile banking dari wajib pajak. Jadi kalau misalnya udah dapat aplikasi atau akses dari mobile banking, otomatis bisa keretas gitu kak, atau keambil semua dana dari mobile banking wajib pajak. Jadi keambil semua dananya gitu kak.
0: Berarti nggak bisa bayar pajak nanti endingnya ya, karena keretas sampai mobile bankingnya. Nah biasanya kalau berarti tadi satu ngirimnya link gitu ya, link yang bukan resmi. Jadi linknya hanya dua, yaitu pajak.go.id atau cortex.pajak.go.id dan aplikasi mPajak. Berarti kalau yang pakai APK-APK belakangnya berarti itu tidak resmi berarti.
1: Iya,
0: ya. Nah, banyak juga orang-orang, apalagi nih yang sudah berumur, yang kurang melek sama teknologi. Biasanya mereka dimintain secara telepon, ibu minta ini, minta PIN, minta itu. Apakah juga sama sebenarnya kalau dari petugas pajak sendiri? Apakah minta-minta apa yang namanya PIN, tanggal lahir mungkin, nama ibu kandung, seperti itu. Biasanya kadang minta-minta itu ya. Apakah memang seperti itu atau enggak ada tuh, memang itu cara penipu aja gitu?
1: Nah, kita sama sekali enggak ada kak. Misalnya minta data PIN atau nama, termasuk yang sensitif nama ibu kandung, itu kan salah satu hal yang paling krusial buat membobol data wajib pajak. Kalau misalnya itu udah dipastikan itu penipuan, karena tadi wajib pajak dia meminta PIN ataupun mungkin ada juga dia menghack dari handphone wajib pajak. Kalau kami, kalau misalnya memang kami ada menghubungi wajib pajak via WhatsApp, misal dari KP2KP Painan, mungkin kita menghimbau SPT, tapi cuma menghimbau aja. Jadi kalau wajib pajak mau lakukan online bisa, atau mau dibantu boleh ke kantor. Jadi kami nggak ada meminta apapun, mengklik link atau aplikasi, atau meminta data informasi pribadi wajib pajak.
0: Kalau nih sahabat Lengkisau nih, penting banget ya, kan harus berhati-hati. Tapi kadang ada juga nih, kalau ada kedapatan orang nelfon, kadang kita panik ya, apalagi kalau udah orang pajak nelfon ya, gitu ya, apa nih, diiyain semuanya. Nanti ibu ketik ini, ibu ini PIN ini, ibu ya gitu ya. Kalau misalnya ini terjadi, apa yang sebaiknya dilakukan sama para masyarakat kita nih?
2: Nah, yang paling penting jangan panik dulu, mungkin dengerin dulu. Nah, karena kadang dari apa yang mereka katakan itu mungkin ada hal yang sebenarnya jelas-jelas menunjukkan kalau itu tuh penipuan ya. Nah, jadi kalau misalnya mereka minta password atau minta PIN, ATM atau kode OTP dari Cortex, untuk Cortex yang dimiliki atau data keamanan lainnya, lebih baik jangan diberikan. Nah, kebetulan tadi pagi baru saja ada wajib pajak yang datang ke kantor kami karena ternyata dia hampir terkena penipuan. Nah, saat itu, jadi saya tanya lebih lanjut, ternyata wajib pajaknya itu ditelepon oleh pihak yang mengaku dari kantor pajak. Nah, terus ternyata pihaknya itu juga bilang kalau ada kelebihan membayar pajak atau kelebihan pajak yang ditarik, lalu meminta nomor rekening mereka untuk dibalikin gitu.

0: misalnya memang ada kelebihan atau semacamnya, kami mungkin tidak memburu-burukan mereka untuk melakukan hal tersebut lewat telepon atau lewat WA. Pasti kami minta untuk datang ke kantor untuk kami jelaskan lebih langsung secara langsung gitu.
1: Oke, berarti ada ya. Kalau di pesisir selatan sendiri per tahun 2026 ini, berapa kurang lebih udah berapa banyak nih orang-orang yang mungkin melapor kayak, "Kak, kemarin saya diminta PIN lo," atau "kemarin saya diminta nomor rekening lo," yang melapor ke KP2KP sendiri sejauh ini. Selain bapak yang tadi pagi nih.
0: Itu kebetulan sekali sih. Mungkin tahun ini ada beberapa kali ya, tapi sebagian besar banyaknya sih yang hampir ditipu seperti tadi. Jadi pas mereka merasa, oh ini diminta nomor rekeningnya atau semacamnya, mereka langsung datang ke kantor pajak karena merasa mungkin pas ditelepon oleh pihaknya mereka terlalu memaksa gitu kan. Nelfon WA-nya berkali-kali, di miss call berkali-kali, terus di chatnya kayak, "Pak, ini cepetan harus hari ini," gitu. Jadi kan kalau yang seperti itu memang bawa-bawa penipuan ya. Untungnya wajib pajak yang di sekitar sini masih agak melek mengenai penipuan tersebut.
1: Oke, memang kalau scamming ini, kalau kita bicara scamming, phishing gitu ya, semuanya itu biasanya mintanya cepat-cepat gitu ya.
0: Iya, karena mereka menggunakan kepanikan dari pajak itu sendiri.
1: Berarti untuk para pembayar pajak kita di pesisir selatan, masyarakat kalau dipaksa-paksa matiin aja teleponnya gitu ya mungkin ya.
0: Iya, terus selalu diblokir.
1: Diblokir. Nah kalau untuk yang via WA sendiri ini, kadang kita kan banyak sekali menemukan yang via WA. Kalau WA mungkin udah banyak ya Kak ya tadi. Berarti kalau WA hanya untuk himbauan saja, kayak Bapak Ibu membayar SPT-nya tanggal sekian-sekian gitu berarti ya, yang dikirimkan. Berarti nggak akan meminta, "Bapak Ibu klik ini, klik itu, lalu akan kami bantu via WA," gitu.
2: Link bersifat yang nggak resmi itu nggak ada, Kak. Mungkin cuma linknya untuk Cortex DJP, itu untuk pelaporan. Kan semua pajak sekarang sudah di Cortex ya, Kak, baik pelaporan atau pembayaran. Dan juga kalau misal M pajak juga bisa. Nah, selain dua itu udah dipastikan nggak ada, Kak, karena kami sifatnya hanya menghimbau aja.
1: Oke, berarti kalau untuk informasi dari KP2KP atau dari pajak sendiri itu hanya himbauan bagi masyarakat kita terkait, "Oh, ini waktunya untuk membayar pajak." Tapi kalau untuk tolong dibayar pajaknya sekarang, atau ini ada uang yang mau dikembalikan, itu berarti sudah pasti itu adalah penipuan berarti ya.
2: Iya,
1: 100%.
2: Karena kalau untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak sendiri itu ada prosedur resminya, Kak. Dia untuk kelebihan pembayaran pajak ini SOP-nya 3 bulan. Jadi enggak mungkin misalnya di hari yang sama kita ada ingin mengembalikan dari penipu, itu enggak mungkin, Kak. Ada penelitian dulu dari kantor pajak KPP di tiap KPP masing-masing.
1: Berarti, nah kalau misalnya, kan kita tahu nih pesisir selatan ini kan memanjang, dia jauh, sedangkan kantor pajak kita di Paiman. Nah kalau untuk mungkin para pembayar-pembayar pajak kita yang ada di wilayah Tapan, Silaut, gimana tuh kalau misalnya mereka nggak bisa kesini, kemana mereka harus menghubungi, atau kalau mereka jadi salah satu orang yang terkena penipuan ini, kemana mereka melapor?
2: Ini berarti konteksnya untuk yang belum berhasil tertipu ya, Kak.
1: Yang belum
2: masih, dia mungkin ragu apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya kita ada beberapa cara, Kak, mungkin bisa validasi ke KPP via online, misalnya lewat Instagram masing-masing KPP boleh, atau lewat Instagram dari situs resmi kita ada di informasi. Kalau Instagram kita ada di Dijen Pajak RI atau dari Kering Pajak. Lalu ada beberapa kanal lain, Kak, misalnya website resmi di pengaduan.pajak.go.id, ada juga di live chat di www.pajak.go.id, lalu di telepon Kering Pajak juga bisa di 1500 200.
1: Oke. Dan pastinya kalau kita lihat lagi, mungkin banyak masyarakat kita memang kalau di pesisir selatan sendiri pembayar pajaknya banyak yang berumur, tapi banyak juga ternyata yang sudah melek yang namanya penipuan-penipuan digital. Nah mungkin nih kalau WhatsApp tadi sudah dijelaskan ya, yang nelfon-nelfon, apa ada sekarang mungkin modus penipuan yang baru, tapi mungkin di pesisir selatan belum diketemukan, tapi di daerah lain udah ada yang terkait penipuan modus baru ini, yang bisa mungkin antisipasi masyarakat nanti ke depannya, walaupun belum ada di pesisir selatan, tapi mungkin di daerah lain sudah ada?
0: Mungkin yang bisa saya, yang kepikiran ya, karena kan akhir-akhir ini banyak penggunaan AI gitu ya. Jadi AI sekarang bisa pakai muka orang, bisa menggunakan suara orang.

0: Nah, walaupun di pesisir selatan ini belum ada kasusnya, tapi ada kemungkinan bahwa mungkin WP sebenarnya sudah pernah ketemu sama AR-nya, sama pegawai pajak yang mereka sudah kenali, beneran ada orangnya gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saat penipuan itu terjadi, bisa jadi feed call itu muka orangnya beneran. Mm-hmm. Karena menggunakan AI gitu, AI. Kalau misalnya itu beneran muka orangnya dan suaranya pun bisa disamakan seperti itu. Jadi kalau misalnya itu terjadi, mungkin bisa telepon ke kantornya langsung. Kantor kalau misalnya pegawai pajaknya ini kan dari KPP Pratama Padang 2.
1: Mm-mm.
0: Mungkin bisa langsung telepon ke kantor KPP-nya, lalu dicek gitu di apakah benar ini AR yang ini, petugas yang ini menelpon saya gitu.
1: Oke. Okay. Nah, bolehlah sebelum kita tutup nih ya, apa sih langkah-langkah cepat untuk para pembayar pajak kita supaya tidak terkena penipuan atau scamming ini nih? Gimana langkah cepatnya? Apa yang perlu dicek? Ngecek mungkin ada misalnya cek logonya, cek nomornya, yang apa yang harus diperhatikan sama masyarakat kita?
2: Kalau untuk verifikasi, kalau dari surat sebenarnya terdapat perbedaan sih kak. Mm-hmm. Kalau misalnya dari surat resmi masing-masing instansi DJP itu dia udah elektronik, tanda tangan elektronik, dan juga penanda tangannya dari kepala kantor masing-masing. Mm-hmm. Jadi kalau ada scan barcode di bawah bisa kita scan dengan kamera dan itu terlihat jelas memang surat resmi. Dan kalau misalnya mau diverifikasi lebih lanjut tadi mungkin bisa ke KPP-nya kak, ditelepon apakah ini benar dari surat dari KPP misalnya Padang 2, apakah ini benar pegawai di sana, dan yang pasti wajib pajak jangan langsung mengikuti semua arahan yang diperintahkan dari penipu itu kak.
1: Iya. Jangan mau dipaksa-paksa sama penipu gitu. Oke. Mungkin ada sebelum kita tutup nih, kakak-kakak dari KP2 KP Painan, ada harapannya untuk masyarakat pesisir selatan atau mungkin ada himbauan juga untuk masyarakat kita?
0: Terus ini ada, saya ada tambahan informasi saja, kalau misalnya ya dilalahnya gitu sudah sampai mengirimkan uang ke pihak penipu atau misalnya ternyata sudah ditarik uangnya oleh penipu, langsung saja dilakukan pelaporan. Nah, kanal pelaporan yang ada di kami itu wajib pajak bisa langsung menghubungi layanan konsumen OJK dengan kontak 157 atau bisa langsung buka situsnya. Situsnya itu iasc.ojk.go.id. Nah, IASC itu adalah Indonesia Anti-Scam Center. Jadi memang merupakan forum kerjasama antara Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI dengan pelaku industri perbankan, penyedia jasa pembayaran, e-commerce, dan pihak terkait lainnya yang bertujuan untuk menindaklanjuti laporan penipuan di sektor keuangan Indonesia secara tepat, cepat, dan berefek jera. Jadi IASC ini sudah langsung bekerjasama dengan perbankan dan e-commerce dan mungkin pihak-pihak yang berhubungan dengan keuangan lainnya agar apabila sudah keluar gitu ya uangnya dari yang sudah tertarik bisa langsung diblokir atau bisa mungkin dikembalikan lagi. Namun ini sifatnya itu harus lebih cepat lebih baik. Kalau misalnya dananya sudah keluar langsung dilaporkan karena itu akan memudahkan pihak ISC untuk mungkin mendapatkan uangnya kembali gitu.
1: Oke, boleh diulang lagi nomornya kak?
0: Nomor kontaknya itu 157. Lalu untuk situsnya sendiri iasc.ojk.go.id.
1: Berarti ini kalau sahabat sudah tertipu, sudah terkirim uangnya atau mungkin udah dikasih pinnya, udah terambil uangnya ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Berarti langsung aja menuju call center 157 berarti ya. Ini di nasional dan tentunya sahabat Nangkisa perlu diperhatikan juga ya, kita sebagai masyarakat dengan kemajuan teknologi, kemajuan digital ya, kita juga lebih harus aware sekali dengan yang namanya penipuan-penipuan ini. Karena penipuan sekarang gak cuma dari kata-kata manis, tapi juga dari video dan bentuk yang sangat-sangat teknologi modern sekali ya. Dan tentunya terima kasih banget untuk Kak Lulut dan Kak Inas yang telah hadir berkesempatan di Gawang Pasisir siang hari ini, menghadirkan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Tentu saja saya juga mengingatkan kembali untuk masyarakat pesisir selatan, ingat penipu memanfaatkan kepanikan sementara kita bisa melawan dengan kewaspadaan ya. Dan tentunya sahabat Langkisau, jangan berikan data rahasia dan selalu lakukan verifikasi ke kanal resmi atau ke kantor pajak terdekat di wilayah Sahabat Mangkisau. Terima kasih kepada Kak Lulut dan Kak Ina sekali lagi.
2: Terima kasih,
1: Kak. Dan tentunya mungkin kita bisa bertemu ya di kesempatan selanjutnya. Dan pastinya Sahabat Mangkisau, ingat ya, tetap waspada atas penipuan ojek atas nama DJIP atau pajak, karena pajak sendiri tidak pernah meminta PIN, tidak pernah meminta nama, nomor rekening, karena mereka hanya akan memberikan himbauan melalui WhatsApp ataupun email, begitu ya. Kalau ingin bayar pajak, kalau takut-takut ini langsung aja pergi ke kantor pajak terdekat supaya tidak jadi korban penipuan. Terima kasih sahabat Langkisau, Ece Daniel pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Tentunya kami akan lanjutkan bersama program selanjutnya. Tetap di 91,2 Langkisau FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: disampaikan oleh Ditjen Pajak.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh. Bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris mendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48. Penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: A great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Remiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama, di menit ke-44 Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60 Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek dari Helm. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: No, primer partido en Bernabeu, tranquilo.
3: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
2: Oh ya, es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
3: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirap mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijas Pasojevic, Razaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan nanti nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini empat ya, lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan, 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bertanding.

dari kabar Arena Voli pada kali ini. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak buyat gitu, fokus kita berdua hilang aja segitu. Dan kembali itu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, seperti biasa, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extrain aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Kota Padang masih cukup cerah ya di siang ini pendengar, jadi pastikan juga untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar ruangan, tetap selalu berhati-hati, tetap selalu jaga kesehatan juga. Dan yang paling penting adalah jangan lupa juga nih untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, untuk Anda di siang hari ini, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Padang juga ya. Masih akan banyak rangkaian hiburan serta informasi juga di ruangan Anda yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, pendengar, sebelum ke hiburan kembali, kita ke informasi dulu pendengar, di mana sekitar 170 pendaki dilaporkan masih berada di kawasan Ranukumbolo saat musibah kebakaran Karhutla. Kebakaran ini melanda jalur pendakian Gunung Semeru, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Blok Ranukembang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Groho, membenarkan keberadaan ratusan pendaki tersebut, dan ia mengatakan bahwa lokasi Karhutla berada di atas para pendakian. Dan pendengar, ia juga menegaskan pendaki harus segera dievakuasi turun guna mengantisipasi perambatan kobaran api yang dikhawatirkan mengarah ke Ranukumbolo. Untuk itu, tim gabungan telah diberangkatkan menuju titik keberadaan para pendaki sejak Kamis pagi. Sementara itu, proses pemadaman di Blok Ranukembang menghadapi kendala geografis yang cukup berat, di mana akibat topografi kawasan yang sangat terjal dan curam. Sementara itu, sebelum insiden tersebut, titik Karhutla juga sempat muncul di kawasan Bukit Sentong pada Selasa 25 Agustus 2026, namun api di titik tersebut telah berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh tim gabungan tanpa menyisakan bara. Sementara itu, pendengar, Kepala BBTNBTS Rudi Yanta Cahya Nugraha menyampaikan bahwa keputusan penutupan diambil karena titik api berdekatan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pus, pus, sini pus. Aduh, lucunya.
4: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
3: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
5: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum ke lagu kembali di siang hari ini, kita ke informasi dulu, di mana Kementerian SDM menyiapkan 48 genset untuk fasilitas kesehatan di 7 kabupaten terdampak gempa dan tsunami Nusa Tenggara Timur NTT. Di mana langkah tersebut dilakukan untuk menjaga layanan kesehatan tetap berjalan selama masa tanggap darurat bencana. Dukungan energi itu disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau masyarakat terdampak, di mana peninjauan berlangsung sekaligus melihat penanganan pemerintah di lapangan Berdikari Kabupaten Nagekeo NTT pada Rabu 26 Agustus 2026. Sebanyak 48 genset tersebut akan disalurkan pendengar ke 7 kabupaten terdampak bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana Kementerian SDM bersama pelaku usaha sektor SDM juga telah mendirikan sekitar 30 posko tanggap darurat. Posko tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan masyarakat dan menjaga kebutuhan dasar tetap terpenuhi selama kondisi darurat. Dukungan energi terutama diarahkan agar pelayanan kesehatan dapat terus berjalan di lokasi terdampak bencana. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

as-sabila yassara. Manusia itu berproses dalam kandungan ibundanya di rahim beberapa masa, kemudian diberikan oleh Allah jalan keluar lahiran yang memudahkan. Ini ayat berbicara tentang prioritas kelahiran normal salah satunya. Makna jauhnya. Jadi maksudnya begini, perempuan itu salah satu diberikan fitrah oleh Allah. Ada rahim untuk mengandung, diberikan yang kokoh di dalamnya. Prosesnya disebutkan nanti di Quran surah ke-22. Di antara isyaratnya di ayat ke-5, Al-Hajj. Quran surah 22 ayat 5. Ya. Sudah? Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'ati fa inna khalaqnakum min nutfah, dan seterusnya ayat. Ada? Kemudian nanti ada lagi Quran surah 23 ayat 12 sampai 16. Proses dalam kandungan. Bahkan yang mohon maaf yang berharap ingin dianugerahi keturunan pun ada juga petunjuknya. Dan ada fikihnya. Jadi kalau misalnya menikah belum ada keturunan, itu dijelaskan hikmahnya oleh Allah. Dipelajari dulu. Pelajari sampai terasa kenikmatan hikmah itu. Setelah itu kemudian ada panduannya untuk memohon. Kalau sudah mencapai titik itu,

0: kemudian kita bermohon, tunaikan sholat, ada ayatnya, ada bacaannya, maka Allah berikan anugerah yang bahkan menurut orang pun ada mengatakan mustahil, tapi tidak mustahil menurut Allah kalau kita ditakdirkan untuk mendapatkan maslahat dari itu. Misalnya Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38-39. Itu dibacakan dalam kesempatan sholat di mihrab, misalnya saat malam tahajud gitu. Ya. Kemudian nanti doanya bisa di surat Maryam surah 19 ayat 1 bisa sampai ayat 10-nya. Alhamdulillah. Lalu nanti amalan tambahannya dalam bentuk sedekah itu ada di Quran surah ke-21 Al-Anbiya. Ya. Di ayat 89-90-nya sampai waslahna lahu zaujah, sampai diperbaiki rahimnya, ditetapkan oleh Allah menjadi baik dan bisa mengandung. Ya kan? Nah, yang mau saya katakan begini, di proses kandungan itu di sini singkat dibahasnya. Engkau itu siapa sih sampai begitu angkuh? Padahal asalnya cuma dari, mohon maaf, sperma yang terpancar bergabung dengan ovum, sesuatu yang rendah, yang kecil tuh jadi sombong. Ya? Tapi di situ Allah berikan rahmat. Allah berikan rahmat. Dari engkau yang terhina kecil aku rawat. Qaddarah, aku berikan masa yang terawat di dalam rahim. Sampai diminta berpikir lagi. Coba saat engkau dikandung oleh ibundamu di rahimmu, siapa yang memberikan makanannya? Siapa yang mengatur jalan kotorannya keluar? Siapa yang memberikan oksigen masuk ke dalam dirimu? Yang memberikan nafas pada dirimu? Dari mulai kecil dirawat, diberikan yang terbaik, dirawat oleh orang, disampaikan oleh orang, ya, dikandung oleh ibu, dilahirkan, disambut oleh orang-orang yang bahagia ketika lahiran, detil dalam kandungannya, Quran surah 22 ayat 5. Tahapan-tahapannya Quran surah 23 ayat 12-16. Okay? Setelah itu thummas sabila yassarah, dari kandungan itu dimudahkan pun untuk kelahiran. Jadi untuk bimbingan para bidan dan SPOG ini, coba diperhatikan detil ayat ini, ada petunjuk kelahiran yang mudah dengan normal. Kalau orang dipandang bisa lahiran dengan normal yang mudah, jangan dipersulit dengan metode lain. Maaf ya kalau kalimat saya ini agak dalam. Jangan ngejar target tertentu dengan mengorbankan orang lain. Taruhannya nyawa. Dosanya besar itu. Catat ini ya. Awas nih, SPOG kalau ditarget sama rumah sakit tertentu atau hal tertentu hanya untuk memenuhi kebutuhan obat, target ini terus melukai orang, itu dosanya luar biasa itu. Haram hartanya itu yang dimakan. Udah tahu ibunya bisa lahiran normal, biayanya murah, baik, darahnya bagus dan sebagainya, dipaksa untuk sesar misalnya. Ya, ini bukan masalah anti sesar atau anti normal, bukan. Yang dimaksudkan kalau ada kemudahan untuk orang, mudahkan, jangan dipersulit. Termasuk dokter lain juga begitu. Kalau bisa berikan obat yang baik, yang murah, yang berkualitas, yang bagus, jangan bebani. Masuk yang punya rumah sakit tuh. Orang gak nginep disuruh nginep. Hah? Diatur visitnya. Padahal bisa visit jam segitu, visitnya tengah malam. Saat kuntilanak bertebaran dia datang tuh. Jangan begitu. Gak tahu suruh pulang masih kasih obat lagi. Ini saya agak keras ini. Ada kawan kami, sahabat saya. Apa ibu? Di pesantren satu kamar. Orangnya pinter. Pinter matematika, pinter hitungan, macam-macam. Orangnya baik. Sakit flu. Kasih obat, jadi sakit telinga. Sampai sini aja bisa senyum, tapi setelah itu bisa marah. Konsultasi ke THT, dikasih lagi, kuat lagi, telinga makin sakit. Nyambung ke saraf. Sarafnya error sampai membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Sampai enggak sadar, sampai meracau. Begitu berujuk lagi, dirujuknya ke rumah sakit jiwa. Marah kita sebagai temannya dengar itu. Dosa itu. Dosa. Kok bisa gitu begitu? Nah, makanya yang pendidikan-pendidikan koas dan sebagainya, tata dengan baik itu. Nanti kalau terlalu ditekan dengan cara yang tidak baik, melahirkan dokter-dokter yang tertekan juga pada akhirnya. Nah, rumus tekanan di fisika itu banding lurusnya dengan gaya di hukum Pascal itu. F berbanding lurus dengan P. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Gitu. pola hidup. Ini maaf ya saya cerita begini, karena ini bukan nafas Quran, apalagi mengaku muslim, enggak bagus. Ditanya kutilal insan, kok kamu bisa jadi begitu? Nah ini gambaran-gambarannya ya, tolong kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Nah ini termasuk dalam konteks ini tafsir saya sebutkan, ini bukan utak-atik ya, ini ilmu tafsir, sanadnya ada. Maka yang pertama tafsirnya thummas sabila yassara, bahkan aku mudahkan jalan lahirmu ketika engkau kurawat dalam kandungan ibundamu supaya engkau tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa kemudian setelah tumbuh jadi hebat, dapat sesuatu jadi angkuh? Ini tafsir yang tadi. Pendalamannya thummas sabila yassara, bahwa Allah berikan jalan yang mudah, Allah saja mudahkan. Kenapa manusianya persulit? Jelas sampai sini? Paham ya? Nah, ini mohon maaf ya, ini karena sayang, bukan karena yang lain-lain. Ya. Sayang itu sayang ilmu, kalau sayang hati untuk istri dan anak-anak saya. Yang kedua, thummas sabila yassara, juga ada tafsir yang kedua, yaitu menunjukkan jalan kebaikan dan keburukan. Itu diantaranya dari Quran surah 76, Al-Insan di ayat ketiga. Quran surah ke-76 Al-Insan. Halaman berapa? 587 ya kalau enggak salah, sebelah kanan bawah. Ayat nomor 3. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Eh manusia-manusia yang sibuk, Al-Insan itu manusia yang merasa sibuk. Ya, kesibukan yang dijalani dari bangun tidur sampai tidur lagi itu insan. Manusia lima nama ya. Kalau disebutkan akhlaknya, kelembutannya, fitrahnya itu ins. Lawannya jin. Ya ma'syaral jinni wal ma khalaqtul jinna wal. Nah, pasangan ini disebutkan 18 kali di Quran. Jin itu menunjuk pada satu yang tersembunyi, tidak nampak. Semua yang dari jin dan nun itu tersembunyi. Kecuali jun. Ya. Nah, jin tersembunyi. Janin tersembunyi. Jannah belum tampak. Semua yang dari jim dan nun itu tidak nampak. Jelas? Jin kenapa disebut jin? Karena fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Dia keluar dari fitrah. Ya? Apalagi manusia yang cari-cari penampakan, jin itu error. Jangan dirujuk gitu. Ya. Karena jin yang nampak pun sudah bermasalah. Makanya orang-orang yang sering cari penampakan jin pasti hidupnya penuh masalah itu. Fazaduhum rohaqa. Ya. In sebaliknya tampak. Kelihatan. Ini tampak. Ya, tampak wajah, pulang tampak punggung, itu ins. Makanya kalau ada manusia yang senang sembunyi. Suami ibu masuk ke rumah sembunyi-sembunyi. Nah, itu sama dengan ibu yang bilang sendiri. Ya. Sama dengan sedang punya masalah. Lihat teman di jauh dari gang, tiba-tiba sembunyi cari jalan lain. Nah, itu sedang punya masalah. Suami buka handphone sembunyi-sembunyi ke kamar mandi. Nah, itu sedang ada masalah itu. Gampangnya begitu. Tapi yang kedua, ins itu juga dari kata anisa, anusa, sesuatu yang lembut. Lembut, yang baik, yang ramah, yang sopan. Makanya dari lahir itu dengan kelembutannya disayang banyak orang, dari rahim siapapun. Masya Allah lucunya, lembut. Ya, dia tumbuh bergerak aja, jalan, ketawa orang. Dia senyum, kita ikut ketawa. Dia ketawa, kita makin ketawa. Fitrah, karena lembut. Ya kan? Dulu di TV-TV dulu, tahun 90-an, ada anak baru bisa berdiri, terus nyenggol pot neneknya yang vas bunganya itu paling dia sukai. Yang kalau kena sama anaknya pasti kena marah anaknya. Tapi karena cucunya ini lembut, begitu disenggol jatuh pecah, neneknya enggak marah. Malah neneknya ketawa dan mengatakan, cucuku sudah bisa berdiri. Masih ingat enggak Bu iklan itu tuh? Oh, maaf ya yang baru lahir sekarang nih. Wah itu zaman-zamannya TPI ada Benteng Takeshi itu soal. Doraemon masih di RCTI lah dulu lah jam 7:30 itu. Setelah itu ada Power Ranger. Saya tahu aja itu. Astagfirullah. Nah, balik. Sampai di mana tadi kita?
1: Dragon Ball Suzuki Watanabe yang baru meninggal kemarin yang bikinnya. Ya. Yeah. Kenapa nyampe ke situ? Antum nih gara-garanya nih. Ya. Ah, jadi lembut, ins. Lawannya jin. Jin itu kasar, tidak harmoni. Makanya bisa dipastikan tidak ada orang kemasukan jin jadi lembut. Permisi Ustadz, mau ikut ngaji, sedang kemasukan jin itu mustahil. Nah, maksudnya begini, kita itu tercipta lembut. Kenapa setelah tumbuh berkembang menjadi kasar? Antum tuh makhluk halus. Yang kasar itu jin. Makhluk halus. Kenapa mesti kasar? Kenapa kata-katanya harus demikian? Lembut kita, malu. Makanya kalau baca Quran tuh, baca itu, malu, nangis kadang-kadang. Ya. Loh kok saya ini kok makhluk lembut, kok barusan bicaranya gak bagus gitu. Gak enak. Malu sama Allah tuh, nangis aja kita ya Allah. Mudah-mudahan gak berlebihan gitu ya. Nah, insan itu terkait dengan aktivitas yang sibuk. Ya. Seringkali disindir, ditanya, kok sibuk tapi gak punya manfaat. Manfaat itu disebut soleh namanya, amalnya soleh. Rugi orang hidup begitu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh banyak orang sibuk tapi rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang menyibukkan dirinya dengan imannya, maka iman mengajak dia wa amilus, nah, mengerjakan pekerjaan yang banyak manfaat. Jadi bekerjanya bermanfaat. Ya, bukan hanya ibadahnya. Interaksinya bermanfaat, di keluarganya bermanfaat. Terasa keayahannya bagi anaknya. Terasa menjadi suami bagi istrinya, terasa jadi istri untuk suaminya, manfaatnya ada. Terasa jadi anak untuk ibunya, demikian seterusnya.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Berkawasan Jerusalem, Payana 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali di hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersuara kepada Dol Febri. Dalam musik istirahat siang kita hadirkan tembang kenangan deh yang sudah menemani sahabat tentunya di tengah aktivitas maupun istirahat siangnya di edisi kali ini. Dan sama lagi saya ingin bergabung seperti biasa di 0823 7441 4591. Lain telepon WA kita buka nih spesial buat sahabat yang ingin bergabung sambil request lagu tembang kenangan, mau dari Dian Pesesa, Anggun, Didi Dores, Niki Ardila, pokoknya dari mancanegara juga boleh nih sahabat diminta ya di edisi kali ini. Dan kita ada Putra Bayang yang ingin bergabung, kita sapa dulu deh. Halo Langkisau FM, selamat siang.
1: Halo Langkisau, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Putra Bayang, gimana kabarnya siang kali ini?
1: Siangnya kabarnya baik ya deh.
0: Kabarnya baik, panas sekali cuacanya ya.
1: Ya.
0: Oke, udah makan siang nih?
1: Baru saya makan siang juga ya.
0: Oke, mau lagu apa Putra Bayang, tembang kenangan?
1: Lagunya tuh dari Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap, judulnya apa?
1: Injit-injit semut lah.
0: Injit-injit semut, oke. Satu lagi boleh?
1: Satu lagi itu lagunya tuh dari Rano Karno.
0: Rano Karno, judulnya apa?
1: Judulnya tuh Bukalah Kacamatamu.
0: Bukalah Kacamatamu dari Rano Karno. Nanti nggak ya, kelihatan kalau ya, dibuka kacamata nih.
1: Bagusnya tadel dong.
0: Oke, baik. Nanti nggak kelihatan huruf-hurufnya buka, nanti kalau dibuka.
1: Pakai kacamata.
0: Iya. Masalahnya nanti nggak kelihatan ya. Udah dong, udah makan siang nih. Ya, salam buat siapa?
1: Salamnya pertama sekali buat Adel, semoga sehat selalu. Salam juga buat Bibi, Nada Gesta, Eci Danin, Yora Panda. Salam juga untuk Ayah Ferdi, Ayah Fikri, Jonathan, Arya Piampara, Cene, Pak Al Pasar Baru, Tehnai, Ibu Lini, Ibu Tasipia.
0: Ya.
1: Salam Pak Oga, Pak Jom Danjun.
0: Baik.
1: Salam juga untuk Ucang Panamu, buat Ayah Safira. Nah, dibungkus aja lah ya semuanya ada.
0: Oke deh, terima kasih sudah bergabung Putra Bayang edisi kali ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan sahabat yang sudah bergabung. Nah, sahabat lagi saya ingin bergabung, silakan masih ada tunggu di 0823 7441 4591. Silakan request lagu tembang kenangan favoritnya, kita putarkan hingga pukul 2 nantinya. Selain itu, informasi-informasi terbaru ataupun informasi ringan bakal kita hadirkan juga menemani sahabat dalam musik istirahat siang edisi Kamis 27 Agustus 2026.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
4: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
4: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
4: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
4: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
3: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
4: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
4: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
4: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
4: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Baina 91,2 Langgisa WFM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Langgisa, kita beralih dari program musik istirahat siang ke dalam Gawang Pasisir di edisi kali ini Sahabat Kamis 27 Agustus 2026 hadir dan juga menemani sahabat di tengah aktivitasnya dengan perbincangan bersama narasumber kita dari instansi maupun organisasi perangkat daerah yang ada di wilayah pesisir selatan. Dan sapa lagi saya sebelum Madalo Febri menyapa narasumber kita yang sudah hadir, kita kembali menyapa untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langkisa WFM dan juga streaming di Radio Box Online atau sapa lagi saya di siang kali ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisa WFM. Nantinya sahabat juga bisa ya untuk bertanya, berpartisipasi terkait dengan kegiatan kita di siang kali ini langsung melalui line telepon, SMS dan juga WA di 08 2374414591 atau juga sahabat melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Langkisa WFM. Tentunya sahabat, untuk pembahasan kita kali ini sudah patutnya nih harus bertanya ya terkait dengan beberapa pembahasan nantinya. Nah, sebelum kita bahas, kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir bersama Dol Febri di studio Radio Langgisa WFM. Yang pertama kita sapa ada Ibu Cici Ananda Putri AMD TRA, petugas transportasi darat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Kita sapa, assalamualaikum, selamat siang Ibu Cici.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kita Ibu Cici. Boleh disapa juga pendengar kita sahabat Langkisau.
1: Selamat siang kepada pendengar setia sahabat Langkisau. Semoga dalam keadaan baik-baik saja.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Langkisau Ibu Cici tidak sendiri, ada juga Bapak Husain Abdussalam selaku pengelola rekayasa lalu lintas. Kita sapa, selamat siang Bapak Husain.
2: Selamat siang.
0: Iya, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Sehat. Boleh disapa juga pendengar kita sahabat lagi, Sob.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kami dari Dinas Perhubungan, ini akan hari ini kami akan istilahnya mempublikasikan mungkin materi yang mungkin cukup menarik, dan mungkin terutama bagi siswa-siswi yang baru saja lulus atau belum lama lulus dari SMA SMK. Ya, nanti materi yang akan kami sampaikan akan kami segera sampaikan setelah ini, setelah sapaan ini. Ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Husain dan juga Ibu Cici sahabat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan hadir dan juga menjawab untuk sahabat lagi sel. Tentunya kita akan mempublikasikan tadi ya dan juga menyebarkan informasi ini terkait dengan sistem penerimaan calon taruna baru tahun 2026. Tentunya sahabat, ini merupakan salah satu hal yang ditunggu-tunggu nih oleh sahabat lagi saya ya, yang tamat SMA, SMK, yang ingin melanjutkan cita-citanya mungkin ya bisa melalui jalur ini, si pencatar 2026. Dan kita akan dengarkan langsung sahabat bagaimana informasinya dari narasumber kita. Mungkin dari Bu Cici dulu, boleh Ibu Cici silakan disampaikan.
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi kami di sini akan menyampaikan informasi terkait dengan penerimaan si pencatar, yaitu khususnya dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD di Bekasi. Jadi Sekolah Politeknik Transportasi Darat Indonesia ini adalah salah satu sekolah kedinasan di bidang perhubungan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, yaitu sekolah dengan latar belakang transportasi. Nah, untuk tahun ini kebetulan kami dari Pemda Kabupaten Pesisir Selatan itu untuk kuota STTD ini ada 21 dan memiliki kemungkinan atau peluang yang sangat besar bagi adik-adik yang ingin bergabung dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Nah, Di sini juga pendaftarannya sudah dimulai dan terakhir itu tutupnya tanggal 30 Agustus. Yeah. Nanti terkait pendaftaran akan diinformasikan lebih lanjut.
0: Ya, yeah. Dilanjutkan sama Pak Husain.
2: Oh ya.
0: Yeah. Oke, okay, boleh silakan.
2: Akan kami sampaikan yang pertama adalah terkait latar belakangnya, karena kami sejak tahun 2022 sudah menjalin kerjasama atas persetujuan dari Bapak Bupati Pesisir Selatan dengan pihak BPSDM Perhubungan dan juga kampus PTDI STTD di Bekasi terkait dengan penyediaan SDM untuk ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dengan jalur sekolah kedinasan yang kampusnya di STTD Bekasi. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya biasanya dari BKN pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan biasanya hanya diberikan kuota 2 orang, 3 orang, dan alhamdulillah tahun ini dari BKN Kabupaten Pesisir Selatan diberikan kuota yang cukup banyak, yaitu sebanyak 21 orang dengan program studi D3 Manajemen Transportasi Darat atau yang dulunya adalah D3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, dari 21 kuota formasi tersebut nantinya apabila nanti sudah lulus langsung akan ditempatkan sebagai ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Dan ini proses pendaftaran secara online tahapan pertama yaitu sudah dimulai dengan cara pendaftaran online dengan cara membuat akun. Membuat akunnya ini sama dengan cara membuat akun di SSCN seperti mendaftaran calon CPNS pada umumnya. Yeah. Tapi ada di menu di sekolah kedinasan. Nah, untuk selanjutnya proses pendaftaran yang pertama membuat akun di SSCN, kemudian mengisi data pribadi, kemudian mengupload scan KTP, KK, semuanya harus asli, ijazah yeah. asli, dan juga transkrip nilai. Dan itu, dan juga untuk formasi 21 orang itu wajib KTP-nya adalah KTP Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi yang berhak untuk mendaftar kuota 21 orang tersebut untuk prodi D3 Manajemen Transportasi Jalan itu wajib ber-KTP Kabupaten Pesisir Selatan. Dan ini karena waktunya tinggal beberapa hari lagi masa pendaftarannya, kami harapkan bagi Sobat Langkisau terutama yang baru lulus dari SMA yang berminat untuk melanjutkan studi di PTDI STTD dengan tujuan penempatan sebagai ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, kami harapkan segera mendaftar dan segera mengikuti proses seleksi, dan kami doakan semoga diterima. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih ya Pak Husain atas penjabaran ya. Tambahan juga dari Ibu Cici ini terkait dengan persyaratannya nih, apa saja yang perlu dilakukan oleh calon taruna ini, bakal calon taruna ya.
1: Iya, silakan. Mungkin dari saya akan menjelaskan beberapa prosedur atau tahapan tesnya, karena yang kita ketahui untuk infonya itu belum tersebar luas seperti itu ya Pak Bu. Jadi untuk tahapan pertama itu yaitu pendaftaran, di mana saat pendaftaran dibuka itu sudah bisa melakukan pendaftaran. Dimulai dari pertama itu ada tahap administrasi, di mana di sini melampirkan dokumen-dokumen serta bukti prestasi dan dokumen lainnya. Kemudian kita masuk setelah administrasi itu dinyatakan lulus, kita akan melakukan tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Itu tesnya itu seperti tes CPNS pada umumnya. dengan menjawab tes, yaitu ada tes TKP, ada TIU, dan kebangsaan. Untuk tahap selanjutnya yaitu akan dilaksanakan psikotes dan wawancara, dan tes kesehatan. Untuk psikotes dan kesehatan ini biasanya dilakukan di provinsi, contohnya di Kota Padang, kalau biasanya dari Sumatera Barat. Kemudian kita lanjutkan ke tes kebugaran dan wawancara. Untuk wawancara, pada tahun saya itu wawancaranya secara daring, tapi untuk tahun sekarang udah secara langsung. Dan tes kebugaran jasmani itu seperti lari, sit up, push up, dan shuttle run. Jika tahapan tersebut sudah dilaksanakan, maka masuk pada tahap akhir, yaitu biasanya disebut dengan pantuhir, yaitu penentuan apakah kita akan lanjut atau tidak, atau mungkin tidak bisa melanjutkan pendidikan di Politeknik Transportasi dari Indonesia, seperti itu.
0: Ya, lumayan juga tesnya ya untuk tamatan SMA nih, tapi mungkin banyak juga nih calon-calon taruna ini yang sudah belajar ya terkait dengan tes-tes tersebut. Nah, terkait dengan jurusan kuliah, tadi kan tingkatannya ada 3 semua ya. Nah, ini boleh mungkin pausan ataupun Ibu Cici ini menjelaskan, karena kan masih ada nih sahabat kita yang awam dengan jurusan-jurusannya ini, apa nih namanya transportasi ini, rekayasa lalu lintas ini seperti apa gitu, boleh dijelaskan nih pausan.
2: Terutama yang sudah dibukakan dari PKN untuk ke Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 21 orang dengan jurusan D3 manajemen transportasi jalan, yaitu prodi yang dipelajari yaitu yang pertama adalah tentang angkutan umum, yang kedua adalah manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang ketiga adalah perencanaan lalu lintas, dan yang terakhir adalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, empat pilar tersebut yang dipelajari di PTDI STTD khususnya untuk jurusan D3 manajemen dan transportasi jalan. Nah, dari empat pilar tersebut nanti yang jelas pasti akan terpraktekan waktu menjalani tugas sebagai ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, terutama dari sisi keselamatan dan juga dari manajemen dan rekayasa lalu lintasnya ya, karena untuk sekarang di saat ini ya, kebutuhan tentang SDM di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas ini masih sangat kurang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk sementara yang untuk lulusan PTDI STTD yang sekarang sudah bertugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, yang sementara yang pertama adalah saya sendiri. Saya adalah alumni STTD tahun 2012 dan yang selanjutnya adalah junior saya yaitu Cici, yaitu alumni STTD tahun 2025. Nah, itu baru 2 orang saja. Karena kebutuhan akan SDM kami banyak dari empat pilar prodi tersebut yang dipelajari di prodi D3 manajemen dan D3 manajemen transportasi jalan, justru akan sangat membantu sekali pada tugas kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, utamanya untuk mempraktekkan terutama manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemeliharaan perlengkapan jalan seperti marka, rambu, lampu penerangan jalan, dan juga tugas-tugas penting Dinas Perhubungan yang lainnya. Terima kasih.
0: Baik. Nah, untuk batas umur nih, ini umurnya berapa nih minimal dan juga maksimalnya Ibu Cici?
1: Untuk usia maksimalnya itu 23 tahun. Pada saat pendaftaran. Untuk usia minimalnya itu 18 tahun.
0: 18 tahun. Oke. Dan untuk tamatan tadi kan ada SMA, SMK. Kalau misalnya MAN ini bisa?
1: Untuk MAN pada tahun ini sudah bisa.
0: Sudah bisa ya.
1: IPA dan IPS pun sudah bisa untuk tahun ini.
0: Oke, berarti semuanya tingkatan sudah bisa ya. untuk mendaftar dari si pencatar ini. Kalau misalnya ada juga nih anak-anak kita yang mungkin omni paket ini gimana nih? Mungkin mereka berhenti sekolah atau gimana dan melanjutkan dengan paket yang setara dengan SMA, SMK itu bisa?
2: Atau kalau persyaratan untuk sementara dari pengumuman resmi dari kampus sementara masih persyaratan masih ijazah asli. Kalau untuk ijazah paket belum ada update yang lebih lanjut. Nah, ini ya karena ini mungkin yang dari BKN mungkin dari BPSDM sendiri mungkin tetap memprioritaskan lulusan sekolah yang formal baik negeri ataupun swasta
0: itu. Dan kalau misalnya saat ini anak-anak kita ini belum mendapatkan ijazah asli, apakah bisa surat rekomendasi atau semacamnya nih Pak Husein untuk mendaftar?
2: Kalau kalau yang saya dengar untuk tahun ini saya sudah berkomunikasi dengan beberapa guru di SMA 3 dan SMA 2 Painan. Sebenarnya untuk siswa sebenarnya sudah beberapa bulan lalu sudah lulus, dan sudah mendapatkan ijazah. Dan sekarang juga beberapa dari sekolah sudah murid-murid juga sudah mencari kampus tujuan mereka setelah lulus. Nah, untuk apabila nanti dimungkinkan apabila sudah lulus tapi ijazah belum keluar, nanti bisa di bisa diganti dengan surat keterangan sementara. Surat keterangan sementara dari pihak sekolah. Nah, itu. Nah, tapi untuk yang saya terakhir berkomunikasi itu sebenarnya sudah untuk untuk kabupaten Pesisir Selatan sudah sudah diterbitkan semua itu.
0: Tidak ada masalah ya masalah ijazah asli.
2: Ijazah asli.
0: Oke. Baik. Nah, biasanya kan Mas Husein sendiri dan juga Bu Cici ini kan alumni STTD. Sebagai alumni bagaimana nih persiapannya untuk mengikuti tes-tes untuk menjadi taruna di STTD ini seperti apa persiapannya? Walaupun mungkin sudah beberapa tahun yang lewat ya, tapi mungkin bisa jadi juga inspirasi nih buat adik-adik kita.
1: Mungkin sedikit tips yaitu mulailah belajar SKD, karena untuk SKD sendiri itu dijadwalkan pada tanggal
0: September ya?
1: Bulan September ya. Nah, untuk itu seperti pembahasan soal-soal SKD itu tuh diperbanyak lagi. Kemudian juga melakukan tryout online untuk melihat seberapa kemampuan kita. Karena kan untuk tes SKD sendiri itu nanti ada passing grade yang harus kita lewati untuk kelulusan SKD-nya. Kemudian untuk tips lainnya itu menjaga kesehatan fisik, juga mental. Dimana mulailah latihan-latihan fisik seperti lari pada sore hari gitu. Untuk fisik kita jadi lebih stabil dan terjaga, karena nanti juga akan ada tes kesehatan dan juga tes semapta atau kebugaran jasmani.
0: Mungkin kalau untuk fisik bagaimana nih, misalnya kalau berkacamata, minus, lindris atau sebagainya, ini mungkin ada juga nih yang perlu diperhatikan oleh calon taruna ini, Ibu Cici?
1: Kalau untuk mata minus itu ada toleransinya itu minus 2. Dan selanjutnya mungkin lebih ke dari ketentuan tesnya nanti ada stase-stasenya di pengurangan nilai mungkin akan kena seperti itu.
0: Bertato nggak boleh deh ya?
1: Nggak
0: boleh di bertato. Berikutnya nih Pak Usai dan ini tipsnya juga untuk adik-adik kita yang berminat mendaftar calon taruna ini.
2: Untuk tips dari kami setelah tadi sudah disampaikan dari rekan saya Cici, yang utamanya adalah jika ingin berminat mendaftar dan juga berkuliah di kampus kedinasan seperti STTD, terutama yang perlu ditanamkan adalah mindset untuk bisa hidup mandiri, karena saat menjalani pendidikan di kampus, nanti kan pendidikan juga diasramakan dan juga ada ketentuan untuk terbiasa hidup teratur, terbiasa dengan waktu, terbiasa dengan juga kerapihan. Jadi dan juga dipersiapkan mentalnya, karena ini juga pendidikannya juga berbeda dengan universitas umum.
3: Yeah.
2: Nah, karena pendidikannya juga ada juga pendidikan untuk pembinaan fisik dan juga yang lain-lainnya, dan juga ada pendidikan untuk ke

0: ketika calon taruna tadi mengikuti tes SKD, ini mereka diurutkan passing nilainya ini berdasarkan pesisir selatan saja atau seluruh Indonesia atau Sumatera Barat nih, Bu Cici?
1: Nah, kalau khusus untuk pola pembibitan yang dari Pemda Kabupaten Pesisir Selatan itu, untuk saingannya itu hanya dari Pemda Pesisir Selatan saja.
0: Oke, baik. Berarti kita tidak bersaing dengan tingkat provinsi ya?
1: Enggak.
0: Berarti memang khusus 21 orang ini kita merebutkan 21 kursi ini ya untuk STTD. Baik, nah luar biasa sekali dan besar sekali pastinya peluangnya ya.
1: Sangat besar, apalagi untuk tahun ini tuh kuotanya 21. Yang biasanya kuota tahun-tahun sebelumnya itu hanya 3 atau 2, tahun ini 21. Jadi sangat besar sekali peluangnya.
0: 21 ini terdiri atas perempuan dan laki-laki?
1: Iya.
0: Ya, berarti 21 ini mau perempuan semua, mau laki-laki semua tidak masalah ya. Yang penting nilainya cukup dan lulus semua seleksi. Oke, berikutnya untuk STTD atau si pencatar tadi ya, tahun 2026. Untuk biaya pendaftarannya nih ya, ini yang di awal ini penting sekali ya deh. Adakah biaya pendaftarannya, Bu Cici?
1: Untuk pendaftaran si pencatarnya itu dikenakan biaya awal itu Rp200.000. Kemudian kita melaksanakan tes selanjutnya, nanti biasanya itu informasinya dilanjut menyusul untuk biaya. Tapi dari tahun-tahun kemarin itu yang dikenakan biaya itu tes kesehatan, kemudian tes wawancara juga, tes
0: psikotes
1: juga. Per tahap itu biasanya dikenakan biaya, tapi dengan biaya yang berbeda-beda setiap tahunnya. Dan untuk update tahun ini belum ada informasi lanjutannya.
0: Oke, kalau tahun sebelumnya berapa nih kisaran biayanya nih, Bu Cici?
1: Untuk tahun yang Cici masuk itu untuk kesehatannya ada 1.200.000-an. Kemudian jasmani itu ada 300.000-an. Wawancara juga sekitar 400.000. Kemudian untuk psikotes ada di 600.000.
0: Oke.
1: Ya, perkiraannya. Untuk yang terbaru belum ada info lanjutan.
0: Baik. Nah, kalau untuk kalau misalnya sudah lulus nih tarunanya, biaya kuliahnya bagaimana untuk selama 3 tahun ini selama mengikuti jenjang D3 ini?
1: Nah, jadi biasanya kan itu tidak ada dikenakan biaya untuk perkuliahan. Tetapi semenjak adanya efisiensi dan dikembalikan ke Pemda, jadi dikenakan biaya uang kuliah yaitu satu semesternya Rp4.4 juta. Kemudian untuk uang pangkal kurang lebih Rp30 juta. Dan uang bulanannya seperti asrama, uang makan, uang laundry itu Rp1.800.000.
0: Oke, berarti kita berikan gambaran juga nih kepada masyarakat ya terkait dengan biaya ketika mereka berminat nih untuk mendaftar sebagai calon taruna di STTD. Dan berikutnya untuk batasnya 30 Agustus tadi ya.
1: Iya.
0: Ini berarti detik-detik mau ditutup deh. Ya, bagaimana antusiasme dari masyarakat kita deh, Pak Usain?
2: Kalau sejauh ini yang antusiasme dari calon dari yang peminat yang baru sudah lulus dari SMA SMK, sebenarnya sejauh ini yang kami ketahui ini belum terlalu banyak yang untuk pendaftarnya. Nah, maka itulah kami mengumumkan di podcast ini agar informasi lebih tersebar luas. Ya, karena mungkin tadi dari rincian biaya yang mungkin sebagian besar orang mungkin menganggap tidak murah untuk biayanya, tapi karena terjaminnya masa depan setelah lulus kuliah dan juga kepastian untuk menjadi ASN di daerah, ya kami rasa masih worth it lah biaya seperti itu.
0: Hampir sama ya dengan kuliah biasa di sebenarnya.
2: Hampir sama kuliah biasa.
0: Baik.
2: Ya.
0: Jadi udah 21 orang udah ada yang mendaftar nih, Pak Usain?
2: Kalau sejauh ini kami sudah sekitar 30 orang
0: yang
2: mendaftar.
0: Okay. Ya. Siapa tahu kalau masih 21 ya otomatis lulus semua ya. Oke. Nah, berikutnya mungkin ada juga nih Mas Usain dan juga Ibu Cici himbauan ataupun harapan nih untuk bakal calon taruna deh untuk si pencat untuk STTD 2026 dari pola pembibitan pesisir selatan. Mungkin

0: Cici, apa himbauannya ataupun harapannya?
1: Diharapkan juga semoga adik-adik yang sebelumnya belum ada informasi itu bisa mendaftarkan dan ikut berpartisipasi untuk mendaftar di Politeknik Transportasi Darat, karena untuk pesisir selatan sendiri itu peluangnya sangat-sangat besar. Jadi tidak ada gangguan rasanya kalau untuk mendaftar dan mengikuti si pencatar ini. Kemudian juga harapannya semoga adik-adik yang sudah mendaftar dan sudah mulai mempersiapkan diri dilancarkan hingga bisa masuk ke kampus biru.
0: Ya. Baik, Pak Usen, ya. Apa himbauannya dan juga harapannya?
2: Ya, harapannya dengan adanya pengumuman yang kami sampaikan dari Radio Langkisau ini, kami harapkan informasi bisa tersebar lebih luas, dan juga untuk para peminat, para lulusan SMA, SMK yang juga berminat untuk melanjutkan pendidikan di PTDI STTD Bekasi, ya kami harapkan agar mempersiapkan diri, dan juga apabila sudah melaksanakan tahapan pertama yaitu pendaftaran secara online, ya kami, saya doakan agar diberikan kelancaran selama mengikuti proses seleksi, dan juga nanti apabila beruntung nanti kami harapkan bisa memiliki profesionalitas dan berkarya bersama kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk kedepannya. Itu harapan dari saya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Usadi. Nah, dan juga harapan serta himbauan tadi menutup nih informasi kita dan perjumpaan kita dalam Gawang Pasisir. Terima kasih Bu Cici sudah memberikan informasi, Pak Usen terima kasih juga sudah memberikan informasi dan meluangkan waktunya hadir bersama kita dalam Gawang Pasisir. Semoga semakin banyak nih talenta-talenta muda kita yang berkarir di bidang transportasi ya. Dan juga bagi sahabat lagi yang berminat, boleh nih untuk mungkin konsultasi juga ke Pak Ustadz juga bisa ya Pak Ustadz ya, dan
2: bisa.
0: Juga Bu Cici juga ya, bisa nih bisa. Untuk berkonsultasi dan bertanya lebih lanjut terkait dengan bagaimana pendaftaran si pencatar tahun 2026 ini. Baik sahabat, kita tutup dulu, terima kasih juga yang sudah mendengarkan dan menyaksikan melalui video streaming di Facebook LPP Langkisau FM. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat Langkisau dan juga tentunya bisa menambah informasi, dan mungkin yang belum tahu jadi tahu ya terkait dengan adanya si pencatar 2020 ini. Kita tutup dulu sahabat, nantikan program selanjutnya. Saya adalah Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
4: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
5: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
4: Gimana caranya, Bu?
5: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
4: Betul tuh Bu, makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya kan.
5: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
4: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya Bu?
5: Iya. Nah yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
4: Iya?
5: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
4: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
5: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
4: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
5: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
4: JPKM? Apa tuh ya Bu?
5: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya, karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
4: Jadi yang keenam harus ikutnya PKM nih.
5: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
4: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan aja gue Solium Pelayanan 91,2 Lengkisa WFM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisa bersuara kita Adolf Febri hadir kembali di ruang dengar sahabat dalam program Citra Keluarga dengan pembuka Raisa featuring Bersana Bestandi Awal Kisah Selamanya. Dan sampai lagi seperti biasa dalam program Citra Keluarga, kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup di edisi kali ini Kamis 27 Agustus 2020. Nah, sahabat Langkisa, untuk informasi pertama kita hadirkan terkait dengan tren wellness atau gaya hidup yang berfokus pada kesehatan semakin banyak diperbincangkan. Mulai dari perbincangan terkait dengan pola makan yang sehat, olahraga, hingga menjaga kesehatan mental, berbagai praktik wellness kini mudah ditemukan di media sosial. Namun kini sahabat Langkisa, hidup sehat sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Jauh sebelum istilah wellness populer, Nusantara telah memiliki berbagai tradisi yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan tubuh, pikiran, dan juga lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Dr. Peristiwan Rida Widi Astama Mbiomed, menyatakan sahabat Langkisa bahwa wellness merupakan proses aktif dan dinamis ketika seseorang menyadari serta membuat pilihan untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat, seimbang, dan juga bermakna. Dengan demikian, wellness tidak hanya berbicara tentang bagaimana seseorang terhindar dari penyakit, tetapi juga mencakup upaya menjaga kesehatan secara menyeluruh atau holistik. Sahabat Langkisa, konsep dari wellness ini sendiri disampaikan oleh Dr. Widi sebenarnya sudah tercermin loh dalam berbagai kearifan lokal Nusantara. Ia mencontohkan filosofi masyarakat Jawa yang memandang manusia sebagai bagian dari lingkungan. Dan dalam konsep tersebut, kesehatan tubuh tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kondisi batin dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Dan salah satu filosofi yang dikenal dalam budaya Jawa adalah Mangen Sarap, Melaku Gelem, Batin Karep, Rogo Nututi. Nah, filosofi ini tersebut juga menggambarkan keseimbangan antara kebutuhan tubuh, aktivitas fisik, kondisi batin, dan kesehatan secara keseluruhan. Dan selain filosofi hidup, berbagai tradisi Nusantara juga menunjukkan penerapan dari konsep wellness ini. Misalnya dari penggunaan jamu, perawatan tradisional seperti lulur, hingga berbagai aktivitas fisik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dr. Widi Sawalangkisa juga menjelaskan bahwa wellness tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, ada 8 dimensi yang saling berhubungan, yakni ada fisik, mental, sosial, intelektual, lingkungan, spiritual, pekerjaan, dan juga finansial. Kedelapan aspek tersebut memang dapat berjalan secara terpisah, tetapi tetap saling mempengaruhi. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami gangguan kesehatan fisik juga dapat mengalami perubahan kondisi mental. Cara seseorang menerima penyakit, dukungan keluarga, hubungan dengan lingkungan sosial, hingga aspek spiritual dapat mempengaruhi bagaimana ia menjalani kondisi tersebut. Dan konsep ini sejalan juga dengan pengertian sehat menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang tidak hanya melihat kesehatan dari ada atau tidaknya penyakit, tetapi juga mencakup kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial kita, sahabat.

Nah, sahabat lifestyle, salah satu bagian dari menjaga kesehatan tubuh atau menjalani wellness ini adalah memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Dan menurut Dr. Widi, masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki banyak pilihan pangan lokal yang dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Ia mencontohkan saja misalnya tempe deh, sebagai salah satu pangan lokal yang memiliki kandungan protein dan juga isoflavin serta menjadi sumber kalsium. Ada pula ketan hitam yang mengandung antioksidan antosianin. Selain itu, berbagai buah, kacang-kacangan, bawang putih serta bahan pangan lokal lainnya dapat menjadi bagian dari pola makan yang beragam. Dan Dr. Widi mengingatkan bahwa tidak ada satu bahan makanan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi seseorang. Dan karena pada dasarnya masyarakat dihancurkan melakukan diservikasi pangan dan tidak hanya bergantung pada satu jenis sumber makanan saja. Nah, dalam hal sumber karbohidrat misalnya, masyarakat tidak harus selalu mengandalkan nasi. Ada singkong, ada jagung, ada ubi jalar, ada sagu dan berbagai macam umbi-umbian yang juga dapat menjadi alternatif. Berikutnya sahabat lifestyle yang paling dekat nih dengan konsep wellness, mungkin yang kita pahami sahabat, di mana jamu nih ya, yang merupakan salah satu minuman tradisional yang memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh. Jamu memiliki fungsi promotif dan juga preventif, yakni bisa membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan juga optimal. Penggunaan jamu juga perlu dilakukan secara bijak. Masyarakat yang membeli produk jamu atau bahan-bahan alam dianjurkan untuk memastikan produk tersebut memiliki nomor izin edar dari BPOM. Dan juga itu sama lagi saya perhatikan nih dari tanggal, kadaluarsa dan kemungkinan efek samping. Jika jamu digunakan untuk tujuan pengobatan, konsultasi juga dengan tenaga kesehatan terkait dengan jamu yang dikonsumsi. Berikutnya sama lagi saya, konsep wellness tidak hanya dari yang kita konsumsi, tapi dari Nusantara ataupun dari Indonesia. Ini juga merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan adalah aktivitas fisik dan juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak dahulu. Misalnya saja aktivitas fisik seperti permainan tradisional. Nah, permainan tersebut ini seperti gobak sodor ya sahabat, ini bisa membuat anak-anak tetap aktif bergerak sekaligus berinteraksi dengan orang lain. Berikutnya sahabat lifestyle yang dibalut dengan kesenian seperti tari tradisional juga menjadi salah satu bentuk aktivitas fisik. Di mana Indonesia memiliki beragam tarian dari berbagai daerah yang tidak hanya merupakan bagian dari seni dan budaya, tetapi juga bisa melibatkan gerakan tubuh kita. Nah sahabat, itulah terkait dengan tren wellness yang mungkin lagi digaungkan di media sosial, dan ternyata Indonesia sendiri ataupun Nusantara sendiri sudah merangkum konsep wellness tersebut dari zaman dahulu. Jadi sahabat lagi saya bisa kembali untuk ke tradisional dan lebih mengenal tradisi sehingga bisa juga menerapkan konsepnya di dalam kehidupan kita yang saat ini sudah dirasa modern.

91,2 lagi sahur FM, sama lagi sahur sih bersama Adele Febri dalam program Citra Keluarga. Dan kita lanjutkan sahabat informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup. Berikutnya sahabat lagi sahur terkait dengan kondisi Indonesia di mana sejumlah daerah di Indonesia yang dilanda kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla menyisakan asap tebal yang tentunya bisa mengganggu pernafasan. Nah, di tengah kondisi ini menjaga kesehatan paru-paru menjadi penting nih sahabat untuk kita lakukan. Paru-paru sendiri merupakan salah satu organ tubuh yang punya peran penting. Paru-paru bertugas untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Tanpa paru-paru yang sehat, tubuh menjadi rapuh. Lalu apa sih sahabat makanan yang terbaik yang bisa menjaga paru-paru? Selain dari makan, olahraga, dan beberapa hal juga penting ya sahabat untuk menjaga organ paru-paru. Dan kita bahas dulu terkait dengan makanan yang bisa menjaga kesehatan paru-paru. Yang pertama adalah bit nih, buah bit ternyata mengandung senyawa nitrat yang dapat mengoptimalkan fungsi paru-paru. Disampaikan nitrat bisa membantu mengendurkan pembuluh darah dan mengoptimalkan pengambilan oksigen. Suplemen bit sendiri telah terbukti meningkatkan fungsi paru pada orang dengan penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK. Yang kedua, sahabat lagi so kunyit dikenal akan khasiat kesehatannya, termasuk juga bisa bermanfaat untuk paru-paru. Khasiat ini dapat dari efek antioksidan dan antiinflamasi yang dimiliki kunyit. Kurkumin, senyawa aktif pada kunyit, dapat mendukung fungsi paru-paru. Dan studi menemukan sahabat kelompok perokok yang rutin mengkonsumsi kurkumin ini memiliki fungsi paru 9,2% lebih baik dari mereka yang tidak mengkonsumsi kunyit. Berikutnya buah tomat. Nah, ini juga kaya akan likopen yang bisa meningkatkan kesehatan paru-paru. Konsumsi tomat terbukti dapat mengurangi peradangan di saluran pernafasan pada penderita asma. Berikutnya kol ungu sahabat juga bisa nih untuk membantu memperlambat penurunan fungsi paru-paru. Berikutnya kacang-kacangan seperti kacang kenari merupakan salah satu asam lemak omega 3 yang bisa membantu melawan asma dan masalah pernafasan lainnya. Berikutnya sepalang yusuf teman dari kunyit ya, biasanya jahe nih juga bersifat antiinflamasi yang bisa mendetoksifikasi sekaligus mengeliminasi polutan yang memasuki paru-paru. Dan tak cuma itu, jahe juga membantu mengatasi penyumbatan saluran udara dan meningkatkan sirkulasi ke dalam paru-paru. Berikutnya sahabat, makanan sejuta umat yaitu telur nih juga merupakan salah satu makanan yang terbaik yang bisa jadi pilihan kita dalam menjaga kesehatan paru-paru karena kandungan dari omega 3, protein, dan vitamin A di dalamnya. Nah sahabat, itulah daftar makanan ya, atau 7 daftar makanan yang bisa sahabat lagi saya jadikan pilihan nih untuk menjaga paru-paru kita tetap sehat. Namun jangan lupa untuk tetap mengkombinasikannya dengan menerapkan gaya hidup sehat agar pernafasan tetap terjaga. Sampai lagi sahabat, itulah dua informasi seperti biasa kita hadirkan dalam Citra Keluarga. Dan di edisi Kamis 27 Agustus 2026 ini menutup perjumpaan kita sahabat. Seperti biasa kita sampaikan untuk waktu sholat asar di pukul 15:36 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kita juga akan merilai Berita Indonesia Live di edisi kali ini. Pop Indonesia masih kita hadirkan menjelang ibadah sholat asar dan juga lagu-lagu religi bakal menemani sahabat hingga pukul 4 nantinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sosial, Pariwisata, dan Budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali dalam berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi 27 Agustus 2026 bersama Radio Host LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama saya, Dani Damara.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar, berita pertama datang dari Luwak Nantuo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan berita, jelang groundbreaking, Bupati Eka Putra tinjau persiapan pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam. Reporter Oji, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjelang pelaksanaan groundbreaking pembangunan sekolah rakyat atau SR, Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra dan Ketua TPPKK Tanah Datar Nyonya Lise Eka Putra dan pejabat lainnya meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru hari Selasa 25 Agustus 2026. Bupati menyampaikan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat telah rampung. Lahan seluas kurang lebih 23 hektar tersebut merupakan hibah dari keluarga besar Doni Oskaria yang saat ini menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO Danantara. Perencanaan pembangunan sekolah rakyat saat ini juga telah dilakukan termasuk penyusunan desain dan gambar bangunan yang disesuaikan dengan kondisi serta luas lahan yang tersedia. Dijelaskan juga pergerakan sekolah rakyat di Tanjung Alam diproyeksikan menjadi salah satu sekolah rakyat terbesar di Indonesia. Selain ruang belajar, kawasan tersebut nantinya dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti asrama atau tempat tinggal bagi siswa dan guru, fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan, tempat ibadah hingga kantin. Dan pendengar, anak-anak akan bersekolah di sini nantinya tidak dikenakan biaya, semuanya ditanggung pemerintah mulai dari pakaian, perlengkapan sekolah seperti buku dan kebutuhan lainnya. Jadi anak-anak nantinya datang ke sekolah hanya membawa pakaian yang melekat di badan karena seluruh kebutuhannya sudah ditanggung pemerintah. Demikian dijelaskan oleh Bupati Tanah Datar. Dan terkait calon peserta didik, Bupati juga menyebutkan bahwa pemerintah atau penerima manfaat utama sekolah rakyat berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 apabila masih terdapat kuota peserta didik dari kategori desil 3, 4, dan 5 dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar beserta DPRD dan pemerintah negari, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Nagari Tanjung Alam, keluarga besar Bapak Doni Oskaria, dan secara khusus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun sekolah rakyat yang insya Allah merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Bupati Eka Putra. Sementara itu, pendengar, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat khususnya warga Nagari Tanjung Alam yang telah memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut. Beliau berharap dukungan masyarakat terus diberikan hingga pembangunan sekolah rakyat tersebut selesai dan nantinya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Tanah Datar khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan. Baik, pergerakan LPPL Indonesia, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Oji atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya hadir dari Radio Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, dengan berita, Pemkab Tabalong akan memberikan seragam sekolah gratis bagi peserta didik di jenjang PAUD, SD, dan SMP mulai Oktober mendatang. Reporter Siti Nurjana, silakan dengan laporan Anda.
3: Baik pendengar LPPL Indonesia, kabar baik bagi orang tua peserta didik di Kabupaten Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong menyiapkan program bantuan seragam sekolah gratis untuk peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong, program ini menyasar sekitar 8.000 siswa PAUD, kemudian 20.000 siswa SD, dan 6.999 siswa SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong Gusti Judit Ihsan Permana menjelaskan, bantuan seragam akan direalisasikan melalui APBD Perubahan Tahun 2026. Penyalurannya dirancang berlangsung pada Oktober hingga November 2026. Sementara pengadaan seragam akan dikelola langsung oleh masing-masing satuan pendidikan. Tak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, Pemkab Tabalong juga mengarahkan agar pembuatan seragam melibatkan penjahit yang berada di kecamatan masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha jahit di daerah. Dengan demikian, program seragam gratis tidak hanya membantu orang tua, tetapi juga memberikan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar RPP Indonesia, informasi dari Suara Tabalong mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Dani Damara.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah masuki sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita akan menyimak Persada ID Talks. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rizky Amelia.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Baik, pendengar LPPL Indonesia, Persada ID Talks kali ini bersama dengan saya Rizky Amelia dan juga bersama dengan Ketua Basnas Purworejo, Bapak Haji Faturrahman yang saat ini menjabat sebagai Ketua Basnas Purworejo. Kita akan mengobrol terkait program Basnas dan juga visi-misi ke depan Basnas Purworejo di Kabupaten Purworejo. Baik, Pak Fatur, ini untuk visi-misi ke depan nih, pengurus baru Basnas Kabupaten Purworejo periode ini. Apa saja sih program Basnas yang sudah dipersiapkan?
3: Kami dari pimpinan Basnas Kabupaten Purworejo ini mempunyai visi misi. Yang pertama adalah visi Basnas Kabupaten Purworejo adalah terwujudnya Basnas Kabupaten Purworejo yang amanah, profesional, akuntabel, inovatif, dan kolaboratif untuk mewujudkan masyarakat Purworejo yang sejahtera dan berdaya. Kemudian dalam rangka untuk mewujudkan visi tadi, kami misi Basnas Kabupaten Purworejo yang pertama adalah meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah serta optimal, terencana, dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan muzaki melalui digitalisasi dan inovasi layanan zakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tepat sasaran berbasis data dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Yang keempat, membangun kemandirian ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan kesejahteraan amil. Yang keenam, meningkatkan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi Basnas. Yang tujuh, memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten, kementerian agama, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, OPZ, dan pemangku kepentingan.
2: Baik, kemudian Bapak, bagaimana dengan program kerjanya, program kerja Basnas untuk tahun 2026 ini?
3: Kami mempunyai program yang akan kami laksanakan. Yang pertama adalah optimalisasi pengumpulan dengan strategi jemput, yaitu menjemput orang yang akan zakat, kemudian mendekatkan, yaitu melalui OPJ-OPJ, kemudian mudahkan. Nah, itu kami melalui digitalisasi, kemudian percayakan. Nah, ini kami berusaha untuk transparansi sehingga mudah-mudahan masyarakat muzaki ini lebih percaya kepada kami. Nah, program ini dengan tagline gerakan sadar zakat. Kemudian program yang kedua yaitu penguatan OPJ. Program unggulan satu desa satu OPJ dengan tahapan pemetaan dan pembinaan, ekspansi, digitalisasi, konsiliasi, penguatan potensi lokal, dan kemandirian OPJ. Harapannya dengan banyaknya OPJ akan memudahkan, mendekatkan para muzaki untuk menunaikan zakatnya. Yang ketiga adalah pendistribusian dalam rangka melakukan penyaluran Basnas Kabupaten Purworejo melalui program ini, yaitu harapannya Purworejo peduli dengan memberikan bantuan kebutuhan dasar dan bencana, kemudian juga Purworejo sehat, Purworejo cerdas, Purworejo religius, Purworejo makmur. Ini harapannya menjadikan Purworejo ini, program-program ini akan menjadikan Purworejo akhirnya kemakmuran terwujud. Dalam ujian Purworejo makmur dan berlanjutan, Basnas Kabupaten Purworejo menyasar beberapa sektor seperti pertanian, peternakan, perdagangan, UMKM, kuliner, jasa, dan ekonomi digital. Kemudian program yang keempat yaitu program digitalisasi. Program Basnas Purworejo Digital ini harapannya dengan teknologi IT sekarang memudahkan orang untuk menunaikan zakat melalui Basnas Kabupaten Purworejo. Program selanjutnya yaitu profesionalisme amil, penguatan. Harapannya kami pimpinan dan juga amil yang pelaksana di sekretariat semuanya alhamdulillah sudah kompeten untuk menjadi pelaksana dan menjadikan pelayanan pada muzaki untuk melaksanakan ini. Ini dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian program selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas ini dalam rangka untuk membuat kepercayaan atau trust kepada para muzaki. Ini penting karena kami semaksimal mungkin dan harus amanah dalam melaksanakan transparansi para muzaki. Nah, itu program-program yang kami rencanakan dalam pelaksanaan Basnas Kabupaten Purworejo.
2: Kemudian apakah ada Bapak kejadian atau kasus di Kabupaten Purworejo yang perlu Basnas untuk terjun langsung? Misalnya miskin ekstrim, stunting, atau seperti rumah tidak layak huni. Dan sejauh mana Basnas Purworejo andil dalam hal tersebut?
3: Terkait dengan kejadian yang mendesak, kami Basnas Kabupaten Purworejo langsung terjun. Contohnya ketika kemarin beberapa kejadian rumah terbakar, kami langsung terjun dan melihat situasi sekaligus memberikan bantuan kepada korban. Kemudian juga terkait dengan rumah tidak layak huni, ini kemarin sudah beberapa hari yang lalu kami mentasarufkan lebih dari 40 rumah yang tidak layak huni senilai lebih dari 400 juta. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian juga ini dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan juga, ini kami juga membantu jamban yang memang kebutuhan untuk menjadi rumah yang sehat. Kami ada beberapa jamban yang kami bantu kepada mereka yang membutuhkan.
2: Baik, dan untuk pertanyaan terakhir untuk Bapak Faturrahman nih, bagaimana harapan dan juga himbauan dari Basnas Kabupaten Purworejo ke depan untuk masyarakat Purworejo khususnya?
3: Harapan kami kepada para muslimin Kabupaten Purworejo atau muzaki dalam menunaikan ibadah zakat, infak dan sedekah agar melalui Basnas Kabupaten Purworejo ini, karena kami penyalurannya adalah bersinergi dengan pemerintah yang punya data kemiskinan, sehingga ini akan tersalurkan se Kabupaten Purworejo dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan kemiskinan, sehingga kemakmuran masyarakat Purworejo akan terwujud.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, demikianlah Persada ID Talks di edisi hari ini, tepat di hari Kamis 27 Agustus 2026 bersama dengan Ketua Basnas Kabupaten Purworejo Haji Faturrahman. Saya Rizky Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih reporter Rizky Amelia atas laporannya, dan pendengar, informasi selengkapnya datang dari Irama FM Purworejo Jawa Tengah. Dengan berita kontingen Purworejo sahabat emas di Pepaperda tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026, reporter Jafar silakan dengan laporan Anda.
4: Para pendengar LPPL Indonesia, berikutnya berita datang dari Purworejo. Kontingen Purworejo sahabat emas di Pepaperda tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026. Rangkaian perhelatan pekan Paralimpik Pelajar Daerah Peparpeda tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 berakhir dengan catatan manis bagi kontingen Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 dipusatkan di Kota Solo serta kawasan Indonesia Paralimpik Training Center, Karanganyar, Jawa Tengah, dan ajang bergengsi ini menjadi wadah untuk unjuk bakat dan mental juara bagi ratusan atlet pelajar disabilitas dari berbagai wilayah. Kegiatan diawali pada Jumat 21 Agustus 2026 melalui upacara pembukaan yang berlangsung meriah dan penuh makna. Tak hanya menandai dimulainya kompetisi, hari pertama tersebut diwarnai dengan momen penting berupa peluncuran resmi logo dan maskot Pekan Paralimpik Provinsi Peparprov Jawa Tengah tahun 2026 yang mengusung tema Tingkatkan Tradisi Prestasi. Semangat tersebut diharapkan mampu membakar motivasi para atlet pelajar untuk terus mendobrak keterbatasan dan mengukir prestasi terbaik di panggung olahraga. Hadir secara langsung untuk memberikan dukungan di barisan terdepan, jajaran pemerintah Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen tinggi terhadap pembinaan atlet disabilitas. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dinpora per Kabupaten Purworejo, Bapak Bangun Erlangga Ibrahim SSTPMM, memimpin langsung rombongan bersama Kepala Bidang Olahraga Dinpora per Bapak Widodo Eskep NSMM, kehadiran jajaran pejabat beserta tim teknis Dinpora per, para ofisial dan jajaran atlet perwakilan Purworejo memberikan suntikan energi serta motivasi luar biasa bagi kontingen yang sedang bertanding. Memasuki hari kedua dan ketiga yang dikhususkan untuk agenda persaingan ketat di area perlombaan, perjuangan keras para atlet Purworejo di Indonesia Paralympic Training Center Karanganyar berbuah hasil membanggakan. Pada cabang olahraga tolak peluru, Putra F20 Abdul Basari tampil amat dominan dengan tolakan terbaiknya hingga sukses mengamankan posisi tertinggi dan memboyong gelar juara satu medali emas. Kegemilangan ini semakin lengkap berkat perjuangan pantang menyerah dari Charlene Tristan Nadif yang berhasil meraih juara dua medali perak pada cabang olahraga tenis meja tunggal putra. Keberhasilan Abdul dan Charlene tidak hanya menambah koleksi medali bagi Kabupaten Purworejo, tetapi juga membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mengukir prestasi di tingkat provinsi. Hasil positif di Pepar Peda Jateng 2026 ini diharapkan menjadi pijakan awal yang kokoh bagi pembinaan atlet muda disabilitas Purworejo untuk terus berkembang dan bersaing di ajang yang lebih tinggi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Jafar atas laporannya dan pendengar LPPL Indonesia. Berita dari Irama FM Purworejo Jawa Tengah menutup Berita Indonesia Live pada edisi Kamis 27 Agustus 2026. Saya Dani Damara beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio

0: Deh, pakai aja galon saja lah, Lai. Gue capek.
1: Jangan, Laida. Dalam aja galon tuh ada kandungan kaporit, mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
0: Itulah upia. Dah ada yang tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau kah? Kalau aye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
2: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo cantik. Nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
1: Me.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
3: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
4: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
3: Bener nih.
4: Bener.
3: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
4: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
3: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
4: Iya, bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
3: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
4: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
3: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
4: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
3: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
4: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
3: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
4: Ya iyalah, bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil mu'minin.
0: Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam."

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana."

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, aku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih, bersinar, tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, ini sihir yang nyata.

dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."

Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.

0: Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
0: Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

0: يأتيني بسلطان مبين.
1: Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.

Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan.

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar.

0: Aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk.
1: Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
0: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.

Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.

0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku."

0: Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan."
1: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية

Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat.

Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.

Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"

Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya."

0: Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Telepon.
1: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lesen kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan terjauhkan dari segala macam pelanggaran-pelanggaran yang dilarang dalam agama. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhingga yang harusnya setiap orang di antara kita selalu menjaganya sampai ia wafat. Dan insya Allah termasuk kita berkumpul pada malam hari ini, kita mengerjakan salah satu perintah syariat Allah, yaitu kita sholat maghrib berjamaah sambil menunggu isya, kita juga menambah ilmu dan iman kita. Maka semoga Allah membuat kita istiqomah. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang terbaik, manusia yang paling pantas untuk dibela, dihormati, dijadikan sebagai suri tauladan, dan juga mendukung dan mencintai semua yang didukung dan dicintai oleh beliau. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pada malam ini seperti biasa, di pekan pertama dan pekan kedua Rabu kita akan membahas dosa-dosa besar dan lanjutan bahasan kita tentunya. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Seingat saya pada malam ini kita masuk ke dosa besar ke-216. Ini berhubungan dengan masalah judul yang kami pilih, ikut-ikutan. Dalam kesesatan, dalam maksiat, dalam kekufuran. Tentu landasan hukum kita adalah hadith-hadith Nabi SAW yang mulia, yang melarang kita untuk menyerupai satu kaum, bermula dari orang kafir, kemudian siapapun yang juga menyimpang dari agama ini, termasuk para ahli maksiat. Kata Nabi SAW dalam hadith yang masyhur, riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadith ini tentu disepakati oleh para ulama bahwasanya hadith ini larangan mutlak untuk menyerupai orang-orang yang bisa membawa kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerupai misalnya syiar-syiar agama orang-orang non-muslim. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dan menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Fatihah akhir sekali ayatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah tentu dimulai dari awalnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat pada mereka, maksudnya Nabi SAW dan para sahabatnya, para pengikutnya yang setia. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkahi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tafsirnya adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka mau tahu kebenaran tapi mereka menolaknya. Karena Allah bercerita dan menyampaikan tentang orang Yahudi, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena sangat rinci dalam kitab mereka tentang ciri Nabi SAW. Begitu juga waladdallin, bukan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas SAW dalam tafsir beliau adalah orang-orang Nasara, karena mereka mau mendakwakan agama Allah. Tapi mereka keliru karena mengatakan Allah memiliki anak, atau Isa AS bahkan adalah Tuhan dalam sebagian pendapat mereka. Maka di sini kita tidak boleh menyerupai mereka dari sisi terutama berhubungan dengan masalah agama-agama mereka. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya duniawi, misalnya ada bangunan yang bagus dibangun oleh orang non-muslim dan kita melihat bangunan itu bukan tempat ibadah. Bangunan mungkin kena mengikuti teknologi sekarang, arsitektur yang canggih misalnya, atau mungkin sekarang peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk pendidikan. Ya, dan yang kita sudah tahu sekarang ada handphone, ada laptop, segala macam. Ini semua tidak masalah. Tetapi ya, kalau sudah masuk kepada takus ya, atau syiar-syiar agama mereka, maka tidak dibolehkan. Ya. Itu juga tentunya ada hadis Nabi SAW yang lain. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kita atau golongan kami, siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Sampai Nabi SAW memerintahkan para sahabat menyelisihi tata cara sisirnya orang-orang Yahudi pada saat di kota Madinah gitu ya. Dan menyerupai atau meninggalkan hal-hal yang menyerupai mereka gitu. Itu juga ada pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menanggapi hadis ini. Mengatakan bahwasanya anna musyabaha fil umuri dhahira tawarat tanasuban atau turithu tanasuban. وتشابها في الأخلاق والأعمال ولهذا نهينا عن مشاهبة الكفار. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sungguhnya larangan di sini untuk menyerupai satu kaum itu yang nampak adalah karena nanti akan membawa pada penyerupaan. Ya, karena kita mengidolakan atau kita mencontoh, jadi kita jadi penyerupaan dari akhlak dan perbuatan-perbuatan. Dan karena itulah kita dilarang untuk menyerupai mereka. Hadis ini juga teman-teman sekalian beranjak dan dipegangi oleh para ulama bila ada orang yang mengikuti pelanggaran-pelanggaran dalam agama, baik itu dari sisi orang muslim atau non-muslim. Sebagai contoh misalnya, banyak orang Islam yang bertato. Ya. Tato bukan bagian dari Islam. Bahkan kita tahu dilarang dalam Islam. Nanti akan saya bacakan hadisnya sebentar lagi. Kalau teman-teman yang hadir sini kebetulan bertato, tidak usah merasa tersinggung dengan ini. Bahkan ini sebuah ilmu di mana Anda jadi tahu, oh ternyata ini gak boleh ya dalam Islam. Karena kita lihat banyak di antara kaum muslimin sekarang, begitu mereka beranjak dewasa, maka apalagi kalau jauh dari agama, larinya kepada hal-hal seperti ini. Penuhlah badan itu dengan tato sebenarnya, padahal badan ini amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jur kita rawat. Kenapa Allah beri kita rasa gerah, dan pada saat kita mandi kita segar, supaya kita menjaganya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam syariat untuk bersiwak, ya, untuk berwudu, untuk mandi, maaf, untuk cebok. Semua itu menandakan kita harus menjaga jasad ini, bukan merusaknya, bukan menyakitinya, ya, bukan mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jadi jenazah pun kita tahu, ya, dimandikan, dikafani, semua itu karena ingin merawat apa yang Allah amanahkan ini. Ya, enggak boleh sama sekali orang sengaja merusak jasadnya, ya, apapun yang dikerjakan. Apalagi kalau sampai membunuh dirinya, ini sudah pernah kita bahas dalam masalah tidak boleh membinasakan diri, ya. Dulu kita pernah bahas masalah ugal-ugalan waktu itu. Ada hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, atau dikatakan, maaf, ini dari hadis seorang sahabat menukil hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari, nahan Nabi SAW an thamanil kalb. Nabi SAW melarang jual beli anjing, karena anjing haram untuk dikonsumsi, enggak boleh juga ditransaksikan. Dan pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan mutlak. Semua anjing gak boleh ditransaksikan. Imam Abu Hanifah rahimahullah punya pendapat tersendiri. Khusus masalah anjing berburu. Karena dalam surah Al-Ma'idah dibolehkan menggunakan jasa anjing berburu. Al-Ma'idah surah nomor 5 di ayat nomor 4-nya. Gitu ya. Maka beliau mengatakan khusus anjing ini dikecualikan. Tapi intinya, secara umum larangan Nabi SAW tidak boleh orang transaksi anjing karena hukumnya haram. Kemudian dikatakan wasamanid dam, dan juga nilai dan jual beli darah. Kita kalau donor ya donor saja, gitu kan? Kalau darah ini biasanya orang jual beli untuk dikonsumsi, kecuali memang yang dihalalkan dalam agama seperti hati, ya, itu dari gumpalan darah misalnya, nah itu berbeda. Tapi secara umum darah nggak boleh ditransaksikan. Kemudian juga wanaha anil washimati wal mustaushimah, ya, atau maaf, al washimati wal maushimah, yang artinya, dan juga Nabi SAW melarang untuk bertato atau mentato ataupun ditato. Ini jadi saksi bahasan kita. Kemudian wa akilir riba, dan memakan riba, wa mukilihi, dan juga, ya, orang yang makan yang transaksi riba, menyiapkan fasilitasnya, atau orang yang memakan riba itu. Wala'anal musawwir. Dan juga Nabi SAW melaknat orang-orang yang menggambar. Ini tentu ada bahasan semua. Sudah pernah kita jelaskan masing-masing di dosa-dosa besar ini. Tapi saksi bahasan kita sebagai contoh saja adalah tato misalnya. Nah di sini dilarang. Tapi karena biasanya ada generasi muda muslim lihat, oh itu kan tren di barat gitu kan. dianggap gentle laki-laki, bahkan perempuan juga ikut-ikutan. Ini gak boleh. Kita gak punya hak sama sekali untuk mengukir di tubuh kita apa-apa. Kita harus begini menerima, kita kembalikan kepada Allah pun seperti ini. Ini contohnya gitu ya. Jadi gak boleh teman-teman sekalian kita terpancing untuk ikut-ikutan ini. Ya. Jangan ikut-ikutan, selesai. Gitu. Terus bagaimana orang kalau sudah terlanjur tato, pernah kita jelaskan itu. Sudah dibahas oleh para ulama. Kalau dia bisa hilangkan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa hilangkan setelah taubat, dia biarkan saja. Ya, sambil dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikhawatirkan kalau dia menghilangkan malah merusak. Ya. Tapi sebenarnya inti hukumnya dilarang oleh Nabi SAW. Jadi gak boleh hanya kena tren-trenan kita ikut-ikutan sama orang. Karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Itu juga contoh sekarang ya, kalau di media banyak sekali orang buat challenge, ya tantangan-tantangan supaya banyak yang kunjungi channelnya. Maka dibuatlah misalnya bagaimana buat tantangan upload video-video yang menantang. Ya, yang sebenarnya itu masuk dalam hal-hal yang bisa membahayakan seseorang atau merusak citranya, menjatuhkan martabatnya. Ini sudah pernah kita jelaskan semua ya. Jadi gak boleh seseorang sengaja menghinakan dirinya, ya menjatuhkan martabatnya, tidak boleh.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
2: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
3: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
2: Bener nih.
3: Bener.
2: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
3: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
2: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok, nanti bisa kecanduan.
3: Iya bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan, bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
2: Bukan itu saja, seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
3: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
2: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
3: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
2: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
3: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
2: Betul Nang, semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
3: Ya iyalah bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di liputan berita malam edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Vivi Fikri. Kita awali informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan verifikasi calon penerima revitalisasi penggilingan padi kecil tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perikanan dan Pangan pastikan bantuan revitalisasi penggilingan padi kecil tahun 2026 diberikan kepada kelompok yang benar-benar memenuhi persyaratan dan siap mengelolanya secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui verifikasi calon penerima manfaat di sejumlah lokasi seperti terhadap kelompok Durian Taruang Kecamatan Bayang dan kelompok Kampung Baru Kecamatan Lengayang pada pertengahan Agustus 2026 lalu. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Pesisir Selatan Andi Syafidal mengatakan bahwa verifikasi tersebut merupakan salah satu tahapan penting yang harus dilakukan sebelum calon penerima manfaat ditetapkan. Proses verifikasi dilaksanakan bersama tim Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan sekaligus melakukan klarifikasi terhadap data dan kondisi kelompok calon penerima manfaat. Kesiapan penerima tidak hanya dilihat dari aspek administrasi, tapi juga kondisi nyata penggilingan padi yang akan direvitalisasi. Ketersediaan sarana pendukung, potensi bahan baku, gabah, kelembagaan kelompok serta kemampuan pengelola menjadi bagian yang penting dipastikan sebelum bantuan ditetapkan. Program revitalisasi PPK tersebut merupakan program pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pangan. Program ini ditujukan untuk memperbaiki ataupun mengganti komponen mesin penggilingan padi yang sudah tidak produktif atau tidak lagi ekonomis, sehingga proses pengolahan gabah menjadi beras dapat berjalan lebih efisien. Untuk tahun 2026, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sendiri sebelumnya juga telah melakukan pendampingan terhadap Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam pemantapan calon penerima manfaat di kelompok tani Kampung Baru, Kecamatan Lengayang. Pemeriksaan mencakup kondisi penggilingan, sarana pendukung, ketersediaan bahan baku, dan kelembagaan kelompok serta kesiapan penerima dalam mengelola bantuan. Andi juga mengimbau kelompok calon penerima agar menyiapkan seluruh masyarakat, maksud kami persyaratan administrasi dan teknis dengan baik serta memberikan data sesuai kondisi sebenarnya. Keterbukaan data sangat penting agar proses verifikasi berjalan lancar dan keputusan penerima manfaat dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan informasi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan mendapatkan 3 paket bantuan revitalisasi resmiling padi dengan nilai total sekitar 420 juta rupiah.

Informasi berikutnya, sama 10 titik jalan Padang pesisir selatan di aspal ulang masuk tahap finishing. Jalan nasional ruas Padang Kambang Kabupaten Pasisir Selatan mulai mulus jelang akhir Agustus 2026. Sejumlah ruas sudah beraspal meski beberapa titik masih dalam tahap pemantapan. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat Elsa Putra Friandi melalui pejabat pembuat komitmen Yan Purwadi menyatakan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari program nasional dalam menjaga dan meningkatkan kondisi jalan. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp47 miliar untuk proyek tersebut. Pekerjaan dilaksanakan selama 310 hari kalender dimulai sejak akhir Februari hingga Desember 2026. Pekerjaan terbagi dalam dua kategori yakni pemeliharaan rutin dan pekerjaan mayor seperti pengaspalan ulang. Untuk pekerjaan mayor dilakukan penambahan dua lapis aspal di 10 titik guna meningkatkan ketebalan dan kualitas jalan. Terpisah sahabat pengawas lapangan PT Citra Muda Nur Bersaudara, Joni Aprison menegaskan pihaknya berkomitmen menjalankan proyek sesuai kontrak kerja. Pekerjaan telah dimulai sejak akhir Februari meliputi pemeliharaan rutin hingga pekerjaan mayor. Sementara itu, salah seorang warga, Safrital, menyambut baik pelaksanaan proyek tersebut. Ia mengatakan juga sejumlah ruas sudah bagus dan akses menjadi lebih lancar.

Informasi berikutnya, Sahabat Imigrasi Padang dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perkuat pengawasan orang asing. Perkuat pengawasan orang asing kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang melakukan rapat koordinasi bersama tim pengawasan orang asing Kabupaten Pesisir Selatan. Rapat koordinasi PORA dilaksanakan di Aula Triza Hotel Rawapainan, di mana dibuka oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim. Peserta dalam kegiatan siang itu melibatkan tim PORA Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Seka Kabupaten Pesisir Selatan serta OPD terkait, serta instansi terkait juga dan Kasih Intel Dakim Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang Haryo Seto SH. Rapat ini dilakukan untuk sharing informasi tentang strategi meningkatkan fungsi pengawasan orang asing sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi terkait. Rapat koordinasi ini pun diharapkan nantinya dapat menciptakan inovasi penanganan permasalahan orang asing yang akan atau telah melakukan pelanggaran ketentuan di Kabupaten Pesisir Selatan. Keberadaan dan kegiatan orang atau warga negara asing di wilayah hukum Indonesia perlu mendapatkan perhatian semua pihak. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi terkait untuk menyamakan persepsi dalam pengawasan orang asing di daerah, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Kedua, dari perwakilan Kemenak disampaikan juga tentang kegiatan keagamaan warga negara asing melakukan pengumpulan donasi melalui ceramah agama bisa menyesuaikan dengan izin tinggal wisata atau tidak boleh melakukan pengumpulan donasi atau pengumpulan uang. Ketiga, dari perwakilan Dinas Capil, bagi warga negara asing yang memegang paspor asing, ingin menjadi negara asing ingin dapatkan KK ataupun KTP dari Dinas Capil Kabupaten Pesisir Selatan, tidak dibenarkan karena Indonesia menggunakan sistem satu kewarganegaraan. Dan jika ingin mendapatkan KTP, maka harus dilakukan naturalisasi jadi warga negara Indonesia. Melepas kewarganegaraan asing berdasarkan data yang ada saat ini ada 9 orang warga negara asing yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. 3 orang WNA asal Bangladesh kawin campur, 2 WNA Pakistan, 3 WNA Sri Lanka dan 1 WNA asal Cina. Dalam pengawasan keberadaan WNA di Kabupaten Pesisir Selatan berharap kerjasama dari seluruh lapisan pemerintah tingkat terendah, mulai dari RT, RW, kecamatan dan kabupaten serta satuan polisi Pamong Praja sebagai penegak perda. Jika ada pelanggaran dilakukan oleh WNA, Pol PP bisa melakukan tindakan dan imigrasi juga bisa melakukan tindakan administrasi keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal atau bisa dilakukan deportasi. Acara rapat koordinasi ini pun dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, Kepala Kesbangpol Pesisir Selatan Marzan SHMM, Camat Sekabupaten Pesisir Selatan, OPD terkait dan tokoh masyarakat. Itulah seorang informasi di Liputan Berita Malam hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026 dan nanti di pukul 8 malam ini kembali kita akan dengarkan mimbar kami selama kami menemani sahabat di mana pun berada. Untuk informasi waktu ibadah sholat isya hari ini di pukul 19:34 waktu Indonesia bagian barat. Ya, untuk sahabat di mana pun berada tetap bersama kita di sini 91,2 Langkiso FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Dago Saling Pengenan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Masih bersurahkan Vivi di kesempatan malam hari ini sampai di program Ibarakam Islam edisi Kamis ya, di tanggal 27 Agustus 2026. Kali ini momen yang sangat bersejarah juga ya, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sahabat, untuk kali ini kita juga mengangkat beberapa hal yang tentunya juga perlu kita ketahui, di mana banyak dalil yang memperbolehkan yang peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu sahabat, mungkin di kesempatan kali ini Maulid Nabi menjadi salah satu tradisi juga yang istimewa di kalangan umat Islam Indonesia pastinya. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya diisi dengan pembacaan selawat, selawat, kemudian juga sirah nabawiyah, pengajian, hingga kegiatan berbagi makanan dan sedekah. Maulid Nabi juga menjadi momen penting karena ditetapkan sebagai hari libur nasional juga. Jadi di tahun 2026 ini sahabat, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bertepatan dengan hari Selasa kemarin ya, 25 Agustus 2026. Jadi di sini sahabat ya, banyak kalau untuk kita rangkum dari berbagai sumber untuk penjelasan tentang perayaan Maulid, sejarah dan dalilnya begitu. Untuk banyak juga nih sahabat, ulama terkemuka menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi. Juga di sini sahabat tidak layak juga nih sahabat seorang Muslim yang berakal bertanya mengapa sahabat peringatinya, seolah-olah bertanya gitu ya, mengapa bergembira dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak di sini sahabat, ada beberapa dalil yang memperbolehkan memperingati Maulid Nabi. Yang pertama adalah orang yang merayakan Maulid Nabi adalah sahibul Maulid sendiri, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, ketika baginda Nabi ditanya mengapa berpuasa pada hari Senin, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab ya, itu adalah hari kelahiranku. Inilah nas yang paling jelas menunjukkan bolehnya memperingati Maulid Nabi. Kemudian, gembira terhadap Rasulullah adalah perintah Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Surat Yunus ayat 58. Jadi Allah sendiri pun meminta kita untuk bergembira dengan rahmatnya, sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmat yang terbesar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Nah di sini sahabat, peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendorong kita untuk berselawat. Maulid Nabi adalah perkara yang dipandang baik oleh para ulama dan kaum muslimin. Ya, mungkin di sini juga ada bertanya, karena bagaimana hukum Maulid Nabi ini? Jadi hukum peringati Maulid Nabi menjadi persoalan yang diperdebatkan juga di kalangan ulama. Sementara itu, banyak sahabat ya, ulama lain yang tidak memperbolehkan peringatan Maulid Nabi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan generasi awal umat Islam tidak pernah menyelenggarakannya dalam bentuk perayaan tahunan. Nah, di sini yang terpenting sahabat, peringatan Maulid hendaknya tidak menjadi sekedar seremoni. Momentum ini pun sebaiknya dimanfaatkan untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak selawat, memperbaiki akhlak, memperkuat ukhuwah, dan menelani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sahabat, nanti kita juga akan membahas beberapa makna dan hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti akan dijelaskan oleh Ustadz kita, tentunya untuk malam hari ini Ustadz Abdul Somad ya, yang tentunya juga akan memberikan beberapa pemahaman tentang makna dan hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk sahabat dimanapun berada, mari kita dengarkan tausiah ataupun ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz kita tentang makna dan hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: kita ambil pelajaran dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun ada program Maulid, kita hadir kerana Maulid itu di dalamnya ada salawat, di dalam Maulid ada baca Quran, di dalam Maulid ada tazkirah, di dalam Maulid ada silaturahim, di dalam Maulid ada salam, di dalam Maulid ada turun rahmat dan barakah. Yang pertama adalah salam. Semua kita mendapatkan salam. Semua pengacara mengucapkan salam, datuk-datuk mengucapkan salam, Abdul Somad mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat suamimu, selamat keluargamu, selamat jawatanmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah. Semoga engkau mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuh. Berkah ilmumu, berkah hartamu, berkah jawatanmu, berkah pekerjaanmu, berkah negerimu, berkah istrimu, berkah anakmu, berkah keturunanmu. Wa barakatuh. Lalu kemudian di dalam Maulid kita ada bersalaman. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yatasafahani yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, kemudian dia bersalaman. Illa ghufirat, maka diampunkan zunubuhuma, diampunkan dosa mereka. Malam dia tafarraqa, selama mereka belum berpisah. Dalam hadis lain dikatakan tasaqat zunubuhuma, gugur dosa-dosanya. Kama tasaqat awraqus syajar, sebagaimana daun-daun kayu berguguran dari pohon kayu dihembus angin, begitulah dosa-dosa lepas. Dapat salam, dapat musafaha. Di dalam Maulid turun keberkahan kerana dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, abang kakak adik, jamaah sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insyaallah 4 lantai, karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767-77-77-227. Sekali lagi, 767-77-77-227. Atas nama Pendidikan Hajah Rohana, nomor rekening BSI, Bank Syariah Indonesia. Nomor 767-77-77-227. Atas nama Pendidikan Hajah Rohana, niatkan untuk almarhum almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki bapak ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, hati-hati angin topan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya macam belum makan. Apa kabar semua jamaah membakut? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kullu amrin dhibalin, semua amal yang baik. Walam yubda' bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus. Tiada boleh dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bersusah payah, bertungkus lumus, menghayunkan tangan, melangkahkan kaki, tetes keringat dan air mata, sehingga malam ini kita boleh berkumpul bersempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin malam ini segala amal kita boleh menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majlis tidak disebut namanya, maka majlis itu antanajifah, majlis busuk, majlis bangkai, majlis berbau. Kita tidak mau majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, majlis mulia bersama orang mulia, menyampaikan kalam yang mulia. Maka majlis yang mulia ini pun kita sebutkan nama orang yang paling mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak diperakui, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada budak kecil, tidak sayang kepada kanak-kanak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang kepada anak-anak, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anak muda, semua belia-belia, semua kanak-kanak saya sayangi kerana Allah. Dan alim ulama kita, para pemimpin kita, wa akhussu bizikri sahibul fadilah al-ustaz Dr. Datuk Haji Muhammad Arifin bin Haji Muhammad Arif. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqamah iman dan Islam, beserta para datuk, datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Hadir pula bersama kita malam ini Konsul Negara Brunei Darussalam. Semua yang berhadir tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semua yang hadir ini insyaAllah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Bukan kata saya, ini janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang hadir tadi dari awal hinggalah waktu Isya, hinggalah tazkirah Maulidur Rasul, hingga sampai nanti puncaknya doa dan pulang ke rumah, maka insyaAllah selama dia di majlis ini tercatat sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Langkah kakinya menghapus dosa, langkah kedua mengangkat darjah. Maka semua yang hadir yang datang naik kereta, sepeda, motosikal, semua yang datang dengan niat baik, innamal a'malu binniat. Adapun yang datang tidak dengan niat baik, maka selepas sampai kemari datang niat baiknya, maka dia pun juga akan mendapatkan keberkahan, kebaikan, istiqamah iman dan Islam, bahagia dunia akhirat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita berkumpul bersama sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Ada orang yang mengatakan bahwa Maulidur Rasul itu bid'ah. Jadi kalau maulid itu bid'ah, yang membuat maulid bid'ah, yang menjemput bid'ah, yang dijemput bid'ah, yang datang pelaku bid'ah. Kalau bid'ah berarti dalalah,
Kalau dhalalah berarti masuk neraka. Berarti yang menjemput masuk neraka, yang dijemput masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang memberi tazkirah. Maka maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pernah Nabi mengingat-ingat hari lahir dia? Mana dalil bahwa Nabi pernah menyebut mengingat hari lahirnya? Maka Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa hari Isnin?" Nabi berpuasa hari Isnin, Nabi berpuasa hari Khamis. Sahabat itu bertanya. Sahabat itu tidak hanya diam saja. Sahabat juga ingin tahu apa alasan. Mengapa engkau berpuasa hari Isnin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Wa yauma bu'istu, hari Isnin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Isnin wahyu diturunkan kepadaku." Ada tiga alasan kenapa Nabi berpuasa hari Isnin. Salah satu daripada tiga alasan itu adalah karena Nabi dilahirkan hari Isnin. Apa maknanya? Nabi pun mengingat hari lahirnya. Nabi pun mensyukuri atas nikmat lahirnya. Maka kita pun ikut mensyukuri nikmat lahir. Nabi mensyukuri nikmat lahirnya dengan ibadah. Ibadahnya adalah berpuasa. Dan kita mensyukuri nikmat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa ibadah. Ibadah mendengar tazkirah, ibadah membaca Al-Qur'an, ibadah menyambung tali silaturahim, ibadah mengucapkan salam, ibadah mendengarkan tazkirah. Semoga apa yang kita lakukan ini semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pakcik Nabi bernama Abbas. Abbas saudara kandung daripada Abdullah. Abbas bermimpi berjumpa dengan saudara kandungnya. Abdullah, Hamzah, Abbas, Abdul Muttalib, Abu Talib. Limanya yang masyhur yang selalu disebut dalam sirah. Abbas, Hamzah, Abu Talib, Abdullah, Abu Lahab. Tapi ada lima lagi yang tidak disebut, kerana mereka 10 lelaki dan 5 perempuan. Itulah nazar daripada Abdul Muttalib. Kalau saya ada 10 anak lelaki, maka satu dari anak itu akan saya sembelih. Lalu kemudian dia adakan pemilihan, dan ternyata pilihan itu jatuh kepada Abdullah. Lalu ditebus dengan 100 ekor kambing. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW disebut dengan Ibnu Dzabihaini, anak dari dua lelaki yang hampir disembelih. Yang pertama Ismail, yang kedua adalah Abdullah. Maka Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abdullah, Abu Lahab adalah saudara kandung, sama-sama anak daripada Abdul Muttalib. Selepas Abu Lahab meninggal dunia, maka Abbas, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Abu Lahab. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian Abbas bertanya, "Bagaimana kabar engkau di alam akhirat sana wahai Abu Lahab?" Abu Lahab mengatakan, "Saya masuk neraka." Tidak ada ikhtilaf tentang Abu Lahab masuk neraka beserta isinya, beserta istrinya, beserta amalnya, beserta hartanya. Satu surah khas untuk Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Bagaimana dengan hartanya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab, hartanya, pekerjaannya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lalu kemudian dia pasti masuk neraka. Sayasla naran dzata lahab. Istrinya namanya Ummu Jamil. Wa mara'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Tapi kata Abu Lahab, khuffifa alayya fi kulli itsnain. Azab saya diringankan setiap hari Isnin. Li'taqi suwaibah, karena saya membebaskan, memerdekakan budak perempuan bernama Suwaibah. Suwaibah adalah budak Abu Lahab.
Abu Lahab mengatakan kepada Suwaibah, "Wahai Suwaibah, engkau jaga adik ipar saya yang sedang hamil. Nama adik iparnya itu adalah Aminah, istri daripada Abdullah. Nanti bila Aminah ini melahirkan anak, engkau bagikan kabar kepada saya," kata Abu Lahab. Lalu kemudian lahirlah anak yang ditunggu. Maka datanglah Suwaibah memberikan kabar, "Wahai sayyidi tuan saya Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan anak." Maka kata Abu Lahab, "Anti hurrah, sejak hari ini, hari Isnin 12 Rabiul Awal, engkau tidak lagi menjadi budak. Engkau bukan hamba sahaya, engkau saya bebaskan daripada perbudakan." Maka itulah kebahagiaan pertama dari seorang bernama Abdul Uzza. Abdu artinya hamba. Tuhan mereka Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Maka Abdul Uzza maknanya hamba Uzza. Dan dia selalu dipanggil dengan Abu Lahab. Lahab artinya api yang menyala-nyala. Tabbat yada Abi Lahab. Karena dia sangat handsome, maka bila dia datang macam api yang menyala, maka dia dipanggil dengan Abu Lahab. Jadi kalau di Membakut ni ada orang sangat handsome tapi tak sembahyang, bolehlah dipanggil Abu Lahab. "Ya Aba Lahab, wahai engkau seperti api yang menyala." Maka Hamzah, Abdullah, Abu Talib, Abbas, saudara kandung mereka semua. Lalu kemudian Abbas bertanya, kata Abu Lahab, "Saya masuk neraka, tapi azab saya diringankan setiap hari Isnin li'i'taqi Suwaibah, kerana saya senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang ulama bernama Al-Hafiz Al-Maqdisi. Mendengar riwayat dalam Sahih Al-Bukhari ini, Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair dengan 6 bait syair. Apa kata dia? "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, ata'annahu fi kulli yawmil itsnaini abada, yukhaffaf anhu al-adhab masruran bi ahmada, fa kayfa bil ladzi tula 'umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." 6 bait syair. Maknanya, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, kalau si Abu Lahab yang memang sudah dicela, dimasukkan Allah Ta'ala dalam api neraka, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal dalam api neraka selamanya. Yukhaffaf anhu al-adhabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya setiap hari Isnin, kerana dia bahagia menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa bil ladzi tula umrihi, bagaimana dengan seorang muslim yang sepanjang umurnya dia berbahagia? Wa mata muwahhida, dan dia mati dalam keadaan bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil daripada ahlus sunnah wal jamaah mengungkapkan kesenangan, kebahagiaan dengan lahirnya sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz Abdul Somad menyebutnya sayyidina? Bukan kita yang menyebut sayyidina. Sayyidina itu dia sendiri menyebut dirinya. Kata Nabi dalam hadis sahih, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya ini adalah sayyidu waladi Adam. Seluruh umat manusia keturunan Adam, ana sayyid. Saya adalah pemimpinnya. Itulah mengapa kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina. Lalu kenapa kita mengatakan maulana? Nabi sendiri yang berkata dalam hadis, "Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu." Siapa yang menganggap, mengangkat aku sebagai pemimpinnya, maka Sayyidina Ali adalah pemimpinnya. Itulah mengapa kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana. Mengapa kita katakan wa syafi'ina? Kerana dialah yang memberikan syafaat dalam hadis syafaat Uzma. Ketika mereka datang menghadap kepada Nabi Adam AS, kata Nabi Adam, "Saya malu menghadap Allah kerana saya makan buah khuldi. La taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati buah khuldi, fatakuna minaz zalimin, nanti engkau jadi orang zalim." Fa azallahuma syaitan, digoda, disesatkan oleh syaitan. Tapi kemudian dia bertaubat
dan doa yang paling tua yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka datang menghadap kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah kerana anakku Kan'an. Aku ajak naik ke atas bahtera perahu sampan. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana. Mari naik ke atas bahtera perahu sampan ayah. Apa kata anaknya Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan saya dari air. Mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa alaihi salam, ketika aku naik ke atas bukit Tursina, mereka menyembah patung Samiri. Lalu kemudian mereka datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Nabi Isa? Mereka menyembah aku setelah aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berani menghadap adalah sayyidina wa maulana wa syafi'ina, yang memberikan syafaat kepada kita. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang boleh memberikan syafaat kecuali dengan izinnya? Yang boleh memberikan syafaat adalah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, sejuk dipandang mata. Kita selalu menginginkan istri yang sejuk dipandang mata. Kita berharap mendapatkan anak yang sejuk dipandang mata. Maka itu adalah doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi ada yang lebih sejuk daripada semuanya. Dia adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia adalah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan ulama itu ada dalilnya. Semua perbuatan ulama itu ada hadisnya. Kalaupun tidak ada hadis, maka ada pendapat para ulama. Kita mengikut Al-Qur'an tapi mengikut tafsir para ulama. Kita mengikut hadis, mengikut pemahaman para ulama, ahlus sunnah wal jamaah. Semoga sampai hari kiamat kita semua berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Apa maksud ingatkan mereka tentang hari-hari Allah? Maka kata ulama, makna hari-hari Allah adalah nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat nyawa, ingatkan mereka tentang nikmat harta, ingatkan mereka tentang nikmat kuasa. Tapi ada yang lebih hebat daripada nikmat kuasa, nikmat nyawa, nikmat harta. Nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita buat maulid, sebab kita tidak lagi menggunakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita menggunakan Januari, Februari, Mac, April, Mei dan seterusnya. Maka kalau kita tidak buatkan maulid, majlis maulid, mengenang maulid, maka umat ini melupakan. Maka kita disuruh mengingatkan lagi, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Maknanya nikmat-nikmat Allah. Dan nikmat yang paling besar di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membacakan maulid yang paling tua sekali, maulid Ad-Daiba'i dari Yaman. Selepas maulid Ad-Daiba'i, maulid Al-Burdah. Setelah maulid Al-Burdah, maulid Abu Ja'far Al-Barzanji. Setelah Al-Barzanji, itulah dia maulid yang selalu dibaca, maulid Simtud Durar Sayyidi Al-Habib Ali Al-Habsyi. Lalu kemudian yang sekarang banyak dibaca, maulid Ubdiya'ul Lami' yang ditulis oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz. Di kampung halaman saya, masa saya kecil-kecil lagi, itu biasa dibaca maulid Al-Barzanji. Maulid Al-Barzanji tidak hanya dibaca pada bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal. Pada saat menikah baca maulid, pada saat akikah baca maulid, pada saat khitan anak baca maulid, pada saat pindah rumah baca maulid. Maknanya apa? Kita selalu mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya di bulan Rabiul Awal. Apa yang boleh kita ambil pelajaran dari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dimanapun ada program maulid, kita hadir, kerana maulid itu di dalamnya ada salawat,
Di dalam maulid ada baca Quran, di dalam maulid ada tazkirah, di dalam maulid ada silaturahim, di dalam maulid ada salam, di dalam maulid ada turun rahmat dan barakah. Yang pertama adalah salam. Semua kita mendapatkan salam. Semua pengacara mengucapkan salam. Datuk-datuk mengucapkan salam. Abdul Somad mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat suamimu, selamat keluargamu, selamat jawatanmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah. Semoga engkau mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuh, berkah ilmu, berkah hartamu, berkah jawatanmu, berkah pekerjaanmu, berkah negerimu, berkah istrimu, berkah anakmu, berkah keturunanmu. Wa barakatuh. Lalu kemudian di dalam maulid kita ada bersalaman. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yatasafahani yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, kemudian dia bersalaman. Illa ghufirat, maka diampunkan zunubuhuma, diampunkan dosa mereka. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Dalam hadis lain dikatakan tasaqat zunubuhuma, gugur dosa-dosanya. Kama tasaqat awraqus syajar, sebagaimana daun-daun kayu berguguran dari pohon kayu dihembus angin, begitulah dosa-dosa lepas. Dapat salam, dapat musafahah. Di dalam maulid turun keberkahan kerana dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza quri'a al-Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam maulid kita sedang membaca, mengkaji tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang boleh bercerita tentang Nabi 60 tahun, 63 tahun diringkaskan dalam satu tazkirah? Tak boleh. Oleh sebab itu, maka siapapun yang

disebut dengan kitab Sirah Ibnu Ishaq. Ada kitab ditulis lagi oleh Sirah Ibnu Hisham. Ada lagi sejarah Nabi yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Quranil Azim. Tapi pada masa moden, pemerintah Saudi Arabia membuat lomba musabaqah menulis sejarah Nabi Muhammad bersempena dengan Maulidur Rasul. Maka Saudi Arabia pernah membuat lomba menulis biografi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 150 negara dari seluruh dunia ikut. Yang menang bukan dari Mesir, yang menang bukan dari Maghribi, yang menang bukan dari Yaman, yang menang bukan dari Saudi Arabia, yang menang dari Muslim minority dari India. Beliau bernama Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktub. Amat sangat baik kitab ini dibelikan, sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Inggris, ke dalam berbagai macam bahasa dunia. Maka kita belikan bersempena dengan Maulidur Rasul, kita bagikan kepada anak-anak kita. Walaupun kita belum sempat membacanya, nanti bila kita mati, anak-anak kita membuka, dia tengok di dalam lemari kita ada sejarah Nabi. Mungkin tidak kita yang membaca, anak kita yang membaca, cucu kita yang akan mengkajinya, mengalir juga pahalanya untuk kita. Maka tidak ada ruginya memberikan hadiah bersempena dengan Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini Al-Faqir Abdul Somad akan menyebutkan beberapa riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kedatangannya adalah membangun dengan ilmu. Mana bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membangun dengan ilmu? Yang pertama, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Padahal ketika itu orang Arab tidak boleh membaca. Mereka tidak menulis dan tidak membaca. Al-Quran bercerita tentang itu. Wallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum. Allah mengutus kepada kaum yang ummi. Ummiyun maksudnya mereka yang tidak menulis dan tidak membaca. Maka yang menulis yang membaca saat itu 40 orang. Itulah yang diangkat Nabi sebagai penulis wahyu. Di antaranya khalifah yang empat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Di antaranya sahabat Nabi adalah Ubay bin Ka'ab, begitu juga dengan Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka disebut dengan kuttabul wahyi, mereka yang menulis wahyu yang turun. Maka ketika yang pertama kali turun adalah Iqra, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka yang pertama kali turun adalah membaca, dan membaca adalah ilmu pengetahuan. Jadi nampaklah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berbicara tentang masyarakatnya. Karena masyarakatnya masyarakat jahiliyah, masyarakatnya masyarakat yang tidak suka membaca, karena mereka tidak boleh membaca. Tapi wahyu yang datang adalah Tanzilal Azizir Rahim, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti pertama bahwa Nabi Muhammad SAW membangun dengan ilmu. Karena ilmu tidak boleh diperolehi kecuali dengan membaca. Manusia ini yang mempengaruhi akal fikirannya ada empat. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga lingkungan, yang keempat bacaan. Abdul Somad yang mempengaruhi cara saya berpikir ini ada empat. Yang pertama ayah saya, yang kedua ibu saya, yang ketiga lingkungan tempat saya dibesarkan, yang ketiga apa yang saya baca. Apa yang saya baca itulah yang berpengaruh kepada kepala saya. Maka Nabi yang pertama wahyu yang dia kirim, dikirimkan Allah kepadanya adalah membaca, supaya manusia dipengaruhi oleh hasil daripada bacaannya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikirannya tidak dipengaruhi oleh empat. Kenapa? Ayah tidak mempengaruhi pikiran Nabi karena ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. Ibunya pun tidak sempat mempengaruhi pikiran Nabi karena Nabi dibesarkan di rumah Halimatus Sa'diyah. Tak lama setelah itu dia dikembalikan kepada ibunya, lalu kemudian ibunya pun meninggal dunia saat membawanya berziarah ke kota Al-Madinah dan saat pulang meninggal. Lalu kemudian lingkungan Nabi, peminum khamar, pemabuk, pezina, pejudi. Tapi Nabi tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga, yang keempat adalah membaca. Nabi tidak boleh membaca. Maka bacaan tidak mempengaruhi fikiran Nabi. Karena Allah menjadikan tidak

mampunya Nabi membaca itu sebagai wahyu. Seandainya Nabi boleh membaca, maka apa kata orang? Itu Al-Quran diambil daripada Taurat, diambil daripada Zabur, diambil daripada kitab-kitab yang ada di zaman itu. Maka kita dengan boleh, dengan senang, dengan mudah membantah, Nabi tidak boleh membaca. Siapa yang mengatakan yang tidak boleh membaca Nabi? Allah sendiri yang mengatakan Nabi tak boleh membaca. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Makna minhum maksudnya, sebagaimana masyarakatnya tak boleh membaca, maka Nabi pun juga sama seperti masyarakatnya, dia tidak boleh membaca. Tapi ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, maknanya kita semua disuruh membaca. Apa yang kita baca? Dua. Iqra, membaca yang tertulis. Iqra, membaca yang tidak tertulis. Membaca alam semesta. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waktilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin, itu semua adalah ayat-ayat. Ada ayat yang kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi namanya. Ada ayat yang kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin, ayat al-fatihah namanya. Tapi ada ayat kauniyah, ayat semesta. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, di bumi ini ada ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu kenapa kamu tidak membacanya? Maka Islam datang menyuruh kita membangun dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya setakat membaca yang tertulis, yang tersurat, tapi juga kita disuruh membaca yang tersirat. Maka yang tersirat pun dapat kita baca. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit diangkat. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana bukit-bukit, gunung-gunung dijadikan sebagai pasak di atas muka bumi. Ini pun juga perlu dibaca. Membangun dengan ilmu, maka yang dalil pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapapun, apapun boleh kita baca. Bagaimana kalau ada orang ingin membaca tulisan orang kafir? Silakan baca Iqra, tapi jangan lupa bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca tetap dengan nama Allah. Khudh ma safa da' ma kadar. Kalau ada bacaan itu yang baik, ambil. Yang tidak baik, buang jauh-jauh. Membaca buku orang-orang liberal yang mengatakan bahwa semua agama sama, silakan baca. Tapi untuk mengambilnya sebagai pengetahuan, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, apakah ini halal atau haram, apakah ini boleh atau tidak boleh, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah, tengok Al-Quran. Wa ila rasul, balikkan kepada Rasulullah, tengok sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah. Tapi ada satu lagi, al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita tidak tahu, jangan kita baca Al-Quran, kita baca terjemah, kita fahami sendiri, kita sudah sesatkan orang banyak. Ballun mudil, sesat dan menyesatkan orang lain. Al-Faqir Abdul Somad masih membaca Al-Quran, tapi membaca tafsir. Setiap subuh membacakan tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, kepada para pelajar-pelajar di pondok Ma'had Az-Zahra. Tetap membaca tafsir. Kalau tafsir masalah hukum hakam fikah, baca tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kalau tafsir tentang masalah riwayat-riwayat, maka baca tafsir Al-Quranil Azim Abul Fida Ismail Ibn Kathir. Kalau tafsir yang mengkaji tentang Al-Ra'yi, maka tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir tasawuf, maka di sana ada tafsir At-Tustari Imam Sahal At-Tustari. Maka ini semua adalah kita mengambil pemahaman Al-Quran melalui pemahaman para ulama. Karena kita tidak boleh memahami sendiri, karena kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang pertama adalah Iqra, namun Iqra tetap dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, membangun dengan pengetahuan. Islam bukan setakat membangun hanya dengan akhirat, mana surga, mana neraka, mana malaikat, mana ruh yang tak nampak. Tapi Islam mengajarkan kita tentang ilmu pengetahuan. Dengan meyakini yang nampak, dengan itulah kita beriman kepada yang tak nampak. Contoh, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mahu salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq,
membasuh tangan sampai ke siku. Wamsahu birusikum, sapulah kepala kamu. War wa arjulakum ilal ka'bain, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki hingga sampai ke mata kaki. Saya pernah disoal ditanya oleh jamaah, coba Ustaz bacakan ayat tentang wudu. Saya bacakan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Kenapa membasuh tangan sampai ke siku? Kenapa bunyi ayatnya tidak dari siku sampai ke hujung? Sedangkan kita biasa membasuh tangan dari siku sampai ke ujung, tapi bunyi ayat itu dari ujung jari hingga ke siku. Ustaz Abdul Somad, boleh saya tanya Ustaz? Kata saya, boleh. Coba Ustaz bacakan ayat tentang wudu. Ila kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, tangan hingga sampai ke siku. Lalu dia tanya balik ke saya, kenapa ayat itu mengatakan sampai ke siku? Kenapa bukan dari siku hingga ke ujung? Kata saya, awak jangan banyak tanya, nanti banyak tanya Bani Israel masuk neraka. Begitu caranya kalau kita tak boleh jawab. Rupanya yang bertanya ini seorang doktor. Kata dia, saya ini selalu operasi. Kalau saya nak mengoperasi membelah perut orang, saya basuh tangan saya, Ustaz Abdul Somad. Cara saya membasuh tangan saya macam yang ada dalam Quran yang Ustaz bacakan tadi. Kami basuh tangan kami dari ujung jari hingga ke siku. Sebab apa? Sebab kalau dari siku turun ke bawah, maka ujung jari air, maka segala kuman, bakteri, penyakit ada di ujung jari. Tapi bila kita basuh dari ujung sampai ke siku, maka bersihlah ujung jari kita. Kata saya, awak dah tahu kenapa tanya saya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran, lalu kemudian kita berfikir, dari yang nampak inilah kita akan beriman kepada yang tak nampak. Yang tak nampak, malaikat. Yang tak nampak, ruh. Yang tak nampak, alam barzah. Yang tak nampak, surga. Yang tak nampak, neraka. Tapi kita menjadi beriman kepada yang tak nampak. Karena sesuatu yang nampak, dari mana Nabi Muhammad tahu perkara ini? Padahal dia tak boleh membaca, dia tak boleh menulis. Dari situlah akan datang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bila kita baca Al-Quran, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azhim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada, kami jadikan bumi ini terhampar. Ternyata bumi yang terhampar ini, di atas ini ada bumi lapisan bagian atas. Sama seperti pentas tempat saya tegak berdiri, ada bagian atas. Inilah dia hambal, ada karpet. Dia bergoncang, dia bergoyang. Bagaimana supaya dia tidak bergoyang? Maka dia mesti dibagi paku. Pakunya itu adalah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala, wal jibala autada, jibal, bukit-bukit, autada sebagai pakunya. Maka sebagaimana kita letakkan kertas di tepi dinding, lalu kemudian datang angin kencang, kertas bergoyang kena angin, puting beliung. Begitu jugalah bagian bumi bagian atas ini bergoyang. Lalu bagaimana supaya bumi ini tidak bergoncang? Dibuatkan Allah pakunya, wal jibala autada. Ternyata bila kita tengok ada gunung yang menjulang tinggi, sesungguhnya sepertiga yang di atas, dua pertiga terhunjam ke dalam tanah. Nanti sampai masanya gunung-gunung ini akan tercabut. Gunung Merapi, gunung yang menjulang tinggi, akan tercabut dari dalam tanah, akan naik ke atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, wa takunul jibal, gunung-gunung, bukit-bukit, kal ihni, seperti bulu kambing yang dihembus angin. Gunung berat, batu, besi, emas, ada semua di dalam. Lalu kemudian bulu kambing ringan, kita ambil bulu kambing, kita letakkan ke tapak tangan, kita hembus dengan angin yang sangat kuat, maka dia berterbangan. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, watakunul jibalu kal'ihnil mamfush, gunung-gunung akan datang pada hari nanti seperti bulu kambing yang dihembus angin. Maka bila kita tanya kepada orang yang mengkaji tentang ilmu bumi, namanya geologi,
maka mereka pun akan mengatakan itu, bahwa gunung-gunung ini akan tercabut, dan ketika gunung tercabut maka bumi akan bergoncang. Itulah yang disebut dengan hari kiamat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wataran nasa sukara. Ketika gunung tercabut, bumi bergoncang, kamu melihat manusia seperti mabuk. Wa mahum bisukara. Mereka bukan mabuk. Walakin azaballahi syadid. Tapi azab Allah itu amat sangat kuat. Beberapa bulan lepas saya pergi ke Banda Aceh. Sampai di Aceh saya pergi ke museum. Museum tentang tsunami. Lalu saya tanyakan, apa yang terjadi ketika tsunami? Itu Ustaz Abdul Somad, di tengah laut Aceh itu ada bagian bumi yang bertemu, lalu kemudian dia bergeser sehingga bergoncang. Lalu goncangannya di tengah laut itulah yang membuat air di pantai surut sekejap. Ikan-ikan naik, lalu kemudian setelah itu dia naik lagi ke atas, menghancurkan semuanya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Idzas sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet, bintang-bintang gemintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat, ketika lautan diletupkan, diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, disitulah manusia baru sadar apa yang sudah dia lakukan, apa yang akan dia bawa nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Membangun masyarakat dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini ada anak-anak kita belajar fakulti geologi ilmu bumi, maka sesungguhnya mereka juga sedang mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan ayat yang tersurat, bukan ayat Al-Fatihah, bukan ayat kursi, tapi ayat kauniyah. Itu juga akan mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ghulibatir Rum. Bangsa Romawi dikalahkan. Terjadi peperangan antara dua negara kerajaan yang sangat besar. Yang barat namanya Rum. Dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Ar-Rum. Yang timur namanya Faris atau Persia. Raja Rum digelar dengan Kaisar, Julius Kaisar. Sedangkan yang Persia digelar dengan Shahin Shah, raja segala raja. Berperang antara Persia dengan Rum. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum? Ghulibatir Rum, Rum akan dikalahkan. Rum dikalahkan. Di mana bangsa Romawi dikalahkan? Fi adnal ardi, di bumi yang paling dekat. Makna bumi yang paling dekat adalah tempat berperangnya, bertembungnya pasukan Rum dengan Persia. Tempat itu yang sekarang disebut dengan Al-Bahrul Mayyit. Bahru laut, mayit mati. Bahrul Mayyit laut mati. Dead Sea, laut mati, sekarang berada di Jordan, Yordania. Ternyata makna terjemah itu, semua ahli tafsir mengatakan fi adnal ardi, berada di bumi yang dekat. Kenapa disebut laut mati itu bumi yang dekat? Karena dia dekat dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Begitulah para ahli tafsir mengatakan, Bahrul Mayyit, laut mati, tempat bertembung, berperangnya pasukan Rum dengan Persia, dikatakan sebagai bumi yang dekat karena lokasinya dekat dengan kota Makkah dan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sekarang para ahli ilmu bumi menemukan temuan bahwa dia disebut sebagai bumi bukan terdekat. Fi adana maknanya terendah. Karena ternyata rupanya laut mati itu adalah di seluruh permukaan bumi dunia ini, yang paling rendah daripada permukaan air laut adalah laut mati. Itulah kenapa Allah mengatakan fi adnal ardi. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu bahwa permukaan bumi yang paling rendah di dunia adalah laut mati? Itu semua bagi orang yang beriman mudah saja. Tanzilal azizir rahim, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ketika manusia diciptakan dari nutfah, dari nutfah berubah menjadi alaqah. Alaqah artinya darah yang menempel di rahim, mohon maaf. Lalu kemudian dari alaqah menjadi mudghah. Mudghah artinya segumpal, seketul, segenggam daging. Dari mudghah berubah menjadi izam, terbentuklah tulang. Fakasawnal izama lahma, tulang ini kami balut dengan daging. Dari air berubah menjadi darah, menjadi daging, daging menjadi tulang, tulang dibalut dengan daging.
Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kami ciptakan dia makhluk yang baru. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang menciptakan sebaik-baik penciptaan. Dialah yang pencipta sebaik-baik penciptaan. Kebetulan dalam sebuah seminar, saya bersama seorang dokter berdua. Saya membacakan ayatnya dan dokter ini membacakan menurut ilmu kedokteran. Kata si dokter ini berkata, namanya Dr. Alfian. Ustaz Abdul Somad, saya pernah menanyakan ayat ini kepada seorang profesor dari Amerika. Profesor, dalam kitab suci kami Al-Quran, dikatakan bahwa manusia itu prosesnya lima. Dari nutfah, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, tulang dibalut daging, menjadi makhluk yang sempurna. Apa pendapat kamu tentang kitab suci saya yang bercerita tentang ini? Kata profesor dari Amerika itu, mungkin nabi kamu itu sudah punya mikroskop. Mereka tidak berpikir tentang Tuhan, mereka tidak berpikir tentang Jibril, mereka tidak berpikir tentang yang gaib, karena sulit, susah, payah bagi mereka untuk mempercayai itu. Tapi bagi kita senang saja. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan harinya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk air. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk daging. Tsumma yursalul malaku, setelah itu barulah dikirim Allah Subhanahu wa taala malaikat. Membangun dengan ilmu pengetahuan, umat ini mesti disadarkan bahwa kitab suci engkau adalah kitab ilmu pengetahuan. Sila belajar di fakulti perubatan kedokteran, sila belajar di fakulti geologi, engkau akan menemukan kebenaran. Karena Allah berjanji, sanurihim ayatina, kami akan tunjukkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di atas permukaan alam semesta. Dengan apa? Dengan menggunakan akal fikiran. Afala ta'qilun, kenapa tidak berfikir? Afala tatafakkarun, kenapa tidak berfikir? Afala tatadzakkarun, kenapa tidak mengambil pelajaran dari yang sudah disebutkan Allah dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi. Ketika orang berpikir tentang penciptaan langit, maka muncullah satu ilmu yang disebut dengan astronomi. Lalu kemudian ketika penciptaan bumi, muncullah satu ilmu yang disebut dengan ilmu geologi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, malam jadi siang, siang jadi malam, lalu berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi abad. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Tapi Allah tidak mengatakan la ayat linnas, karena tidak semua manusia menjadikan itu sebagai ayat. Lalu itu bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berakal dan berfikiran saja. Sebetulnya kita ini berfikir dengan hati atau dengan kepala. Maka tidak sepakat Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, berfikir itu dengan kepala. Itulah kenapa orang selalu mengatakan, saya sudah letih berfikir Ustaz, kepala saya ini sakit berfikir. Tapi kata Imam Syafi'i, menurut ayat Al-Quran, berfikir itu di hati. Mana dalilnya? Afala yatadabbaruna Al-Quran, mengapa mereka tidak memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sudah terkunci? Jadi kalau gitu berfikir itu di hati. Dalam ayat lain dikatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak berpikir. Jadi kalau begitu berpikir itu bukan dengan kepala tapi dengan hati. Maka kedua-duanya benar. Imam Abu Hanifah benar berpikir dengan kepala. Imam Syafi'i pun benar berpikir dengan hati. Kenapa? Karena awal lintasan pikiran itu di hati, lalu dari hati dia naik ke kepala. Maka dua-duanya benar. Yang berkelahi adalah
pengikut yang tidak mengerti lalu menyalahkan kedua imam, kedua-dua imam itu benar. Awal dari lintasan, maka orang Melayu mengatakan terlintas di hati saya. Dari lintasan hati itulah naik ke kepala lalu dia berpikir. Kedua-duanya benar. Pancaran cahayanya dari hati. Maka kalau hatinya benar, pikirannya pun akan benar. Tapi kalau hatinya tidak benar, pikirannya pun juga tidak akan benar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang berfikir dengan hati dan pikirannya. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah, qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu dia berbaring, tegak, duduk, dia tetap berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La ayati li ulil albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun, dan mereka berfikir, fi khalqis samawati, berfikir tentang penciptaan langit, wal ardi, dan bumi. Dan kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah yang engkau ciptakan ini sia-sia. Faqina azaban nar, puncak daripada ilmu adalah faqina azaban nar, selamatkan kami dari api neraka. Puncak daripada ilmu adalah bukan master, bukan PhD, bukan profesor, tapi mulutnya berkata faqina adzaban nar, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Yang ketujuh adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu hadirin hadirat, encik puan tuan semua hafaz ayat ini, nasiyatin kazibatin khati'ah, nasiyatin, ubun-ubun, kepala bagian depan. Kalau budak baru lahir kita tengok ada bergerak di kepalanya, nasiyatin, nasiyah, yang selalu kita sapu waktu berwuduk dalam mazhab Syafi'i, nasiyatin, kepala, ubun-ubun, kazibatin, pembohong, khati'atin, pembuat dosa, yang berbohong lidah, yang berbuat dosa tangan, yang berbuat dosa mata, yang berbuat dosa telinga, yang berbuat dosa kaki, yang berbuat dosa kemaluan. Tapi kenapa dalam ayat ini nasiyatin kazibatin khati'ah? Ternyata yang boleh menjawab ini adalah dokter spesialis otak. Saya duduk bersama, saya bacakan ayat, lalu dia membacakan ilmu pengetahuan, membangun dengan ilmu pengetahuan. Ustaz Abdul Somad, ternyata otak manusia ini terbagi kepada 4, kanan, kiri, hadapan, depan, dan belakang. Dan yang berpikir itu adalah yang depan. Berpikir itu depan. Dan ketika Allah SWT mengatakan nasiyatin kazibatin khati'ah, maknanya otak yang bagian depan berpikir, dan kalau dia kotor jahat, dialah yang khati'atin kazibatin, pembohong, pendusta, penjahat, pembuat dosa. Karena sesungguhnya yang memerintahkan semuanya adalah otak, akal, fikiran manusia. Dari mana dia datang? Dari darah. Darah yang naik ke otak. Dari mana darah datang? Darah datang dari jantung, menyembur, disemburkan oleh jantung. Jantung dapat darah dari mana? Jantung dapat darah dari makanan. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabat da'wah. Karena sepiring nasi yang kita makan berubah menjadi setetes darah. Darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke kepala. Kepala kita menjadi kotor, kepala kita menjadi jahat, kepala kita menjadi pembohong, kepala kita menjadi penipu, mata menjadi jahat, telinga menjadi jahat, kaki menjadi jahat, melangkah ke tempat yang jahat. Kenapa? Kerana fikiran, dan fikiran berawal dari makanan. Itulah mengapa dalam Islam dikatakan, kulu, makanlah, min tayyibat, dari yang baik-baik. Anfiqu, berinfaklah, bersedekahlah, min tayyibat, dari yang baik-baik. Innallaha tayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa tayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Yang kedelapan,
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri, datang Asy bin Wa'il. Kata Asy bin Wa'il, "Ya Muhammad," dia bawa tulang yang sudah kering. "Ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma?" Apakah Tuhanmu boleh menghidupkan tulang yang sudah hancur ini? Nabi Muhammad diam. Datang malaikat Jibril membawakan jawaban. "Qul," katakan ya Muhammad. "Yuhyihal ladzi ansaaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim." Katakan kepada Asy bin Wa'il, kepada orang yang tidak percaya bahwa setelah engkau mati, engkau hancur dimakan cacing tanah, engkau akan hidup sekali lagi. Susahkah bagi Allah menghidupkan kita? "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Ternyata dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semuanya akan hancur. Rambut yang selama ini kita cuci, kita basuh dengan sampo termahal, rambutlah yang pertama kali lepas dari kulit kepala. Bola mata yang dipuji-puji suami istri, mata itulah yang pertama kali lepas dari tempatnya. Kuku yang dijaga, dipelihara, kuku yang akan tercabut, lalu kemudian dimakan oleh cacing. Tapi ada satu tulang yang tidak hancur, azmudzanab, ujung tulang belakang. Lalu dari ujung tulang belakang itulah yang akan ditunjuk Allah Subhanahu wa taala. "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Kita masuk surga itu bukan roh. Kalau masuk surga roh, berarti kita mimpi masuk surga. Kita tidak mau mimpi masuk surga. Kita masuk surga beserta dengan jasad-jasad kita sekali, kita akan kembali sempurna sedia kala seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada yang disebut dengan stem cell, bahwa sel bisa tumbuh kembali. Datang seorang dokter Palang Merah PMI yang membawa bantuan ke Palestina. Saya bersama seminar dengan beliau. "Ustaz Abdul Somad, di dalam badan kita ini ada sel yang kalau saya pasangkan dia boleh tumbuh balik." Dia tunjukkan pada saya video tentang seorang pembantu dia yang kakinya sudah dipotong karena penyakit gula, diabetes. Lalu kemudian dilekatkan sel ini, maka daging yang sudah membusuk tadi menjadi tumbuh kembali. Begitulah nanti daging-daging kita yang sudah hancur akan tumbuh kembali dengan yang nampak, maka menjadi beriman kepada yang tak nampak. Dengan yang ada, menjadi beriman kepada yang tidak ada. Kalau dulu orang Islam membawa pedang untuk berhadapan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, di akhir zaman pedangnya adalah ilmu pengetahuan, membangun masyarakat Muslim dengan ilmu pengetahuan. Yang kesembilan, sekarang ada yang disebut dengan global warming. Dunia semakin panas. Kenapa dunia semakin panas? Ais yang ada di kutub mencair. Karena ais mencair, maka air laut naik ke atas. Daratan-daratan sebagian pantai tenggelam. Apa yang menyebabkan? Karena dunia semakin panas. Apa yang membuat panas? Karena lapisan ozon mulai berlubang akibat dari pemakaian pabrik, kilang, mesin dan semuanya, sehingga ozon berlubang. Yang ketebalan ozon itu 600 km. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Allah bercerita dalam Al-Quran bahwa ozon bukan hanya berlubang, tapi dia boleh terbelah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Infitar, "Idza sama'un fatarat," langit terbelah. Jadi kalau sudah langit terbelah, ozon terbelah, tak ada lagi yang akan melindungi kita. Semua meteor yang ada dari angkasa jatuh ke bumi. Selama ini mana meteor? Kenapa dia tak sampai kemari? Karena dia ditapis oleh ozon. Tapi bila ozon ini terbelah, uap panas yang ada dari atas turun ke kita. Sedangkan sekarang dia berlubang sedikit saja, kita panasnya na'uzubillah. Bagaimana di akhir zaman? Tapi Allah Maha Sayang, yang merasakan fitnah akhir zaman hanya orang kafir saja. Hari kiamat itu tidak dirasakan orang beriman, karena datang uap sejuk, orang yang beriman meninggal semua. Itulah kenapa sebelum salam kita minta perlindungan dari lima. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lima. Maka yang dimaksud dengan fitnatil mahya, ketika ozon itu terbelah,
dan semua manusia kepanasan terbakar, kita tidak merasakan karena kita mati sebelum itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada kesusahan hari kiamat insyaallah. Yang last sekali, yang ke-10 adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ke alam semesta sekarang yang katanya tak percaya kepada yang tak nampak, ruh. Orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, mereka sesungguhnya percaya kepada ruh. Kenapa? Bila terjadi suatu accident, musibah, maka mereka akan mengatakan SOS, save our soul. Mereka tidak mengatakan badan, tapi soul. Soul adalah ruh. Maka sesungguhnya mereka percaya kepada ruh. Bahwa sekarang mereka tidak percaya kepada ruh, mereka menantang, mana Tuhan, mana malaikat, mana akhirat. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, sesungguhnya mereka percaya kepada yang tidak nampak. Seorang ateis, dia tegak di atas mimbar, Imam Hanafi ada di bawah. Lalu dia menantang Imam Hanafi, wahai Hanafi, kalau memang betul Tuhanmu itu ada, apa kerja dia sekarang? Semua yang ada di alam ini bekerja. Kalau memang Tuhanmu ada, apa kerja dia sekarang? Imam Hanafi berkata, boleh saya naik ke atas mimbar? Dan tak mungkin kita berdua di atas mimbar, engkau turun sekejap. Lalu Imam Hanafi naik ke atas, orang ateis yang tak percaya kepada Tuhan itu turun ke bawah. Lalu Imam Hanafi membacakan ayat, inilah kerja Tuhan, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Orang yang baik naik ke atas, orang yang jahat turun ke bawah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau dia ingin menunjukkan. Itulah 10 salah satu bukti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam akan bangkit dengan kita giat mengkaji beberapa ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa Ustaz Abdul Somad hanya bercerita 10 saja? Karena itulah yang ingat, yang lain tak ingat lagi. Kenapa Ustaz Somad hanya bercerita 10 saja? Karena tadi masa saya mula tegak berdiri pukul 8:30, sekarang sudah pukul 9:30. 1 jam saya tegak berdiri di hadapan datuk, datin, puan, tuan semua. Mudah-mudahan Maulidur Rasul kita malam ini membangkitkan kesedaran kita. Kalau kita ingin membanggakan Nabi Muhammad, kalau kita ingin dibanggakan Nabi Muhammad, kalau kita ingin Islam ini menjadi agama yang dimuliakan, dihormati, maka kita membangunnya dengan ilmu pengetahuan yang ada dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: ala sayidina Muhammad. Apapun program maulid, baik di bulan Rabiul Awal walaupun nanti sudah keluar Rabiul Awal, datang, sebab di dalam maulid kita berselawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa khutat anhu asyara sayyi'at, ditutupi Allah 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat 10 darajah tingkatan kemuliaan. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aku lu qawli hadha astaghfirullah li walakum. Tahni'ah maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan, ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan, ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
4: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
5: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
4: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
5: Siap laksanakan.
6: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
7: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
6: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
8: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
9: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
10: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
11: Apa yang mereka bicarakan?
12: Mereka akan membersihkan rumah ini!
11: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
13: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
14: Doni, tolong karungnya.
15: Siap, Komandan.
5: Tidak!
15: Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
4: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
16: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Bacaan-bacaan maulid tadi yang diulang-ulang oleh para habaib dan kiai alim ulama didengar oleh telinga, maka itu akan terngiang-ngiang waktu kita nanti mau sakaratul maut. Jadi kalau ditanya orang, ngapain maulid lagi, maulid lagi, maulid lagi, ini kan bukan Rabiul Awal lagi, ini sudah Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, kenapa kalau pertemuan Anda baca maulid? Berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saat mau sakaratul maut itu, orang yang suka bersolawat dibantu waktu sakaratul maut ringan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Ketika ruhnya keluar, lalu kemudian pertanyaan mungkar nakirnya dapat solawat dimudahkan. Marabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Kemudian nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, idza sama'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Ketika dibangkitkan di kubur dimudahkan. Ketika ditimbang amalnya, fa amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka dialah hidupnya diridhai Allah. Tapi jangan gara-gara ayat ini ibu enggak diet lagi. Kenapa? Kan yang berat timbangannya hidupnya diridhai Allah, Pak Ustaz. Timbangan amal maksudnya, bukan timbangan badan. Orang yang bersolawat maka dimudahkan nanti ketika hisab, wal afwa indal hisab. Orang yang banyak bersolawat dimudahkan ketika meniti titian ihdinas siratal mustaqim. Orang yang banyak bersolawat maka dia paling dekat nanti di surga jannatul firdaus, aqrabu majlisan, dekat majlisnya. Jadi kalau ditanya, kenapa maulid, maulid, maulid? Majlis maulid itu sesungguhnya adalah majlis sodakoh. Mentang-mentang tadi keluar uang masuk kotak, betul sodakoh. Tapi utamanya adalah majlis solawat.

oleh anak-anak muda. Hadroh, apa nama hadrohnya Ustaz? Akhlakul Mustafa, akhlaknya Rasulullah. Sudah acara maulid keliling, ngajinya dengan habaib dan ulama, tapi acara nikahnya masih pakai keyboard tunggal, artisnya pakai rok pendek. Pulangnya tak perlu lagi diceritakan, sakit hati ibu nanti. Maka undanglah saat walimah anak nikah pakai hadrah, saat akikah pakai hadrah, saat sunatan pakai hadrah. Setuju? Saya berapa kali enggak datang acara walimah. Ustaz Somad ini katanya kalau diundang wajib datang. Sering kali dia ceramah, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang datang. Ustaz sudah kami undang, undangannya diantar ke rumah, yang lain pakai WA. Ustaz dikirim undangannya langsung datang ke rumah. Kenapa Ustaz enggak datang? Aku datang. Kok enggak ketemu kemarin? Aku enggak masuk ke dalam. Kenapa enggak masuk? Waktu aku mau masuk, kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Ngapain saya masuk? Daripada jatuh bangun, mendingan pulang. Kita mau masuk, dia sambut dengan lagu Cinta Satu Malam. Itu kan kumpul kebo. Mohon maaf, ada anak-anak. Dia sambut dengan lagu Selimut Tetangga. Ngapain dibahas? Ini perbuatan maksiat. Selingkuh itu indah. Na'udzubillah. Lagu-lagu itu menginspirasi, mengajak orang berselawat kepada Nabi. Iramanya indah-indah, dilagukan oleh anak muda. Saya senang sekali malam ini yang menyanyikan hadroh itu anak-anak muda, laki-laki. Laki-laki semua tadi kan? Kadang ini ada maulid Nabi yang nyanyi perempuan. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Perempuan itu suaranya bagus baca Quran, suaranya bagus solawatan. Tapi kalau dilihat laki-laki yang tidak mahram, suami orang melihat istri orang. Banyak perempuan pakai jilbab bagus, pakai baju bagus, wajahnya glowing di depan suami orang. Di depan istrinya sendiri seperti mak lampir, nyiblorong, sundel bolong, suster ngesot. Loh, hafal semua nih Pak Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah, tapi malam ini masya Allah tabarakallah, majlis salawat kita insya Allah diridai Allah, disenangi Rasulullah. Kenapa? Karena tidak campur antara laki-laki dan perempuan. Tuh kok ada perempuan, mereka terjebak di tengah laki-laki. Masya Allah tabarakallah. Ini yang baik-baik ini kita bawa insya Allah. Apa pelajaran dari Bekasi? Silaturahimnya terjaga. Apa pelajaran dari Bekasi? Cerita judulnya tepat mengingat mati, supaya masyarakat ini diingatkan pada mati. Wakafa bil mauti wa'iza. Ada nasihat yang tidak bersuara, ada nasihat yang bukan khutbah, bukan ceramah, bukan tausiah, bukan tazkirah. Dia diam 1000 bahasa. Nasihat itu bernama mati. Siapa yang menasihati Ustaz Abdul Somad? Enggak ada. Enggak ada orang menasihati saya sampai sekarang. Saya datang ke Kiai, Kiai tolong nasihati saya. Saya kalau tausiah, saya cari para alim ulama yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, minta nasihat, minta doa. Mereka enggak kasih nasihat. Mereka katakan, ya Ustaz sudah tahulah, sama-sama saja kita berdoa kepada Allah. Nasihat yang paling dalam, yang masuk ke dalam otak dan hati saya adalah ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi. Kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah terbujur di ruang tamu, dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang ngumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU, tempat taman pemakaman umum. Ada rumah yang dibangun, ada rumah yang dikendalikan, ada rumah yang diatur. Sekian tahun nabung untuk buat rumah. Rumahmu berapa harganya? 3M. Wow, hebat sekali 3M, 3 kali minjam. Ada rumah yang tidak pernah kita lihat, rumah yang tidak pernah kita jenguk, rumah yang tidak pernah kita pedulikan, tapi kita akan tinggal di sana. Lebih lama di rumah kita atau di taman pemakaman umum?
Saya tanya sekali lagi, lebih lama tinggal di rumah yang kita bangun atau lebih lama di kuburan? Lebih lama di kuburan. Di rumah kita paling kita tempati, ada orang menempati rumahnya sampai 100 tahun? Enggak ada. Paling kita tempati rumah kita itu paling lama 50 tahun. Itu pun kalau umur kita 75 tahun. Umur 25 bangun rumah atau mewarisi rumah bapaknya. Kita cerita bukan rumah bapak kita, bukan rumah kakek kita. Rumah kita, kita tempati cuma 50 tahun. Setelah itu kita masuk liang lahat. Yang meninggal tahun 1945 saat ditembak oleh Belanda. Sampai sekarang berarti dia sudah dikubur berapa tahun. Maka sampai masanya nanti hari kiamat, ada yang di liang lahat sampai 100 tahun. Ada yang sampai 1000 tahun lamanya. Apa yang sudah kau persiapkan amal jariah? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada tiga. Ahluhu, istrinya ikut mengiring, anaknya datang, jamaah semua datang, tapi cuma sampai ke pintu liang lahat. Setelah itu mereka masukkan ke dalam. Setelah itu mereka kemudian naik ke atas. Mereka ambil pacul, cangkol dan skop. Mereka katakan, mari kita timbun, kita injak biar padat. Setelah itu ditancapkan kayu nisan. Setelah itu mereka pun berdoa. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Anaknya nangis pada hari yang pertama. Hari kedua dia mulai tersenyum. Kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090. Tapi kalau anakmu soleh, dia akan bangun di tengah malam.

Begitu saya buka pintu kamar, ternyata TV belum mati, Pak Ustaz. Mudah-mudahan anak kita termasuk yang tetap kirim Yasin untuk kita tiap malam. Kita pesankan ke mereka supaya tahajud, berzikir, berdoa. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlilku. La ilaha illallah tahlil, subhanallah tasbih, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar salawat. Lalu kemudian dia bawa anak istrinya baca Quran. Wa idza khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan mereka Quran 30 juz, fahuwa hasanun, sepaling bagusnya sekhatam Al-Quran 30 juz. Kalau tidak sanggup khatam Quran, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran, hatinya Al-Quran adalah ya Yasin. Dan kalau tidak sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah, level paling tinggi sekhatam. Tak sanggup sekhatam Yasin, tak sanggup Yasin, Ummul Quran. Itulah tadi yang Pak Bupati mengajak kita, mari kita bacakan suratul Fatihah. Fatihah pun tidak mau. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kau balaskan untuk ayahmu? Berapa kali dia tidak jadi ganti baju hari raya demi uang sekolahmu? Sekolahmu memang online, tapi bayarannya offline. Berapa kali ibumu tidak jadi hari raya buat kue demi untuk sekolahmu, demi untuk air susumu, demi untuk makan minummu. Meregang nyawa dia melahirkan. Andai kau gendong dia dari Bekasi ke kota Makkah, tawaf 7 putaran, sa'i Safa dan Marwah, wukuf di Padang Arafah, melontar jumrah, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Betul ibu? Ternyata ibu tidak ada yang teriak waktu melahirkan. Kenapa? Dia pingsan di operasi. Lahir. Ustaz, walaupun operasi sesar itu sakit loh Ustaz. Ustaz kan gak pernah merasakannya, karena rasaku bukan rasamu Ustaz. Kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan mereka perempuan. Ketika hormonnya berlebih di awal awal-awal kehamilan, dia muntah-muntah. Respon hidungnya sangat tajam. Suami yang dulu kata dia buah hati belayan jiwa, cintaku setengah napasku pergi, baunya minta ampun. Lalu kemudian yang awalnya rahim itu kecil lalu mulai membesar, sebulan, dua bulan, tiga bulan, akhirnya ususnya menjadi kecil, makannya susah, nafasnya terhalang. Lalu kemudian tulang belakangnya mulai melengkung. Lalu ketika melahirkan anak, seperti patah-patah tulang rusuknya. Itulah ayat yang disebut dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Tak ada yang bisa membalas kelemahan-kelemahan itu, dan tidak ada yang sanggup membahasnya. Kalau saya bahas bagaimana lemahnya perempuan saat mengandung, perempuan itu mengandung lemah di atas lemah, kata ibu-ibu, ala Ustaz kayak pernah aja. Maka kita balaskan. Yang ibunya masih hidup, mudah-mudahan masih sempat berbakti kepada orang tua. Yang ibu bapaknya sudah meninggal dunia, nasihat kematian, ziarah. Jangan nunggu mau Ramadan, jangan nunggu mau Idul Fitri, besok hari libur bawa anaknya ziarah. Ini sekarang banyak orang ziarah, bapaknya baju hitam, istrinya baju hitam, anaknya baju hitam, hitam-hitam semua, sampai di tempat pemakaman langsung foto, habis itu update status man in black. Apa ini? Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah saat di tempat pemakaman baca doa, assalamualaikum ya alad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum la'iqun yarhamullahul mustaqlimina wal mustakhirin nas'alullaha lana walakumul afiyah. Oh, bacaannya panjang Pak Ustaz. Ya, tapi kami bacaannya pendek. Apa bacaannya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa minimalis. Apalah salahnya cetakkan doa ziarah kubur? Tanya nanti panitia berapa ongkosnya buat baliho besar seperti ini. Buat doa ziarah kubur, tempel besar-besar di dekat pemakaman TPU. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustaqirin nas'alullaha lana walakumul afiyah. Coblos nomor, ah boleh. Daripada baliho yang enggak jelas ujung arahnya, nyangkut ke pokok kayu, diambil Satpol PP, dibakar, mendingan di samping kuburan, mengingatkan orang, andai pun dia tidak lapuk, maka mengalir sampai hari kiamat.

Alhamdulillah dia amal-amal kita. Apa saja amal kita yang akan mengalir? Waladun salihun, anak yang soleh. Sodaqotun jariyah, itulah uang yang masuk ke dalam kotak-kotak tadi. Beli semen, batu bata, kerikil, atap, tenda, lampu, AC, mihrab, mimbar, kipas angin. Itu semua akan mengalir. Siapa yang mewakafkan tanah masjid ini dulu? Siapa yang membangunnya? Siapa yang ngasih semen? Siapa yang ngasih kosen? Siapa yang ngasih kaca? Kita tidak tahu, tapi pahalanya dari mulai tadi petang sampai malam, sampai sholat subuh besok, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Ramadan, tarawih, witir, idul fitri, idul adha, hari raya kurban, sampai hari kiamat, mengalir pahalanya ke liang lahat. Mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Al-Mustaqim. Siapa yang buat? Pak Kapolsek. Masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Siapa yang buat? Ustaz Somad. Sudah ada? Belum lagi. Tapi insya Allah kalau kita berniat sebelum mati mesti ada. Saya diundang ke Jambi, diajak untuk meresmikan masjid. Jalannya jauh, naik mobil. Dalam hati saya, mau dibawa kemana lah ini? Begitu sampai, musola kecil. Ya Allah, apa kelebihan musola ini? Apa kelebihannya? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolsek. Saya sebagai Kapolsek, kumisnya melintang. Saya sebagai Kapolsek di tempat ini, Pak Ustadz risau karena tidak ada tempat sholat. Orang sholat di kamar. Maka saya kumpulkan di antara anak-anak buah saya, kita beli semen, batu bata, akhirnya jadilah musola ini. Dan saya bertekad kalau siap yang meresmikannya adalah Ustadz Somad. Oh, begitu kronologisnya. Dan orang tidak berani nolak. Kasih semen, siap. Jadilah musola. Jabatanmu tak lama, tapi yang kekal abadi adalah masjid. Presiden kita, proklamator kita, Insinyur Soekarno, cerdas. Di saat Indonesia tidak semakmur sekarang, uangnya tidak banyak, baru saja diserang oleh Belanda dan Jepang, dia sempat berpikir untuk membangun masjid terbesar di Asia Tenggara. Itulah dia Masjid Istiqlal. Sampai Presiden Amerika pun masuk ke dalam. Semua orang-orang yang masuk ke dalam Masjid Istiqlal itu kalau masuk berdecak kagum seperti melihat kucing. Wow, amazing, kata dia. Apa amazingnya? Tiangnya banyak sekali, kata dia. Luar biasa. Sampai sekarang mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Berganti lagi zaman, akhirnya setiap kabupaten, setiap kota di Indonesia ada masjid. Punya ciri khas. Punya ciri khas. Apa dia? Bangunannya tidak pakai kubah, tapi pakai atap seperti masjid kerajaan Islam Demak, bangunan Wali Songo. Dan itulah dia sampai sekarang disebut dengan Masjid Muslim Pancasila. Sampai hari kiamat akan mengalir pahalanya. Maka kita pun berpikir, jangan mati sebelum bangun masjid. Saya enggak bisa bangun masjid, Pak Ustadz. Bangun musola, enggak apa-apa. Surau, Pak Ustadz, oke. Langgar, Pak Ustadz, enggak apa-apa. Orang Jawa dilanggar, enggak mati. Karena dia berzikir di dalam langgar, dalam surau. Hanya saja surau, langgar, dan musola tetap di dalamnya usolli sunatan tahyatal masjid, karena di sana ada sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bedanya cuma nggak ada sholat Jumat. Di masjid kita ini ada, ini surau apa langgar apa musola? Ini masjid. Dari mana Ustaz tahu masjid? Ada mimbarnya, ada sholat Jumat. Di tempat kami ada mimbar, Pak Ustaz, tapi nggak ada sholat Jumatnya. Berarti itu mimbar dangdut. Mimbar tempat khatib naik ke atas menyampaikan khutbah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku pesankan kepada kamu, takutlah kepada Allah. Laki-laki yang gagah, perkasa, sehat, tidak musafir, tidak sakit, maka dia mesti mendengar wasiat takwa yang disampaikan dari mimbar. Kenapa tabligh akbar kita tidak dibuat di dalam masjid? Barulah sadar, karena kalau dibuat dalam masjid tidak muat. Ini masjid nampaknya kekurangan, bukan kekurangan jamaah. Banyak sekarang masjid kekurangan jamaah. Tapi di Bekasi
masjid kekurangan tempat. Insya Allah panjang umur sehat badan, masjid ini semakin besar insya Allah. Amin. Kalau mau tahu berhasilnya tablik akbar malam ini, lihat subuh besok. Kalau subuh besok sopnya bertambah, berhasil. Tapi kalau cuma pemain inti yang azan tetap itu, as-salatu khairum minan nau, hancurlah kita. Tapi begitu besok as-salatu khairum minan naumnya luar biasa. As-salatu khairum minan naum. Semangat anak. Bangun, datang dia ke masjid semua. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak Ustaz Somad tausiah kemarin, anak saya rajin sholat duha Pak Ustaz. Cuman ada yang mengganggu pikiran saya. Kenapa Bu? Duhanya pakai kunut. Itu namanya subuh kesiangan, Bu. Pas ditanya sama ibunya, kenapa kamu sholat subuhnya jam 8? Masih syukur aku sholat subuh, kawanku gak sholat sama sekali. Ini logika terbalik, otaknya sungsang. Kalau mau lihat dunia, boleh lihat ke bawah. Tapi kalau untuk akhirat, lihatlah orang yang istiqomah ke masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, insya. Masjid, masjid, ke masjid. Lihat tuh anak muda ke masjid terus, tertulis di bajunya biker subuhan, zuhur hilang. Sedangkan subuh yang berat lawan ngantuk aja dia datang, sedangkan subuh yang matanya lelap tidur pulas mengigau tetap dia lawan datang ke masjid. Apalagi zuhur asar yang melek. Sedangkan zuhur subuh saja siap dia jadi imam, padahal suaranya jelas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Apalagi kalau cuma enggak bersuara Allahu Akbar. Memang berawal kalau mau jadi imam, imam zuhur dan imam asar. Anak-anak muda nanti kalau ditanya, datang anak gadis, anak-anak cewek bilang, Bang, aku siap jadi, aku ingin mencari imam, aku siap, tapi zuhur dan asar ya. Maka kalian pun mesti pintar-pintar. Kalau mau tulis update status besok, aku mau cari imam maghrib, subuh, dan isya. Yang zuhur, ngantri dulu. Berawal dari keterpaksaan. Berawal dari keterpaksaan, berubah menjadi kebutuhan, akhirnya kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Tadi tausiah saya mulai jam 9 kurang 10, sekarang jam 10 kurang 10. 60 menit kita bersama, sesuai tertulis di botol minuman santri. Oh, botolnya kecil, 330, berarti udah lewat, mestinya setengah jam tadi. Tapi orang Bekasi ini cerdas, dia buat sesuatu yang berkesan, dia kasih susu. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz gak boleh minum air manis karena suaranya menggelegar, tenggorokannya panas. Dikasih air manis yang panas, suaranya hilang, pita lehernya rusak. Nanti umurnya sekian ceramahnya, apa kabar? Serba salah. Nanti dikasih air putih, katanya panitianya gak respon. Dikasih air susu, air teh, katanya. Wah, susah sekali Ustaz Abdul Somad ini. Enggak, Ustaz Somad tidak pernah mempersulit, mempersusah orang. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Yassiru, mudahkan urusan orang. Ngundang Ustaz Abdul Somad enggak perlu pakai proposal. Ngundang Ustaz Abdul Somad katanya sulit, mesti kirim DP, mesti pakai pesawat kelas eksekutif, mesti dijemput dengan private jet, mesti dijemput. Hoax, bohong, penipu. Ustaz berapa kali datang ke Jakarta dalam setahun? Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi. Setahun datang 3 kali, berarti 4 bulan sekali. Selama 4 bulan datang 3 hari, tausiahnya 1 hari 3 kali, Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat 3 kali, pagi, siang, malam. Sabtu 3 kali, pagi, siang, malam. Ahad 2 kali, pagi, siang, besok pulang. 3 kali, seperti makan obat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kebersamaan kita malam ini di halaman masjid, mudah-mudahan membawa kita istiqomah. Anak-anak kita menjadi anak para penghafal Quran.
Apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad waktu di Bekasi? Silaturahim. Yang kedua, ingat mati. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di negeri kita ini. Ingat ketika negara Palestina dijajah, ketika itu seorang ulama besar bernama Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 1111. Mudah ingatnya, 1111. Banyak orang mengkritik Imam Ghazali, kenapa dia tidak ikut berperang melawan tentara yang menjajah Palestina. Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin, orang barat susah menyebut Salahuddin, menyebutnya Sultan Saladin. Salahuddin, Salahuddin Al-Ayyubi. Kapan Salahuddin Al-Ayyubi lahir? 1138. Ingat itu. Ternyata doa dari seorang ulama yang mustajab wali Allah melahirkan seorang pemimpin yang luar biasa. Urus saja solatmu, urus zikirmu, urus makanan halalmu, anak-anakmu ini akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau engkau sibuk komen dengan medsos, kau akan kalah dengan buzzer, karena mereka punya akun banyak luar biasa. Jadi kami nanti kalau Ustaz Somad dicaci maki gimana? Kalau kau sanggup balas, balas, berikan klarifikasi. Kalau kau tak sanggup balas, doakan kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi kami enggak tahan Pak Ustaz, emosi kami Pak Ustaz. Kalau enggak tahan enggak usah main handphone. Daripada jantung koroner enggak mati, cuman setengah mati. Tapi anak-anak muda yang punya kekuatan, maka diam melihat kebatilan adalah setan akhras, setan bisu. Tapi hati-hati jangan termakan hoax. Kalaupun mau termakan, makanlah sate dan soto. Jangan makan hoax karena tak ada untungnya. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang bawa berita macam-macam, fatabayyanu, klarifikasi. Ini zaman luar biasa. Zaman dulu orang batakan jangan baca buku ini, langsung tidak baca buku. Sekarang kalau saya katakan jangan baca buku ini, langsung dia cari di Google, langsung dia download, langsung dia cetak dalam bentuk PDF, langsung dia dapat. Jangan tonton ini, langsung dia tonton. Tontonlah yang bisa jadi tuntunan, tausiah guru-guru kita, para alim ulama kita. Nanti kalau ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad? Ada tiga: silaturahim, ingat mati, dan didik generasi masa depan supaya Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Urus tahajudmu, urus salatmu, urus sedekahmu, urus hidupmu, maka Allah akan mengurus dunia dan akhiratmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Puncak maulid bukan pada tausiah, puncak maulid adalah pada doa. Jangan bubar dulu, khusyuk, istighfar, hadirkan hati, aminkan doa yang akan dipimpin nanti oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Nanti pulang dengan tertib dan damai, jangan biarkan sampah berserakan, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.